0: Dia menilai masyarakat akan lebih mudah disiplin apabila didukung fasilitas yang memadai. Selain penyediaan fasilitas, Hariri juga menilai penegakan aturan juga perlu diperkuat agar menimbulkan efek jera dari bagi pelanggar. Dan menurutnya masyarakat Indonesia pada umumnya butuh keaturan yang tegas sebelum akhirnya terbiasa menjaga kebersihan. Kami kutip dari eri.co.id dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, lagu cover dari Nyundang ya, karya dari Raden Gunawan ya. Ternyata lemak juga di dendang ke pada pagi-pagi emak ini ya. Dan ngerti kita bahwa tradisi lamu mengundang atau nyundang atau mantau atau memanggil wong-wong di sekitar kita, sanak jiran tetangga atau juga wong terdekat lah ya, untuk datang yang berkunjung dalam rangka memberikan semangat doa untuk wong yang ada ke acara atau hajatan. Wong juga yang hajat, yang punya hajat juga nyuruh wong untuk nugaskan tuh manggil-manggil di sekitarnya. Di biasanya di kampung lah manggil-manggil ya. Kalau zaman Bingen tuh masih banyak, sampai sekarang juga masih ada. Dan yang pastinya yang mengundang ya, bagi yang diundang atau melalui perwakilan tadi yang itu kemungkinan akan datang karena merasa dihormati karena diundang ya. Ya, dorgal-gal, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Kita nikmati Pempek Lenjer bersama Fir Azwar dan kawan-kawan dengan Pempek Lenjer.

0: masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Ya balik lo balik ya, ngajak kita balik ke kampung halaman, bangun kampung halaman. Dan dulur, kita lanjut kembali dan di kesempatan pagi menjelang siang. Hutan di Kalimantan Selatan punya potensi ekonomi yang besar melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Dan potensi ini dinilai pajak menjadi alternatif untuk meningkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Kehutanan Lambu Mengkurat yaitu Dr. Insinyur Zainal Abidin MP yang juga pakar teknologi hasil hutan dalam kegiatan yang ada di RRI. Dan beliau mengatakan ya, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, yang menjelaskan bahwa keterbatasan kawasan hutan produksi di Kalimantan Selatan menuntut adanya inovasi pemanfaatan sumber daya hutan tanpa merusak ekosistem. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa harus menebar tanpa harus menebang pohon. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya yang Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya dok, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan kali ini antusiasme masyarakat terhadap event kuliner khas Jakarta yang diadakan di salah satu mall di Kota Palembang dari tanggal 22 Juni hingga 2 Juli 2026 terjengok sangatlah tinggi. Sejak hari pertama dibuka, area acara dipadati pengunjung yang datang untuk berburu berbagai makanan viral dari Jakarta. Dan beragam talent kuliner populer yang sedang viral di media sosial menjadi daya tarik utama festival tersebut. Lebih dari 40 talent hadir membawa berbagai menu yang biasanya hanya dapat ditemui di Jakarta. Dan salah satu pengunjung, Nabila Asila, mengatakan acara ini sangat diminati karena menghadirkan banyak makanan viral yang sedang tren. Dan menurutnya masyarakat tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mencicipi kuliner seperti Cimehong, Cewi Desserts by Jennifer Koppen, ada Bungofang, hingga Dubai Cewi Cookies by Momoichi. Pokoknya macam-macam yang ada di media sosial yang pastinya. Dan dia juga menilai tingginya jumlah pengunjung dipengaruhi oleh momentum libur sekolah dan libur semester. Banyak keluarga memanfaatkan waktu tersebut untuk berwisata kuliner sekaligus menghabiskan waktu bersama di pusat perbelanjaan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Semoga terhibur dulu galau-galau di kesempatan pagi hari menjelang siang. Satu lagu pilihan kembali kami putarkan kesempatan pagi hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Dur, kita lanjut kembali dengan informasi. Dan kali ini, pelestarian lingkungan tidak cukup di GWK melalui kegiatan bersih-bersih, tapi juga harus dibarengi dengan

pajak memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus menebang pohon yang sudah ditanam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku

0: di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ya Lur, ingat perempat, informasi sedangkan dari perempat pukul 8 pagi. Kali ini informasi sebentar. Urban farming ya, atau bercocok tanam di kawasan perkotaan tidak harus selalu menggunakan sistem hidroponik. Bagi masyarakat yang punya lahan terbatas dan ingin mulai menanam di rumah, menggunakan media tanam dinilai lebih ekonomis. Mudah dirawat dan cocok diterapkan dalam skala rumah tangga. Dan hal ini masih dijelaskan oleh dosen Universitas PGRI Madiun, Slamet Rianto. Dan menurutnya saat ini banyak berbagai pihak terdapat berbagai pilihan ya media tanam yang pacak dimanfaatkan masyarakat. Dan dia menjelaskan sistem hidroponik memang mampu menghasilkan tanaman yang baik, tapi membutuhkan perhatian lebih. Selain harus menyediakan nutrisi khusus, pemilik tanaman juga harus mengecek kadar nutrisi dan kondisi banyu agar tanaman dapat tumbuh optimal. Dan sebagai alternatif, Slamet juga menyarankan masyarakat memanfaatkan media tanam atau media tanah yang dicampur dengan pupuk bokasi dan pupuk kandang. Selain mudah diperoleh di toko pertanian, regonya juga relatif terjangkau, singkongnya lebih ramah di kantong. Dan selain itu, masyarakat juga tidak harus membeli pot baru untuk memulai urban farming atau menanam di perkarangan. Yang tentunya berbagai barang-barang bekas di rumah seperti kemasan plastik, minyak goreng dapat dimanfaatkan sebagai wadah tanam. Cara ini dinilai mampu menghemat biaya sekaligus mengurangi limbah rumah tangga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Dulu kita lanjut kembali dan tentunya dalam rangkaian ajang sana pendengar ya. Pengen bergabung silakan di 0711351656. Berinteraksi bersama kita sini bercerita dan juga memberikan informasi apa baik silakan di program ajang sana pendengar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Turi Cek, dengan siapa Cek?
1: Apa kabar kita Cek Dalang?
0: Baik Cek, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Sehat nih Cek Dalang?
0: Alhamdulillah sehat Cek.
1: Alhamdulillah.
0: Mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar kita sehat. Info cuaca panas. Mencereng matahari masuk ke dalam.
0: Di
1: sinarnya.
0: Di mana itu?
1: Di sinar yang masuk ke dalam rumah.
0: Ya, daerah mana wilayahnya?
1: Oh, daerah kita.
0: Di mana tuh?
1: Pegangan kita Satulu.
0: Satulu ya.
1: Di pegangan Cek Dola juga, kawasan Kertawati kan?
0: Iya, sekitar-sekitar sana ya. Cek Aries ya?
1: Ayo, Aries.
0: Aries. Belagak juga foto kamu, Cek.
1: Hah?
0: Belagak foto kamu.
1: Mana siapa, Cek?
0: Belagak foto kamu tuh. Gambar
1: gitu loh. Radio ini kadang salah, kekuatan salah.
0: Iya, foto kamu tuh belagak. Tiga kali ngomong. Lagi sengaja, sengaja kayak cacat denger nak sebut tiga kali.
1: Itu eh. Bukan. Siapa yang mete kopi itu, Cek?
0: Hah?
1: Alang ketunjuk, alang kelancip-lancip tunjuk itu.
0: Enggak tahu. Oh, itu.
1: Oh, rumah itu, Cek.
0: Anak gadis.
1: Apa? Oh, yang gadis tuh anak, Cek.
0: Iya.
1: Oh lah, ada anak gadis Cek Dolan ya?
0: Eh? Aduh.
1: Oh, bujang tuh jelas juga aja ya? Eh?
0: Hah? Aduh.
1: Di daerah mana jembatan bujang. Gantung tuh Cek Dolan?
0: Di daerah Lahat.
1: Oh Lahat itu, oh ajak-ajak Cek.
0: Cok ngawasi-ngawasi, kok kawasi pula kamu?
1: Iya ajak-ajak aja kalau daerah-daerah berjalan ke sana tuh.
0: Iyalah.
1: Aku tuh pengen nganjuk dari jembatan itu, nah ke batu-batu bawah tuh kan. Pengen aku.
0: Jangan nganjuk kok, bahaya.
1: Tidak nak ngetes ilmu gitu tuh, masih dah pakem.
0: Oh, jangan oh, jangan tes.
1: Kalau nak balak bencal-bencul kepala, enggak Cek.
0: Iyalah ya. Jadi di sana panas ya.
1: Panas ini mencereng dan luar biasa.
0: Oke lah kalau mah itu.
1: Ya pagi-pagi lah mencereng kan.
0: Iya.
1: Oke lah panas di luar kan, kita di dalam tetap teduh kan.
0: Iya,
1: kipas. Lagi di dalam tetap adem di sana kan.
0: Apa kipas nih?
1: Oh, iya, kipas. Iya, jangan kena kita kipas ya. Lempar ke dinding dulu baru
0: seninya
1: waktu ya. Ke kita, jangan langsung.
0: Nah, itu juga kalau juga aku enggak kuat kalau langsung.
1: Oh iya, gak masuk angin kita Cek, kalau langsung kena badan kan.
0: Cek, aku juga gak kepantol ke.
1: Nah iya, aku mantol ke lagu. Lain dari anak kan, kalau anak, oh gak diantep ini anak. Baik kipas gak di, ini nyawa, masukin ke badan, saking itu kan. Kalau kita gak maju gitu, mantol
0: iya,
1: ke lah.
0: Iya.
1: Kena ke dikit aja kan, mantol, jangan kena ini juga. Aja aku bukan musuh aja dalam kopi apa tuh Cek, kopi kita tuh ada kopi gitu ya.
0: Aduh.
1: Oh bukan musuh Cek dalam honggerot pantes lah kata honggerot
0: nyamar beda ya. Eda itu tuh kopi keluarga kita jingoi.
1: Oh ya. Yakin lah ya aku.
0: Ini salah pengertian.
1: Oh gak nyolamu. Kebun dimana-mana.
0: Iya cecah ya. Ece-ecenya.
1: Iya, tapi sayang caknya kecil-kecil yang hijau-hijau mak dia langsung iya. Direngkem itu.
0: Oh, carung nak balik, yang oleh-oleh.
1: Oh, aku jenguk bukan yang abang-abang di petek itu yang hijau lanjut. Iya, nah, aja pada aja dong lah, aja gini masih rangkep lah ini.
0: Iya. Iyalah kalau itu.
1: Ayo.
0: Oke. Okay. Lagunya lagu apa Cek?
1: Ah ini bela, pampek tunu bela aja.
0: Apa pampek tunu?
1: Iya, kalau pampek Cek Dola di tunu tu lemak tu lah. Kalau mutung mak mano kan? Walaupun jong tu makan arang masih lemak tu lah. Kalau pampek Pak Dola. Kan.
0: Iya yang jualnya. Okey lah kalau itu.
1: Okey lah itu.
0: Salam untuk kargo ya.
1: Selamat aktivitas Cek Dola.
0: Sama-sama Cek.
1: Sambil lagi nak bergoyang kaki ni. Pagi-pagi lah bergoyang ini. Dari jam 7 lah sudah pucuk mesin ini.
0: Iya ya
1: lah sih. Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah rezeki.
1: Banyak kejaran namanya tu ya.
0: Banyak rezeki. Ya.
1: Okay lah. Sekolah pula kan?
0: No, benar. Lagi sekolah.
1: Ya. Salam untuk Cek Dola bareng keluarga.
0: Boleh.
1: Sukses aktivitasnya ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay lah kalau mah itu ya. Sikol lagi ya. setelah itu kita putarkan lagu-lagunya dan silakan yang ingin bergabung. Kalau belum ada, kita lanjut play dengan lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan siang hari ini ya, dulu galau-galau. Kali ini ada permintaan dari Aris dengan Pempek Tunung.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa?
2: Sini dulu. Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya, kembali mengundang dulu yang pengen bergabung di program Manjang Sana Pendengar ya, di sesi yang kedua. Diaturi dulu galo-galo ya, dan tentunya ya menemani dulu galo-galo. Nanti pukul 9 hingga pukul 10 kita seperti biasa kita isi dengan obrolan komunitas ya. Dan kali ini bersama relawan Sahabat Belajar. Dan dulu galo-galo kami masih nantinya memberikan informasi untuk dulu galo-galo di mana berada. Dengan info seputar Green Radio, budaya dan pariwisata. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Dari Anyaman Purun, Banjarmasin. Kali ini kita ke Sumatera Barat dengan Roda Pada Hati.

Lanjut kembali dulur dengan informasi yang kedua dari edi.co.id. Dan kali ini informasinya ya mengenai pembangunan jogging track di Stadion Kamboja. Dan pemerintah kota Palembang memastikan penataan kawasan Stadion Kamboja menjadi jogging track tetap dilanjutkan tanpa relokasi pedagang kaki lima dalam waktu parah ini. Keputusan ini disampaikan setelah audiensi dengan perwakilan pedagang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu, Pemkot Palembang membahas rencana penataan 27 kios dan warung yang berada di area pembangunan jogging track. Meski pengembangan kawasan tetap menjadi prioritas, para pedagang untuk sementara masih diperbolehkan berjualan di lokasi yang ada sambil menunggu solusi yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pendekatan dialog dipilih agar proses penataan berjalan secara baik dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan pemerintah menurutnya akan menyiapkan alternatif yang memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita menuju kembali dengan pasal 335.

Ya, dulu kita lanjut ke Mali dengan lagu yang selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan ikuti Ingat Pro 4 dan akan kembali dengan program acara obrolan, ya, obrolan komunitas bersama relawan Sahabat Belajar. Dulu kita lanjut kembali dengan yang berikut ini.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Polda Sumatera Selatan menghadirkan nuansa spiritual dalam puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 melalui khataman Al-Quran bersama 80 hafiz di Masjid Al-Aman Kompleks Pakri Palembang Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang diinisiasi Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho dan menjadi wujud rasa syukur atas 8 dekade pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Khataman dimulai setelah salat subuh dan melibatkan para penghafal Al-Quran dari berbagai pondok pesantren, rumah tahfiz, serta komunitas tahfiz di Palembang dan sekitarnya. Dan mereka secara bergantian menyelesaikan pembacaan 30 juz Al-Quran sambil memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan kelancaran tugas kepolisian. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar di mana berado, kita lanjut kembali sesi kali ini tentang obrolan komunitas dengan tema mengubah kepedulian menjadi gerakan bersama relawan Sahabat Belajar. Dan di studio ada foundernya langsung ya, ada pengurusnya, yaitu Nyayu Dena Rosa. Langsung baik, kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Ya, senggol kabelnya dong. Ya, ya. Oh, salah ke ini ya. Ya, oke, lanjut. Ya. Halo. Masih?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Ya, dulu galau-galau kita masih mencoba untuk terhubung ya dengan narasumber kita di studio ya, karena mic-nya belum bisa kita pakai. Oke. Okay. Lanjut ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, Wak. Alhamdulillah.
0: Iya. Kita pagi ini ngomong mengenai kepedulian dan juga gerakan.
1: Iya, ya. Betul.
0: Dan tema ini diangkat kanong kebetulannya Yudhiana Rosa sambil kuliah tapi beraktivitas di relawan ya, dengan nama relawan Sahabat Belajar. Jelaskan dulu, relawan Sahabat Belajar ini sejak kapan dan orientasinya kemana gitu?
1: Iya, kalau relawan Sahabat Belajar itu dari tahun 2024. Mm-hmm. Nah, ini relawan ini Wak dibentuk karena memang betul adanya kepedulian di kampung setempat. Mm-hmm. Jadi ini kebetulan saya tuh lagi ada proyek di Jalan Veteran dan terus saya
0: sudah
1: tuh
0: berjalan. Hah? Sudah berjalan kegiatannya?
1: Udah. Ini waktu awal mula terbentuknya.
0: Oh, awalnya.
1: Iya. Ya. Nah, jadi di sana kan banyak anak-anak karena di sana kan saya ada tech content di sana. Terus saya tanya nih anak-anak, "Kamu sekolah kelas berapa?" "Oh, aku enggak sekolah, Kak." Itu satu anak kan. Nanya lagi nih ke anak yang kedua, "Kamu sekolah kelas berapa?" "Oh, aku enggak sekolah, Kak." Nanya lagi ke anak yang tiga, sama. Nah, jadi karena ini kan bisa dibilang wilayahnya masih wilayah kota, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Entah ya, apapun itu alasannya, atau mungkin latar belakang keluarga atau sebagainya. Yeah. Nah, jadi saya tuh bingung gimana ya biar mereka paling tidak tuh mereka bisa membaca, karena di usia 10 tahun dan mereka belum bisa membaca, Wak.
0: Iya, yeah, banyak atau waktu itu? Ada lebih dari 10 orang?
1: Kemungkinan ya, tapi waktu yang saya tanya itu cuma 3.
0: Oh, tapi ikut kegiatannya rami waktu itu.
1: Rami, lumayan. Okay. 20-an.
0: Dan setelah jingok-jingok ngawasi budak-budak ini tadi ya. Dan permasalahan mungkin mereka bukan masalah apa namanya itu, keinginan bukan ya. Kalau keinginan mereka galak ya, melo-melo kan yang penting. Nah, yang masalahnya mungkin keuangan atau keluarga tadi ya.
1: Iya,
0: nah, bagaimana dari tim relawan Sahabat Belajar ini menggerakkan kegiatan yang ada di sekitar sana?
1: Kalau untuk yang pertama itu kami ngurus perizinan dulu. Jadi yang pertama itu kami izin ke RT setempat. Nah, bingung kan izinnya tuh atau cukup di lisan saja atau harus ada suratnya. Tapi kalau dari RT setempat lebih baik kami ngurusnya ke kelurahan. Jadi minta izin ke kelurahan itu dari relawannya. Relawan ini terbentuk pada saat itu kegiatan pertamanya, Pak.
0: Oh, tahun berapa?
1: Tahun di 2024.
0: 2024. Mm-mm. Ya, baru sekitar 2 tahun ya.
1: Mm-mm.
0: Ya, dan itu orang berapa awal-awal buat?
1: Awal-awal itu orang 5.
0: 5, ya. Iya. Tapi meng-cover galau-galau lah ya itu kan.
1: Iya,
0: yang
1: meng-cover semuanya.
0: Jadi bukan cuma pendidikan edukasi tapi juga motorik dan permainan yang diajarkannya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya. Boleh ceritanya terus dari Pak RT terus ke kelurahan, terus bagaimana tanggapan dari kelurahan?
1: Kalau untuk kelurahan mereka ya pastinya minta proposal dan suratnya. Oke, setelah itu langsung mereka mengeluarkan surat izin. Nah, dari setelah dapat surat izin itu saya ke RT setempat. Nah, di kampung ini ada banyak RT tapi saya memilih 3 RT, yaitu RT 19, 20 dan 21. Jadi saya memberikan suratnya yang udah difotokopi. Oke deh, dah. pokoknya 3 RT itu udah saya beri surat izinnya. Terus saya minta menginformasikan dan mencari anak-anaknya, yang mana yang kira-kira yang mau. Jadi untuk anak-anaknya itu bukan dari kami yang mencarinya, tapi dari RT yang menyusul.
0: Jadi
1: minta bantuan RT.
0: Benar, yang tahu kan Pak RT ya kan?
1: Iya, yang lebih tahu yang mana sasaran yang tepat. Itu kami jelasin usianya usia berapa. Terus juga untuk tempatnya juga itu dari RT tempat yang fasilitasin.
0: Di lapangan apa di rumah?
1: Di musola.
0: Musola.
1: Tuh, karena kalau lapangan nanti takutnya tidak nyaman, Wak.
0: Berapa orang kemarin kalau yang pertama tuh, angkatan pertama yang ikut?
1: Apanya nih?
0: Pesertanya untuk anak-anaknya?
1: Itu di sekitar 20-an, Wak.
0: 20-an. Mm-hmm. Dan itu kegiatannya berapa kali pertemuan?
1: Kegiatannya ini berlangsung selama 1 bulan dengan 15 kali pertemuan.
0: 1 bulan 15 kali pertemuan. Jadi, yeah. Kenapa dipilih 1 bulan? Kenapa enggak dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan? Yeah. Karena efeknya kan lebih lama juga.
1: Betul, betul.
0: Atau masalah pendanaannya?
1: Iya, yang pertama itu menyesuaikan waktu dari relawannya, Wak. Itu karena relawannya ini harus tetap fokus ke prioritasnya kan.
0: Nah,
1: jadi kami waktunya sebulan deh ini. Nah, dengan kami rancang nih program apa aja yang kami beri, jadwal-jadwalnya juga itu udah kami kasih sampai RT. Jadi udah terjadwal, Wak, udah terencana gitu. Jadi untuk achieve kami, anak-anak tuh paling tidak bisa membaca dan memahami kosakata, maksudnya itu perintah-perintahnya. Nah, itu jadi dalam 1 bulan tuh.
0: Ada gak anak-anak yang selama 1 bulan tuh belum bisa menerima apa yang kalian berikan itu? Mungkin susah, lambat lah gitu. Atau semuanya sudah bisa membaca ketika kalian sudah selesai program itu?
1: Kalau saya bilang semuanya bisa membaca tuh tidak ya, Wak. Paling tidak ada dampaknya meskipun sedikit dari program kami itu. Itu. Dan kami pun bukan semata-mata dalam 1 bulan 15 kali pertemuan belajar membaca semua, tidak, tapi ada latihan dari gamesnya, terus belajar eksperimennya itu. Karena balik lagi nih, untuk anak-anak membaca menulis itu ke sensorik dan motoriknya.
0: Oke, ya. Semua mentor atau juga anggota dari relawan sahabat belajar ini satu kampus atau beda-beda?
1: Kebetulan itu satu kampus, Wak. Itu teman-teman saya sendiri.
0: Dari jurusan ya?
1: Iya, sama. Dari jurusan psikologi juga.
0: Psikologi di?
1: Di Universitas Bina Dharma.
0: Oke. Iya. Dan tidak ada kendala ya kalau misalnya satu jurusan ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, jadi pengaturannya gantian kalau gitu.
1: Betul. Jadi kalau ada teman yang tidak bisa, teman satunya ya. Gitu.
0: 2024, 2025, 2026 ada kegiatan juga?
1: Kalau 2002 abis dari program yang 1 bulan ini, kami untuk program selanjutnya lebih banyak ke panti asuhan. Itu kalau panti asuhan itu ya palingan cuma 1 hari, dan itu juga kegiatan belajarnya itu lebih ke games. Itu banyak games-games yang kami buat.
0: Panti asuhan mana tuh?
1: Itu ada di panti asuhan di Tegal Binangun, terus ada yang di Jalan Merdeka, terus ada yang di arah Sekojo juga.
0: Oh,
1: ada.
0: Oh, banyak ya, 3 ya?
1: Iya, ada.
0: Okay. 3. Apa pembeda dari yang namanya ke anak-anak yang perkampungan kota tadi sama dengan panti asuhan? Apa yang menjadi kendala juga di panti asuhannya?
1: Kalau panti asuhan itu
0: sekolah galah tapi?
1: Kalau kami banyak kenanya iya sekolah galah. Kalau untuk kendalanya, kalau yang lebih terlihat kendalanya itu waktu program 1 bulan, Wak. Karena kan di situ kan mungkin kami kan lebih lama ya berinteraksinya. Jadi kelihatan nih, apalagi anak-anak tuh cepat bosen. Gitu. Jadi ya baik lagi, perilaku yang bisa dibilang terlalu aktif itu lebih kelihatan di anak-anak yang waktu kami ajar di kampung daripada panti asuhan. Kalau panti asuhan pun achieve kami pun udah berbeda, Wak. Kalau yang di 1 bulan itu kan achieve-nya tuh paling tidak sedikit banyaknya ada dampak membaca. Chip
0: itu tujuan ya?
1: Iya, tujuannya tuh targetnya kan.
0: Targetnya.
1: Tapi kan kalau panti asuhan itu memang lebih ke ngajak main anak-anak, seru-seruan aja gitu. Yang penting menciptakan momen baik di mereka.
0: Ya, merasa kebahagiaan ya. Tapi kan kalau misalnya di akhir program acara biasanya ada bagi-bagi hadiah.
1: Betul.
0: Pendanaannya gimana tuh Nyai? Eca.
1: Iya, kalau untuk pendanaan kami sampai sejauh ini masih ke open donasi, Wak. Karena dari relawan sahabat belajar pun itu belum mengurus surat perizinan di notaris. Jadi kan kalau mau untuk kami mengajukan pendanaan dari perusahaan itu kan perusahaan tuh mau dari ada surat izinnya dari notaris, Wak. Nah, doakan saja ya semoga. Iya.
0: Kenapa cepat diberi nama relawan sahabat belajar?
1: Mm-mm.
0: Kenapa nggak dinamain yang ceria bersama? Gitu? Ada mungkin hasil rembukan?
1: Iya, ini hasil rembukan dari kami yang nongkrong di kafe. Terus searching-searching kan nama mana nih? Tuh, lihat di
0: sudah ada belum itu ya?
1: Iya, terus lihat di searching kan terlalu alay, wah ada bumi ini, bumi relawan lah ini.
0: Iya.
1: Terus
0: sebenarnya bukan alay, lebih keji kedengarannya lebih high gitu.
1: Iya, terlalu over lah ya. Iya. Kita mah carinya yang mudah-mudah diingat aja.
0: Iya.
1: Nah, terus kepikirkan kita ini kan bisa dibilang bestie ya, sahabatan. Sahabat. Kenapa kita enggak namain relawan sahabat belajar, karena tujuan kita ya belajar gitu ya, meski belajarnya dalam bentuk games, dalam bentuk menggambar atau eksperimen dari seninya, tapi kan tujuannya belajar gitu, jadi namanya relawan sahabat belajar.
0: Oke. Untuk panggilan yang kakaknya, ini kakak tuh namanya panggilannya,
1: kalau anak-anak manggilnya Miss.
0: Oh, Miss ya, bukan kakak kan ya?
1: Bukan.
0: Oke. Jadi ya hampir kayak apa ya, dikatakan media seperti pengajar pelajaran sekolah ya,
1: betul.
0: Oke. Dari 5 awal, sekarang berapa pengurusnya?
1: Kalau sekarang ada di 8.
0: Iya. Tapi yang 5 tadi masih ada ya?
1: Masih ada. Okay. Dan kalau untuk kendala dari kami itu, kami belum bisa ada regenerasi gitu, Pak. Itu yang pertama, ya mungkin ya. Dari
0: karena
1: manajemennya
0: belum,
1: juga
0: belum terkenal ya.
1: Iya, gitu.
0: Iya. Ya, dan 2026 ini ada rencana agendanya mau kegiatan apa?
1: Kalau ini nih rencana dari tahun 2025 pengennya ke desa-desa, Wak.
0: Oh, ke desa ya,
1: bagus. Iya, untuk sekalian untuk experience kami kan.
0: Ada rencana desa mana?
1: Kebetulan lumayan agak jauh ya dari sini, di Empat Lawang. Kebetulan ada di tempat teman kan, jadi untuk akomodasi itu kami aman. Karena kan kami kan harus memikirkan akomodasi kami sendiri juga, selain dari kegiatan pengajaran.
0: Waktunya dipilih mungkin setelah ujian ya, mungkin liburan ya.
1: Waktu yang dipilih mungkin setelah selesai kami wisuda kali ya.
0: Oh, sudah selesai ya.
1: Iya.
0: Tapi ada mungkin regenerasi selanjutnya, adik-adiknya akan dirangkul juga untuk diajak ke sana.
1: Ada rencananya.
0: Ada
1: rencananya.
0: Oke. Nanti ya di Empat Lawang. Apa yang akan dia konsep selanjutnya? Kalau menurut dari survei teman yang ada di sana.
1: Kalau kami pengennya lebih mengajar ke seni, Pak. Gitu. Jadi kan kebanyakan saya dan teman-teman saya itu kan penari. Jadi untuk waktunya itu kami planning itu 1 minggu. Jadi kami mau mengajar tarian Sumatera Selatan seperti tari tanggai, terus Gending Sriwijaya itu ke anak-anak. Dan setelah 1 minggu itu ya anak-anak mempresentasikan tarian mereka.
0: Okay, kalau itu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai pribadinya juga nanti.
1: Ya, boleh,
0: dan dan juga bagaimana organisasinya bergerak, tentunya atas kebersamaan dari para anggotanya. Karena kepengurusan juga nanti kita akan tanyakan. Dan yang pastinya kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan program obrolan komunitas akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, sudah dua lagu kita putarkan dan kembali kita akan dengan obrolan komunitas dan tentunya bersama Nyayu Dena Rosa dari founder dan juga pengurus relawan Sahabat Belajar dengan tema kita mengubah kepedulian menjadi gerakan. Ya, sebelum adanya relawan Sahabat Belajar ini, bagaimana mungkin dari keinginan dari peserta, dari panitia atau dari pengurus untuk menjadi apa ya, kayak bisa katakan penggerak atau memotivasi adik-adiknya nih. Ya, silakan.
1: Oke. Okay. Tes. Yeah, yeah. Suaranya ada atau enggak? Huh? Kalau untuk relawan ini kan sebetulnya ini kan secara tidak sengaja ya terbentuk. Ayo, ya. Jadi bukan yang suatu yang kami planning dari jauh-jauh hari itu, bukan. Tapi kan karena ada suatu fenomena pada saat saya bekerja, makanya itu saya mengajak teman-teman saya gitu. Tapi kan kalau untuk merealisasikannya itu tadi terencana. Tapi kalau untuk yang betul-betul terbentuknya itu tidak sengaja.
0: Ya. Kenapa mereka mau dia? Kan dari awalnya apa tadi? Menjadi gerakan.
1: Betul.
0: Kan? Jadi ide, gagasan aja yang jadi gerakan. Dari mana cara Dena mengajak teman-teman itu?
1: Iya. Kalau saya mengajak teman-teman, ayo kita buat relawan. Karena kan di sini kita melatih soft skill kita. Karena di perusahaan itu membutuhkan soft skill kita, Wak. Dari ketelatenan, planning, public speaking
0: bukan
1: tadi.
0: Bukan tugas kampus bukan ya?
1: Bukan. Itu. Saya mengajak, ayo ini mungkin akan berguna untuk kita ke depannya, untuk kita bekerja gitu. Karena kan ini berkaitan dengan tadi tentang public speaking. Public speaking kan bukan berarti kita yang harus bicara dengan tutur kata yang bagus yang ini, tapi kan kita menyesuaikan kita tuh bicaranya sama siapa gitu. Jadi ilmu kita tuh akan kepake kalau kita bisa menyesuaikan kita tuh lagi ngobrol sama siapa. Itu.
0: Okay. Dan adik-adik yang diajarkan kemarin masuk cepat ya,
1: kalau cepat sekali.
0: Karena pesertanya ya apa ya, panitianya banyak cewek cowok.
1: Banyak cewek, kebetulan cewek semua.
0: Jadi sabar lah ya.
1: Iya.
0: Terus apa komennya adik-adik itu ketika berpisah atau ketika terakhir programnya itu?
1: Kalau mereka, Miss kapan Miss kita Miss bisa belajar lagi gitu. Miss sudah ya katanya gitu. Miss sudah ya kok bentar nian.
0: Ceritanya enggak mereka itu kalau mau sekolah lagi galak enggak gitu.
1: Iya. Nanti kalau Miss buka program lagi kalian mau enggak belajar? Mau Miss. Dan bahkan sampai sekarang saat ini masih kami tuh menjalin silaturahmi, Wak. Jadi masih safe-safean kan nomor gitu. Mereka sering WA gitu. Miss kapan Miss belajar lagi?
0: Kalau mereka punya handphone namanya anak-anak yang ini ya, mampu ya gitu.
1: Ada sebagian yang dari anak-anak yang mampu, ada yang tidak, Wak.
0: Oh, dicampur.
1: Iya, gitu. Karena kan selain kami fokus ke anak-anak yang tidak mendapat akses akademik, tapi kan kalau anak-anaknya mau, ya masa kita tolak, Wak. Jadi ya udah, yuk belajar juga.
0: Ya. Selama bergerak ini apakah ada dari support dari CSR atau perusahaan apa yang pernah dimasukin proposalnya? Gak usah sebutkan perusahaannya ya.
1: Sejauh ini belum ada, Wak. Karena kalau dari perusahaan tuh ya balik lagi ke surat izin, Wak. Karena kan mereka tuh untuk mengasih pendanaannya itu kan melalui banknya sendiri kan, bank, misalnya bank relawan Sahabat Belajar. Dan untuk mengurus bank itu kan kita harus ada surat perizinan dari notaris tadi.
0: Tapi ada keinginan untuk mengurus semua?
1: Ada, Wak. Okay. Gitu. Dan kami pun saya sendiri belajar di dari kebetulan dapat bimtek dari Balai Bahasa bagaimana kepengurusan kita itu di ACC sama perusahaan gitu. Dan balik harus lagi tadi ke surat perizinan.
0: Ada surat menyurat ya.
1: Iya. Tapi saya berterima kasih banget sama Balai Bahasa karena saya tuh tahu jadi oh gini cara buat proposal yang simple, yang mudah dibaca dari pihak yang akan mendanain program apa yang kita buat gitu.
0: Konsep apa yang menjadi impian dari Ocha dan juga teman-teman yang kok belum terlaksana ke depannya?
1: Yang sebelumnya saya sudah bilang kalau kami tuh pengen mengajar seni tari di anak-anak Empat Lawang.
0: Selain itu mungkin?
1: Selain, belum ada sih, Pak.
0: Konsep besar lah gitu. Ada mimpi yang punya les?
1: Kalau les pasti ya.
0: Atau punya tempat belajar anak-anak yang kurang mampu gitu.
1: Gitu.
0: Ya, ya. bagaimana cara yang menciptakan dan juga mengabulkan ya harapan itu. Ada kira-kira anak kakek kalau sudah selesai kuliah begawi kami akan menabung ya itu kan. Berjanji dengan kawan-kawan bukan itu kan. Atau nanti kita buat lagi yang lebih besar lagi organisasi lembaganya. Ya mana tuh?
1: Kalau kalau untuk obrolan sekilas itu kami sempat gimana kalau kita tuh buka les aja itu untuk anak-anak, tapi kan untuk biaya yang minim ya, karena kan baik lagi fokus kami untuk mencari cuan tuh bukan di sini gitu, tapi kan kami ingin mengasih dampak untuk anak-anak. Kalau untuk les tuh yang harus kami pikir, kalau untuk tempat tuh kan kalau les nggak mesti harus yang di ruko-ruko, kan bisa juga menggunakan masjid atau
0: lapangan.
1: Lapangan pondok-pondok setempat gitu. Jadi kalau untuk yang mimpi sekarang ya les, Wak, karena itu tuh kayak lebih cepat kami gapai dan tidak terlalu banyak pendanaan. Karena kan balik lagi, karena tujuan di sini ini bukan untuk mencari uang.
0: Tapi memang ada jiwa untuk mengajar ya.
1: Ada, Wak.
0: Tapi jurusannya beda. Kenapa, Den? Ya, Jang.
1: Justru di psikologi itu kami belajar tentang psikologi pendidikan, Wak, gitu. Jadi ada yang bilang sering kan?
0: Ada hubungannya maksudnya.
1: Masih ada hubungannya, Wak, gitu. Jadi kalau untuk pendidikan anak-anak itu tidak bisa menyerap langsung ilmu yang kita berikan tanpa kita ada stimulusnya gitu. Jadi stimulusnya baik dari apa? Dari games, terus interaksi,
0: ice breaking.
1: Iya, ice breaking gitu, interaksi juga itu penting. Dan pentingnya untuk pengajar itu tahu latar belakang anak tersebut gitu. Jadi kan kita bisa menyesuaikan dan mengerti keadaannya gitu. Okay. Kita bisa menyesuaikan nih perilaku mana nih untuk anak ini.
0: Jadi setiap anak-anak berbeda.
1: Iya, setiap anak-anak berbeda. Iya.
0: Oke. Tapi memang dari sekolah SMA atau SMP SMA dulu memang ada jiwa sosialnya.
1: Ocha. Kalau untuk SMP, nah justru Wak, saya tuh SMP itu saya bisa dibilang introvert dan tidak mau ikut kegiatan ini.
0: Sama Caca aku itu. Introvert.
1: Saya itu SMP tuh pemalu, Wak, gitu. Ada satu momen saya itu ketemu sama teman saya yang ekstrovert gitu. Jadi saya ikut-ikutan. Okay. Alhamdulillahnya ya.
0: Ya. Kalau di sekitar kita, warga kita yang di dekat rumah, apakah ada yang kenal dengan Ocha sebagai seorang yang serba bisa atau mungkin bisa mengajarkan ke adik-adiknya sana? Ada nggak membuka sanggar di rumah gitu?
1: Oh nggak ada.
0: Belum ya. Belum ya. Anu belum pede ya. Kan tapi kalau kegiatan beramai-ramai biasanya dilaksanakan dengan rapi ya. Tapi kalau orang-orang ada yang memang yang nggak bisa kerja sendirian tapi kolektifan gitu. Lebih asik sendiri apa lebih asik rame-rame? Gitu?
1: Dan kalau sekarang kan saya tuh ekstrovert kan, Wak. Ya. Dan jadi cara untuk saya
0: jadi berubah ya dari introvert ke extrovert.
1: Iya, gitu. Kan introvert sama extrovert tuh kan bedanya gimana cara mereka bisa dibilang men-charger energinya gitu.
0: Dulunya pendiam, sekarang
1: iya, gitu. Lagi. Iya. Saya tuh ada energi kalau ketemu banyak orang, Wak. Tapi kalau saya sendiri tuh saya tuh enggak ada energi gitu. Jadi makanya saya tuh sangat senang sekali kalau ada kegiatan yang banyak orangnya gitu, rame-rame, kerjanya juga kerja tim, itu saya suka tuh karena nggak tahu ya, semangat saya itu jadi over gitu.
0: Oke. Terus selama kuliah ini ikut organisasi lain atau mungkin kayak sama yang mirip-mirip dengan gerakan ini? Apa pernah pengalamannya dulu?
1: Kalau selama kuliah untuk komunitas yang diikuti selain ya relawan sahabat belajar ini, kebetulan saya juga gabung di komunitas teater Wonggerot itu. Jadi sebelum ada
0: di kampus?
1: Kalau di kampus sempat UKM seni.
0: UKM seni.
1: Iya, tapi enggak berjalan lama gitu.
0: Oke. Tapi kalau enggak ada yang jadi apa ya percontohan untuk komunitas kita nih yang sahabat belajar nih? Ada mungkin percontohan mana, misalnya komunitas mana besar gitu, ada yang diambil?
1: Oh ada, gitu. Karena kan kalau di Sumatera Selatan ini untuk relawan yang terkenal untuk yang anak-anaknya itu ada relawan anak Sumatera Selatan. Okay. Nah, gitu. Jadi saya itu ngebentuk relawan ini terinspirasi dari relawan yang sudah besar itu.
0: Jadi mempelajarinya dari mana? Apa tanya-tanya sama teman-teman yang ikut gitu?
1: Ya, nanya-nanya sama teman-teman yang ikut, bagaimana buat proposalnya gitu. Okay. Bagaimana ngurus perizinannya? Jadi saya tanya ke teman yang ikut di relawan anak Sumatera Selatan.
0: Ya. Menurut Ocha, kemampuan apa yang harus kita pakai, kita gunakan ketika berhadapan dengan anak-anak, atau mungkin anak-anak yang misalnya yang bisa kurang mampu ya, atau anak-anak yang keras gitu. Mungkin ini kan pengalaman ya. Bagaimana kita menurut Ocha sendiri, apalagi dihubungkan dengan psikologi, gimana cara menghadapinya?
1: Kalau untuk kemampuan, ya balik lagi yang saya bilang tadi, soft skill yang dibutuhkan itu selain sabar, dan hard skillnya yang dibutuhkan itu public speakingnya, Wak, gitu. Karena kalau untuk anak-anak tuh, menurut saya tuh, ya untuk bahasa-bahasanya tuh kita tuh harus mengikuti dari mereka gitu. Dan terus pentingnya penggunaan intonasi pada saat bicara sama mereka gitu. Kita gak bisa tuh bilangnya kayak dengan nada yang datar aja, ayo belajar gitu, ayo kita belajar yuk, siapa nih?
0: Semangat ya.
1: Iya, harus ada energinya, intonasi suara kita tua, biar mereka juga, oh Miss nih semangat banget nih, gitu. Karena intonasi suara itu mempengaruhi mereka memandang kita seperti apa, dan cara mereka nangkep juga itu mempengaruhi, Wak.
0: Ya. Kalau untuk emosinya ditahan gak gitu? Kalau misalnya nakal anak-anak yang...
1: Iya pasti. Gak mungkin dong sebar-bar itu ditunjukin.
0: Tapi minimal ada yang teguran ya untuk yang gak serius anak-anaknya. Tapi gak sekeras apapun ya.
1: Enggak.
0: Jadi bisa diterima oleh anak-anak. Terus konsep apa lagi mungkin yang bisa dipakai untuk menghadapi dengan ragam anak-anak yang karakternya masing-masing gitu?
1: Kalau untuk kami, untuk menegur anak-anak itu konsep yang kami pakai itu kayak kita tuh anak-anak
0: di psikologi ya ilmunya?
1: Ini ilmu psikologi. Merefleksi anak-anak gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang buat kesalahan atau yang sudah dikasih teguran tapi masih aja, itu kami biasanya kayak ya udah nggak usah ikut belajar dulu, kamu duduk aja di situ, diam aja. Dan itu benar-benar nggak kami kasih obrolan ataupun hadiah. Jadi biarin deh dia.
0: Ini balik mana?
1: Hah?
0: Ini balik diam deh.
1: Iya, sambil diliati, Wak, itu biarin duduk. Dan itu pun harus dipisah sama temennya gitu. Jadi kan seandainya nih ada dua anak nih yang buat kesalahan, jangan digabung, nanti malahan ngobrol. Jadi biarin satunya di sudut kanan atau satunya di sudut kiri.
0: Oke. Gitu. Selama mengadakan kegiatan kemarin itu bagaimana dengan tanggapan orang tuanya?
1: Kalau orang tua sih mendukung aja ya, karena
0: yang orang tua mereka sama orang tua kalian lah.
1: Kalau untuk orang tua anak-anak malahan senang gitu, karena kan ada niat baik ya dari kami. Terus juga kan di situ kami juga tidak meminta dana apapun, malahan anak-anaknya dikasih hadiah gitu. Terus selain ngajar, anak-anaknya dikasih hadiah, ya senang lah orang tuanya. Tuh, tapi kalau dari orang tua saya sih support-support aja. Tuh, karena kan ini kan bagus ya, nggak yang menyimpang, malahan sangat bagus.
0: Pendokumentasian dari kegiatan ini di mana biasanya? Dokumentasiannya kalau
1: ada yang... di Instagram kami post
0: media
1: juga
0: sosial.
1: Di media sosial.
0: Ada bentuknya blog atau website gitu, belum ada.
1: Belum ada, Wak.
0: Tapi datanya lengkap ya, kalau misalnya kalau semuanya portofolio kalau kegiatan.
1: Oh, kan? Ada itu. Itu kami simpan di Drive.
0: Oke. Okay. Dan kalau ketika kalian datang itu gimana antusiasnya mereka itu ketika itu, pernah cerita nggak pernah ditungguin gitu?
1: Iya, ditungguin. Jadi sebelum kami datang, bahkan anak-anak tuh udah duluan datang dan rame-rame itu ke masjid tuh. Jadi kalau kami datang tuh mereka miss.
0: Ya, jamnya nggak aku datang?
1: Apa?
0: Setelah asar ya?
1: Kalau untuk jamnya iya, setelah asar jam 4 sampai jam setengah 6.
0: Oh, dikit benar.
1: Iya, tipis benar.
0: Sampai dari jam 12 ya?
1: Enggak.
0: Tapi ada anak jam 12 masih belum
1: pulang. Iya, masih sekolah. Ya. Nah, itu makanya kami putuskan ya di jam habis asar itu ya jam 4 sampai jam setengah 6.
0: Ya. ini kan 2026 ya, meninggalkan Pak Lawang rencananya, agendanya. Terus apa yang dipersiapkan sekarang?
1: Kalau untuk apa yang dipersiapkan, ya pastinya realis aja ya, budget gitu. Ya,
0: itu udah dana pribadi lu?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk kami tuh sedang mengusahakan untuk open donasi, Wak. Kalau untuk dana pribadi tuh ada ya, tapi ya mungkin bisa kami gunakan untuk di mengcover aja gitu. Yeah. Tapi kan kalau sepenuhnya dari dana kami, ya agak gimana gitu ya,
0: main berat. Open donasi lah yang penting ya. Iya. Yeah. Eh, kakak ini bisa bantu juga. Ya kalau itu modalnya sekarang kan di WhatsApp bisa.
1: Betul
0: antar
1: betul.
0: Antar teman deh, antar grup atau melalui di media sosial lainnya gitu.
1: Banyak kok orang-orang baik yang mau ya, donasi.
0: Jadi tidak terikat dengan namanya sponsor, tidak terikat dengan namanya partai politik. Ya. Jadi kalau bisa ya tadi bisa bergerak dengan luasa tanpa adanya beban gitu. Terus ada nggak konsep psikologi yang kalian tanamkan ketika kalian memberikan pembelajaran? Selain tadi yang katanya tidak membentak ya, dan juga agak tegas dengan pengajarannya, lah. Konsep psikologi apa lagi yang bisa disampaikan ke anak-anak?
1: Kalau untuk konsep psikologi ya yang saya jelaskan di awal itu memberikan stimulus nyawa itu. Jadi kan biar anak-anaknya cepat nangkep gitu ya, dan walaupun tidak cepat nangkep, paling tidak ada yang diingatnya dari pembelajaran. Stimulusnya tadi berupa games, ya, ice breaking, uji coba.
0: Pengetahuan umum juga ada ya sih. Selain membaca, pengetahuan umum mereka dikasih tahu.
1: Iya, dikasih tahu. Okay. Itu seperti pembelajaran IPA gitu. Jadi pure-nya tuh tidak yang hanya membaca, tapi kan ada eksperimennya gitu. Ya mengenalin apa ya? Eksperimen yang pernah kami lakuin itu ialah mencampur antara air sama minyak gitu. Kenapa ternyata di air tuh ada kandungan apa dan minyak tuh ada kandungan yang memang mereka tuh
0: ya?
1: Iya gitu. Jadi kalau untuk yang teori banget tuh ya palingan kami di 40% dan prakteknya di 60%. Itu juga kami bentuk anak-anak tuh, kalau untuk eksperimen kemarin ya Pak, kami bentuk kelompok itu dan ada miss-nya yang memandu kelompok masing-masing. Nanti miss-nya dulu nih jelasin cara eksperimennya dan apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi. Terus nanti di akhir anak-anaknya harus mempresentasikan sendiri.
0: Oke, di penghujung program nih, harapan untuk kegiatan kalian nantinya dan harapan untuk anak-anak yang ada di Kota Palembang, apakah Sumatera Selatan, bagaimana? Atau mungkin ada mimpi besar dari sahabat belajar ya?
1: Relawan sahabat belajar.
0: Relawan sahabat belajar atau juga dari OCA sendiri, silakan.
1: Kalau untuk mimpi saya, semoga relawan sahabat belajar ini ada regenerasinya, Wak, biar dampaknya itu lebih kerasa ke anak-anak yang ada di Palembang gitu, karena kami menyadari bahwa kami itu sangat membutuhkan adik-adik atau teman-teman, ayo gabung ke relawan biar kita bisa memberi dampak yang baik untuk anak-anak.
0: Ada media sosial kan?
1: Ada.
0: Apa namanya?
1: Relawan Sahabat Belajar di Instagramnya.
0: Bisa langsung tanya-tanya, gitu. Aktif ya?
1: Aktif.
0: Ya, maksudnya ada yang bisa, kalau misalnya nanya langsung dijawab gitu. Ya. Terus apa lagi mungkin tambahannya?
1: Gitu.
0: Cukup.
1: Cukup. Mimpinya tuh selain yang mengadakan seni,
0: ya
1: seni di Palawang, yang paling penting itu bisa memanajemen relawan saat belajar ini dengan baik dan ada regenerasinya biar tidak terputus di kami aja.
0: Oke, terima kasih Ocha.
1: Iya.
0: Aku ini kalau manggilnya Ocha karena kenal akrab ya. Nyayu Dena Rosa atau panggil Ocha. Selaku founder dan juga pengurus jaring relawan sahabat belajar. Dan teman-temannya masih banyak libur ya?
1: Kalau teman-teman lagi fokus skripsian.
0: Oh ya, skripsi ya. Oke. Semoga sukses, lancar.
1: Amin.
0: Dan bisa menjadi sarjana yang bisa nantinya langsung terjun ke masyarakat. Atau langsung bekerja di perusahaan atau gimana gitu ya. Oke, terima kasih Ocha. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak. Terima kasih, Wak, untuk waktu dan kesempatannya.
0: Ya. Dan dolor galo-galo sudah kita pelai obrolan komunitas bersama relawan sahabat belajar bersama juga Nyayu Dena Rosa selaku founder dan juga pengurus yang ada di organisasi Serembut. Dan kita lanjut kembali nanti di Surjaya siang bersama rekan Yohan ya. Dan juga rekan-rekan lainnya di Surjaya sore dan juga malam. Dan saya pamit undur diri. Sampai ketemu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloki tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RT.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Lalu-lalu kemama perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor bersama Cek Iwan ya, yang bakal ngerewangi dari jam 10 sampai jam 3 ini di Sriwijaya Siang edisi Jumat 3 Juli 2026. Nah, kali ini kita bakal ada di rompok kita edisi seni, yang mana Cek Iwan bakal ngasih kehiburan dan informasi tentang seni pastinya. Kali ini Cek Iwan sudah nyiapkan informasi yang pertama, iyalah. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Palembang, Kecamatan Hilir Barat 2 ini bekerja sama dengan Kesultanan Palembang Darussalam menggelar pertunjukan seni tradisional Dul Muluk di Balai Pertemuan Kecamatan IB2. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang hadir memenuhi lokasi pertunjukan. Acara tersebut dihadiri oleh Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin IV RM Pawas Diraja, Camat Ilir Barat 2 Hambali, Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia Helmi Yahya, serta para tokoh budaya dan masyarakat. Sultan Pawas Diraja nyampe ke bahwa Dul Muluk ini bukan cuma sekedar hiburan tetapi juga merupakan warisan budaya Palembang yang mengandung nilai sejarah, pendidikan, dan pesan moral yang penting untuk diwariskan kepada generasi muda. Beliau pun berharap pemerintah Kota Palembang dapat menghadirkan pertunjukan Dul Muluk secara rutin agar para seniman ini tetap memiliki ruang berkarya. Senada dengan itu, Helmi Yahya mengajak para konten kreator konten untuk mengenalkan Dul Muluk melalui media digital. Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif agar seni tradisional semakin dikenal khususnya oleh generasi muda. Sementara itu, Camat IB2 Hambali berharap pertunjukan Dul Muluk ini tidak hanya digelar di wilayahnya, tapi juga dapat dilaksanakan secara bergilir di seluruh kecamatan di Kota Palembang sebagai upaya buat ngejago identitas budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah, Kesultanan Palembang, Darussalam, komunitas budaya, dan masyarakat, diharapkan seni Dul Muluk ini terus berkembang dan tetap menjadi salah satu ikon kebanggaan budaya Sumatera Selatan. Informasi ini Cek Iwan kutip dari rri.co.id dong pastinya. Nah, dulur ya, budaya itu memang jadi identitas yang harus terus dijaga dan wariskan. Setelah ini, kita bakal kembali dengan informasi menarik lainnya seputar seni di Sumatera Selatan. Ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor masih bersama Cek Yohan di Rompok Kito edisi nih ya. Kalau tadi kita ngomongin dul muluk, nah Dodolor sekali ini kita ngomongin tentang seni puisi ya. Jadi Dodolor, Sanggar Sastra RRI Palembang kembali menorek ke sejarah dengan meluncur ke buku kumpulan puisi dalam rangka memperingati 60 tahun perjalanan berkarya. Nah, kegiatan ini berlangsung di Aula RRI Palembang yang juga diisi dengan pembacaan puisi bersama para penyair, budayawan, tokoh masyarakat hingga anggota Sanggar Sastra sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan sastra di Sumatera Selatan. Wakil Ketua Pelaksana Maulan Irwadi mengatakan, peringatan 6 dekade Sanggar Sastra ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi momentum mempertemukan berbagai generasi pecinta sastra agar terus berkarya dan menjaga semangat literasi. Buku yang diluncurkan ini memuat karya dari 20 penulis lintas generasi, mulai dari penyair senior, deklamator, hingga mahasiswa. Menariknya lagi, kumpulan puisi tersebut tuh juga bakal terbit ke dalam bentuk format e-book, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Menurut Maulan, minat generasi muda terhadap puisi saat ini itu mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Karena itu, kehadiran komunitas dan ruang berkarya menjadi sangat penting agar kreativitas mereka terus tumbuh dan berkembang. Melalui momentum 60 tahun ini, Sanggar Sastra RRI Palembang berharap tradisi menulis, membaca, dan mengapresiasi sastra ini bakal terus hidup, sekaligus menginspirasi lahirnya karya-karya baru dari generasi muda Sumatera Selatan. Nah, Dulur, setiap karya sastra ini ialah jejak pemikiran dan cermin kehidupan yang patut jaga. Sesaat lagi, Ceon bakal kembali lagi dengan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kenduri Sako ialah perayaan adat masyarakat Kerinci yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Upacara ini menjadi simbol kebersamaan dan identitas budaya masyarakat setempat. Perayaan Kenduri Sako dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat berkumpul untuk berdoa, makan bersama, dan menampilkan berbagai kesenian tradisional. Selain sebagai bentuk rasa syukur, Kenduri Sako juga berfungsi untuk mempererat hubungan antar warga. Tradisi ini menjadi warisan leluhur yang terus dijaga agar nilai-nilai kebersamaan tetap terpelihara. Teralihkan pos selanjutnya, Gereja Belunduk Kaya akan sejarah sebagai salah satu ikon kota Semarang. Sesuai namanya, gereja ini memiliki kubah berbentuk menggelembung. Sekilas Gereja Belunduk terlihat mirip dengan gereja Eropa di abad 17. Saat dilihat dari atas, dena gereja berwujud seperti salib Yunani. Nuansa lawas juga terdapat pada ventilasi berupa jendela-jendela lengkung model Romawi kuno. Kini gereja tersebut termasuk sebagai situs cagar budaya. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor bersama Yohan ya, yang bakal memandu dialog kita hari ini di teras kita, di UMKM lokal kita, bersama Sarvina Bastatul Aisyi nih ya. Jadi ini kita balik lagi ke teras UMKM yang setiap harinya ada, karena kali ini kita bakal berbincang dengan, ini apa nih nyebutnya ya, desainer kah, pengusaha kah, semuanya kayak diborong ya, diaminin dulu tolong. Yang ini karena hobi awalnya, karena basicnya ada di dunia passion, terus sekarang ini jadi peluang usaha buat dia sendiri nih. Tapi kita mau kepo-kepo nih nanti ya, buat teman-teman mau tanya juga bisa langsung tanya di live chat kita @RRI Pro 4 Palembang ya. Dan tema kita hari ini ialah dari benang menjadi peluang, kisah usaha fashion Vina Official by Sarvina. A-nya 3, mesti banget 3 ya.
1: Biar jadi, unik Kak.
0: Biar unik, jadi biar mudah juga nyarinya kan. Oh, betul. Yang mana tuh, yang Vina mana? Yang A-nya 3 gitu. Udah bersama kita nih di studio ada Sarvina Bastatul Aisyi ya, selaku owner dari Vina Official by Sarvina. Selamat siang Vina.
1: Siang.
0: Aku panggilnya Vina ya.
1: Iya,
0: panggilnya Vina aja. So akrab emang. Mungkin boleh kenalan dulu nih Vina ke pendengar kita. Vina ini kesehariannya gimana? Terus mungkin dikasih sedikit clue nih tentang usahanya seperti apa.
1: Oke, perkenalkan Kak, nama aku Sarvina Bastatul Aisyi. Saat ini aku membuka rumah jahit bernama Vina Official yang menerima jahitan custom by order buat acara lamaran gitu. Buat banyaklah acara lamaran, wisuda dan lain-lain gitu.
0: Jadi Vina Official ini bergerak di dunia bidang passion yang menerima custom jahitan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang butuh baju, butuh gaun, butuh kebaya, boleh dikepoin nanti ya. Tapi nanti kita bakal bagiin juga nih di mana aja kalian bisa nge-reach out.
1: Bisa menghubungi
0: Vina nih. Ngomong-ngomong nih Vin, mungkin Vina boleh deh ceritain nih kenapa pilih ke dunia fashion ini, latar belakangnya tuh gimana?
1: Iya. Oke. Jadi emang dari kecil aku itu emang suka gambar, Kak. Sama seperti anak-anak kecil lainnya, biasanya kan di belakang buku tulis tuh sering kita gambar-gambar. Nah, aku dari kecil emang suka banget desain-desain baju. Jadi di belakang buku tulis aku tuh isinya tuh sketsa-sketsa desain semua. Nah, aku pikir awalnya kayak cuman sekedar hobi doang kan, Kak. Ternyata berlanjut dari SMP sampai akhirnya aku milih masuk SMK, ambil jurusan tata busana. Nah, setelah ambil itu kayaknya aku ngerasa, oh kayaknya ini deh jalan hidup aku ke depan gitu kan. Akhirnya aku sekolah tetap busana, di sana aku belajar jahit, belajar desain, belajar cutting dan banyak hal. Kemudian aku lanjut ambil kuliah tata busana juga. Kebetulan kemarin dapat beasiswa dari Pemprov Sumsel.
0: Itu kuliah tata busana itu di mana kemarin?
1: Kuliahnya di Universitas Negeri Yogyakarta.
0: UNJ ya?
1: UNY.
0: UNY. Iya. Dan sekarang terjun karena udah kuliah, udah sekolah, udah kuliah, terus diaplikasiin ke usahanya ya.
1: Betul.
0: Ini kapan sih dimulainya?
1: Dimulainya itu dari sebenarnya kalau menerima jahitan tuh dari 2019. Jadi semester 4 itu aku udah mulai terima jahitan, Kak. Tapi aku berani bikin, ibaratnya tuh bikin IG ya sebagai wadah,
0: bikin brand lah ya.
1: Bikin brand aku itu di 2021.
0: 2021. 2019 itu pertama kali pas semester 4.
1: Iya, semester 4 tuh aku baru berani ambil orderan dari
0: orang. Siapa tuh customer pertama tuh?
1: Itu masih sepupu aku, Kak.
0: Oh, masih sepupu.
1: Jadi dia ada bracemate. Nah, dia bingung tuh mau jahit di mana karena kebanyakan kan penjahit pada saat itu tuh kebanyakan sudah tua-tua. Jadi kurang melek fashion gitu. Jadi dia kayak pengen bikin, kan busana itu macam-macam. Terus juga busana itu harus dicocokin ke badan orang kan kak. Mm-hmm. Kita kan ada yang pear shape, ada yang badannya macam-macam kan. Mm-hmm. Nah akhirnya dia kayak, kayaknya kamu ngerti deh. Yeah. Karakter aku gimana, badan aku gimana, gimana sih baju yang bagus gitu buat aku pakai, yang bikin aku percaya diri, mm-hmm. yang bikin aku nyaman pakainya. Akhirnya dari situ aku berani terima mm-hmm. jahitan. Kemudian dia promosiin di IG kak. Mm-mm. Nah terus banyak teman-temannya yang tanya tuh apa IG-nya, apa nama ininya. Akhirnya barulah 2021 aku bikin brand Vina Official itu.
0: Jadi kamu butuh waktu 2 tahun nih buat yakin diri sendiri buat betul. Oh aku mau bikin brand.
1: Betul.
0: Tapi selama dari 2019 sampai mm-hmm. 2021 itu kan itu belum ada brandnya tuh kan ya, berarti belum. Kamu masih terima jasa jahit itu dari mana misalnya, apakah dari promosi dari mulut ke mulut,
1: iya, dari teman ke teman gitu, ke mulut dari teman ke teman. Awalnya tuh ruang lingkupnya tuh baru keluarga dulu kak. Akhirnya mungkin karena keluarga pas pakai kan, pas acara-acara akhirnya banyak yang nanya-nanya. Hmm. 2021 itu aku benar-benar berani bikin brand itu karena aku dikasih kepercayaan oleh sepupu aku. Hmm. Dia mau nikah. Jadi benar-benar dari lamaran, dari dia pre-wedding sampai dia akan nikah tuh yang buat attire-nya aku.
0: Wah.
1: Jadi dari situ sih kak. Jadi ini banget.
0: Kamu termasuk yang beruntung loh, karena keluarga kamu support kamu. Karena iya. Kan beberapa orang kadang keluarga sendiri yang bikin kita down ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau buat Vina itu nggak berlaku karena sepupunya mempercayakan,
1: iya,
0: semua orang lain.
1: Supportive banget.
0: Supportive banget. Shout out ya buat sepupunya Vina gitu karena. Yang udah percaya itu padahal kan ya momen sekali seumur hidup lah ya.
1: Bener kak.
0: Dan dia percaya sama kamu. Oh
1: iya. Apalagi bikin baju akad kan kak. Iya. Ya ampun.
0: Brandingnya ya Allah Tuhanku. Itu kan ya. Ya tapi Vina pertama kali kan itu sepupu kamu ya. Sampai kemudian ke jenjang berikutnya gitu. Ada orderan selanjutnya. Pada saat itu kamu ngasih tarif nggak? Atau terserah aja deh bayar berapa gitu.
1: Ya pas yang pertama kali itu karena memang niatnya masih belajar. Ha-ha. Masih belajar dan pengen explore lebih banyak hal. Kemarin itu lebih ke kayak terserah tarifnya. Ha-ha. Tapi kakaknya itu alhamdulillah sepupu aku tuh mencukupi semuanya. Kayak aku mau desainnya gini. Ha-ha. Dia bilang. Terus aku bilang oke kak, tapi materialnya kan ada fabricnya, ada kainnya, ada pahit-pahit perintilannya itu. Dia okein gitu loh kak, kayak oh, udah nggak apa-apain, jadi gitu.
0: Jadi dia sediain tuh misalnya, oh kak kalau kayak gini butuh ini itu, dia yang sediain semuanya.
1: Betul.
0: Jadi kemarin tuh bayar jasa aja ya.
1: Bener kak.
0: Itu kan baru merintis tuh. Kalau sekarang kan udah nggak ngerintis lagi, udah jadi bisnis tuh. Kalau sekarang gimana tuh sistemnya di Vina Official?
1: Kalau di Vina Official nanti kita awalnya kita diskusi desain dulu. Mm-hmm. Dan biasanya juga customer aku kan kebanyakan suka takut salah beli bahan. Mm-hmm. Jadi nanti setelah diskusi desain, udah fix dapat desainnya, nanti aku biasanya bantu cari bahan. Jadi kita sama-sama ke toko kain, kita fabric hunting, bener-bener kayak yang menyesuai kain yang kita beli, menyesuaikan desain, kemudian juga menyesuaikan karakter kakaknya. Yeah. Misal bentuk tubuhnya agak berisi, berarti kan gak boleh pilih bahan yang terlalu langsai. Harus yang sedikit kaku gitu. Terus juga kadang kalau sekarang ini kan udah rame skin tone kak.
0: Iya.
1: Jadi juga menyesuaikan skin tone. Iya. Jadi setelah di, jadi biasanya aku try on dulu di kaca gitu kan. Ke kulit customer aku. Kalau dia oke, cerah, baru kita lanjut. Setelah itu baru beli, potong, fitting gitu kak.
0: Oh gitu. Kalau sekarang berarti diawali sama desain dulu. Kita deal desain dulu, baru nanti dibantuin pilih buat bahannya ya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi emang ini kayak bener-bener yang sesuai sama karakter kita masing-masing ya.
1: Bener, kak.
0: Gak bisa. Tapi kalau misal kayak gitu, Vina nerima nggak? Kalau misalnya kak, aku pokoknya mau model kayak gini. Mm-hmm. Padahal sebenarnya itu tuh kurang cocok loh sama si customer kamu.
1: Betul.
0: Dan sedangkan kalau bahannya mungkin dia dapat dari temennya kan kayak budget itu gimana tuh kamu?
1: Biasanya
0: ada triknya nggak?
1: Awalnya aku diskusi dulu kan,
0: yeah.
1: Terus aku kayak bilang, kak kayaknya kalau untuk misal kayak badannya petit, kakak kurang bagus kalau desainnya seperti ini. Pokoknya aku sudah menjelaskan karakternya, yeah. Karakter bahannya, karakter desainnya, dan hasil jadi akhirnya gimana. Karena takut, nanti kan takutnya komplain ya kak, kalau tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau kakaknya tetap, enggak kak aku mau gini, biasanya kan kalau bridesmaid tuh udah ada pakem desain gitu loh kak. Yeah. Ya udah. Ya aku jalanin gitu kak, paling nanti pas pas fitting ada revisi segala macam, nanti baru bisa kita benahi gitu. Tapi kebanyakan kalau yang memang udah pakem, customernya ya udah nggak apa-apa gitu.
0: Jadi dari
1: aku
0: mereka,
1: juga cuman langsung ngerjain aja.
0: Jadi dari mereka juga udah, oh aku pokoknya mau kayak gini hasilnya, mm-hmm. terserah pokoknya gimana caranya.
1: Iya.
0: Yang penting muat gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, sebagai aku memposisikan diri aku sebagai calon customer kamu nih, Vina. Kalau misalnya aku mau custom di kamu, tapi aku di luar daerah.
1: Oke.
0: Okay. Itu gimana?
1: Itu biasanya juga tetap prosedurnya kita diskusi desain. Setelah itu nanti biasanya ukur online, Kak. Jadi kalau ukur online biasanya kakak bisa menyiapkan meteran. Nanti kita via video call. Nanti aku bantu kayak tata letak untuk pengukurannya.
0: Okay.
1: Tapi ada juga customer yang kayaknya aku nggak pede deh Kak, kalau tetap ngukur sendiri walaupun video call. Biasanya aku sarankan dia ke penjahit terdekat. Jadi aku udah kirim beberapa ukuran yang dibutuhkan. Nanti dia langsung kirim ke aku.
0: Nah, itu kan buat ukuran bajunya tuh. Mm-hmm. Terus bahannya gimana? Apakah Pina bersedia nggak kalau misalnya diminta tolong buat cariin, Kak aku percaya aja deh sama kamu, pokoknya cariin aja bahan yang gini gitu.
1: Iya, biasanya sering gitu Kak.
0: Sering gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Tapi misal dia kirim desain, referensi desainnya dulu. Oke Kak ini, nanti biasanya aku kayak display dulu di toko kain tuh ada 3 pilihan. Jadi kakak yang bisa pilih, kakaknya lebih suka yang mana gitu. Nanti setelah dia suka baru kita proses. Seperti itu.
0: Sejauh ini ya, dari anggap aja dari 2019 sampai 2026 ini berarti kurang lebih 7 tahun pun kamu punya bisnis ini ya, ada nggak customer kamu yang komplainnya tuh ngomplain banget gitu?
1: Alhamdulillah sejauh ini belum pernah Kak.
0: Belum pernah.
1: Karena
0: ya?
1: Mungkin aku jahit kan ada proses fitting.
0: Iya.
1: Jadi di situ juga pas fitting pertama aku tuh selalu jelasin Kak ini masih 50% ya. Ibaratnya tuh kalau kupu-kupu tuh baru kepompongnya gitu ya. Kan. Ini belum jadi. Jadi pada saat proses fitting itulah misal kakak mau merubah desain atau kakak kurang nyaman ini segala macam, biasanya langsung aku perbaiki di situ Kak. Jadi nanti pas fitting kedua udah aman. Kalau komplain sih alhamdulillah belum pernah.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada yang parah banget maksud kalian.
0: Iya, yang komplain banget gitu kan, kayak belum sampai kayak aku enggak suka, aku mau ganti. Kamu tanggung jawab lah, bla bla bla. Ya, drama lah ya. Karena kita kan kalau soal pakaian, soal baju tuh emang kita jujur kalau cewek ini emang agak
1: ribet ya dan bener. Tricky banget Kak.
0: Iya, dan ada beberapa orang tuh memang kayak ekspektasinya tuh tinggi.
1: Kalau yang ekspektasi tinggi banyak.
0: Ya.
1: Dengan
0: ya ngerti.
1: Tapi alhamdulillah kalau komplain yang itu enggak, alhamdulillah
0: enggak ya. Tapi boleh dong, mungkin boleh spill enggak budget buat kami-kami nih yang calon customer kamu
1: boleh.
0: Nih disiapin kalau mau jahit sama Vina berapa tuh?
1: Kalau jahit atasan
0: ya?
1: Itu top kemeja atau apalah ya kayak ya. Itu start from 200 ribu. Sama rok juga mulai dari 185. Itu tergantung desainnya. Tapi kalau kebaya lamaran yang mulai full semi full payet itu start from 1 juta. Udah
0: itu jahit nih sama jasa biddingnya kah 1 juta itu?
1: Iya, jahit sama start from. Jadi kalau semakin padat ya semakin harganya berubah gitu
0: iya,
1: Kak.
0: Iya, pastinya. Jadi kalau misalnya nih anggap aja misalnya kebaya nih satu ya, kebaya aja gitu. Dia full payet itu kita payetnya Vina yang sediain atau dari
1: customer. Biasanya dari aku Kak langsung
0: ya.
1: Jadi setelah kalau memang kakak bawa bahan sendiri
0: ya.
1: Nanti aku jelaskan gini-gini. Biasanya kan langsung diskusi desain tuh kakak mau gimana payetnya, desainnya, warnanya gitu kan, karakter payetnya atau segala macam. Biasanya aku tunjukin Kak. Jadi pas fitting pertama tuh ini payetnya Kak, kakak mau pilih warna apa gitu kan, mau bentuknya kayak gimana-gimana. Nah nanti baru aku sesuaikan. Oke okay, berarti ini budgetnya segini Kak, segini gitu.
0: Berarti emang kalau budget ini start promnya 1 juta ya, tapi bisa lebih karena menyesuaikan dengan
1: desainnya,
0: kondisi dan desainnya nanti.
1: Betul.
0: Ya. Dan payet juga kan setahu aku banyak tipe ya.
1: Iya.
0: Ada yang mahal banget,
1: betul,
0: ada yang
1: Kak.
0: Mahal aja.
1: Gitu. Karena itu dari kualitas sih Kak.
0: Iya.
1: Kalau yang biasa-biasa aja itu cepat menghitam. Yang harganya agak relatif murah, kakak cuci sekali dua kali tuh dia ngitam.
0: Oh, dia berubah warna gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kadang juga meninggalkan bekas di kain.
0: Oh.
1: Tapi kalau semakin mahal, dia yang awet Kak. Jadi makin kakak cuci, payetnya makin berkilau.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Ini menarik banget. Ini insight baru nih buat kita-kita yang ah taunya mah pahit aja gitu. Ternyata banyak jenis.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, banyak gitu. Jenis.
0: Tapi Mina, kita jeda dulu sebentar nih karena mungkin Mina haus mau minum dulu.
1: Boleh.
0: Ya, obrolan kita nanti kita bakal sambung lagi. Dan juga buat teman-teman dulur yang pengen tanya-tanya ke Mina, apa aja nih yang pasti tentang bisnis dia ya, bisnis fashion dia, custom jahitannya, boleh ke YouTube kita di @prompat Palembang. Kita tunggu.
1: Oke.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yoan dan Vina nih ya. Kita buka dulu di YouTube kita, ada siapa aja yang nanya ya. Coba bentar, ini dari Luna. Halo Kak, mau tanya price list untuk jahit bajunya berapa ya? Dan kira-kira untuk pengerjaan kayak dress gitu berapa lama? Terima kasih. Boleh dong langsung mungkin dijawab sama Vina.
1: Kalau untuk price list jahit dress itu mulai dari 250 Kak. Mm-mm. Untuk pengerjaannya berdasarkan slot yang tersedia. Mm-mm. Kayak alhamdulillah kan bulan Juli ini kita udah full order. Mm-mm. Jadi kalau Kakak masuk di bulan, masuk di tanggal ini, tanggal dekat-dekat ini, mungkin selesainya awal Agustus. Awal. Tapi memang kalau balik lagi, kalau slotnya tersedia, itu pengerjaannya sekitar 2 minggu.
0: 2 minggu ya. Ini ada nanya tapi agak personal nih, terserah sih Vina mau jawab atau enggak. Okay. Dari Kiagus Arova katanya, berapa omset per bulan dari usahanya?
1: Omset per bulan ya Kak?
0: Omset.
1: Soalnya fokus, benar-benar fokus, aku kan baru selesai kuliah itu tahun 2025 kemarin kebetulan. Jadi fokus jahitnya itu baru ibaratnya tuh dari 2026 ini. Per bulan kayaknya ada Kak. Harus disebut nominal Kak?
0: Mungkin angka depan aja kali ya.
1: Adalah bingung aku, nggak enak.
0: Ya udah nggak apa-apa deh, kalau
1: soalnya cukup deh Kak, UMR di atas UMR
0: buat beli maca cukup lah ya.
1: Cukup banget alhamdulillah.
0: Beli maca kita sekarang perbandingan nilai gaji kita berdasarkan maca.
1: Iya.
0: Maca, ya ampun.
1: Maca dan kopi.
0: Maca, kopi sama Dubai Chewy Cookie gak?
1: Iya, Dubai Chewy. Mahal banget Kak.
0: Iya, mahal banget kan, sayang.
1: Iya, sayang Kak.
0: Tolong penjual Dubai Chewy Cookie itu.
1: Tapi emang enak banget ya Kak.
0: Tapi bisa gak harganya diskon? Kita boros banget jajan.
1: Betul, betul.
0: Iya, tapi intinya cukup lah ya untuk Vina ya gitu. Iya, kamu juga usaha enggak mungkin dong enggak untung ya. Kita sedikit banyak pengen. Lagian siapa sih yang enggak mau duit gitu. Itu dari pertanyaannya. Baru dua nih yang nanya, tapi nanti kita buka lagi deh.
1: Oke, Kak.
0: Oke, kita balik lagi nih ke obrolan kita tadi, terakhir kita ngomongin payet ya.
1: Betul.
0: Tuh, aku agak penasaran nih Vin, kamu sebagai aku sebutnya desainer aja deh. Kamu sebagai desainer nih ya, karena kamu desain, karena setiap baju kamu buat tuh kamu desain sendiri juga kan ya, disesuaikan dengan profil customer masing-masing, karakter masing-masing sama customer kamu. Jadi kayaknya bukan yang langsung blek gitu kan ya, langsung ada template-nya tuh enggak ya nih. Menurut kamu nih ya, tadi kan kita terakhir ngomongin payet, ada jenis-jenis payet. Payet yang menurut kamu paling bagus buat kebaya itu apa sih?
1: Kalau payet mungkin mereknya ya. Merek? atau apanya Kak?
0: Jenisnya, mereknya atau apa
1: payet
0: sih?
1: Kalau nyebutnya kalau mutiara kan banyak tuh macamannya. Tapi biasanya kalau udah misal occasionnya kebaya lamaran atau yang lebih sentimental, itu biasanya lebih bagus pakai payet Jepang. Jadi itu kayak payetnya itu kecil-kecil Kak, payet pasir dirangkai satu-satu. Nah itu tuh lebih kesan mewah dan elegannya tuh lebih dapet kalau pakai si payet itu. Tapi biasanya kalau untuk bridesmaid, untuk acara-acara yang lebih tidak terlalu inilah ya Kak, itu bisa pakai biasanya mutiara-mutiara sama diamond-diamond biasa.
0: Diamond ya, itu kalau disesuaikan dengan kita sebagai apanya ya.
1: Biasanya aku sesuaikan sih Kak, apa desain payet sama material yang aku gunakan tuh berdasarkan mau dipakainya kemana gitu, buat acara apa.
0: Berarti kalau misalnya nih, itu kan kita tadi baru nyebutin misalnya kebaya misalnya untuk acara akad gitu ya, yang bagusnya pakai payet pasir, dari yang payet Jepang gitu. Terus kalau yang bridesmaid, yang kita mungkin itu sebenarnya semi formal kali ya, itu pakai mutiara sama diamond.
1: Diamond.
0: Terus apa lagi ya? Kalau misalnya nih ada nggak yang pernah custom kamu buat dia sebagai tamu deh, yang yang datang gitu, itu bagusnya gimana tuh kalau masalah payetnya?
1: Biasanya sih aku sesuaiin juga tetap pakai mutiara, mix si Jepang itu tergantung Kak customernya. Kayak misal kok aku pengen untuk misal ini acara dia bridesmaid, tapi dia pengen sedikit menonjol atau ingin terlihat lebih cantik lah di acara itu, ya bisa di mix Kak dengan payet-payet yang lumayan mahal tadi. Dan dia kalau dia oke juga nih dengan price list yang aku berikan kan, bisa aku desain. Biasanya juga dia kayak ada, dia biasanya sudah bawa referensi desain juga. Kak, aku desainnya gini kira-kira. Nah, paling dari aku atau ada yang diubah atau yang ditambah, aku diskusiin sama dia gitu.
0: Gitu. Kalau buat gaun malam sendiri pernah enggak Vina buatnya?
1: Kalau gaun malam prom night anak ya. Ini SMA.
0: Oh, Sweet Seventeen ya.
1: Ini Kak, Parawel malah.
0: Oh, Parawel ya?
1: Parawel Ignatius.
0: Oh, Ignatius itu. Nah, kalau yang kayak gitu kan gaun-gaun kayak gitu kamu gimana tuh? Mayatnya apakah disamain mayatnya dengan yang si kebaya itu tadi?
1: Balik lagi kalau biasanya tuh dari desainnya dulu Kak. Kalau dia kayak aku enggak apa-apa Kak, seberapapun price list-nya, karena kan ada perbedaan harga yang cukup jomplang kan Kak. Kalau pakai full payet dengan payet yang mahal-mahal itu. Jadi dia bilang aku enggak apa-apa Kak, yang penting nanti bling-bling aku ini jadi pusat perhatian, ya udah aku bisa pakai material itu.
0: Oke, jadi ini disesuaikan juga dengan kondisi si customer juga ya.
1: Iya.
0: Ini untuk apa sih occasionnya?
1: Sesuai budget,
0: dia juga. Jadi kalau tapi kalau misalnya ada nggak sih yang pernah ini full payet nawar sadis ke kamu?
1: Pernah.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Namun juga bisnis.
1: Iya. Kan? Tapi biasanya aku kasih apa pengertian gitu kan. Mohon maaf, aku bilang kalau yang full payet gitu kita belum, kalau aku biasanya nyebutnya tuh aku belum menyanggupi gitu Kak. Kan kalau menolak aku kayak nggak enak gitu kan. Bisa aku bilang ke customer aku, mohon maaf Kak kalau dengan budget seperti itu aku belum menyanggupi untuk full payet. Biasanya dia kayak nggak apa-apa Kak pakai yang biasa-biasa aja, yang hitam-hitam gitu. Nah, aku tuh juga sayang Kak. Maksudnya nanti kan namanya kita bikin baju tuh kan pengennya dipakai long lasting, bisa dipakai terus. Terus aku bilang Kak, walaupun misal dipakein material yang biasa-biasa aja, misal bahannya udah bagus, nanti dia berubah warna tuh kena Kak di kainnya. Kan sayang, aku bilang gitu. Jadi aku biasanya kayak aku ini sih Kak, apa belum berani gitu.
0: Belum berani. Terkait itu juga nanti dia bilangnya kan dia juga udah keluarin duit yang lumayan kan, takutnya kecewa juga kan.
1: Iya,
0: dia.
1: Nah, itunya Kak, nanti takut jangka hilang
0: panjangnya
1: trust-nya.
0: Jangka panjangnya. Padahal kan emang kita ya emang kayaknya belum masuk aja budgetnya gitu.
1: Iya,
0: ya. Gitu. Kita juga ngerasa kayak ini enggak cocok gitu.
1: Betul.
0: Oke, itu dari Vina ya, insight baru nih buat kita yang baru sama dunia fashion ini. Kita taunya kan cuma jahit aja gitu. Kita nggak ngerti tuh payet tuh gimana, ininya gimana, bagusnya gimana. Nah, ini sekarang kita udah dapet insight baru dari Vina. Terus aku juga mau tanya nih Vin ya, mungkin Vina bisa kasih tips nih. Kita kan bentuk badannya beda-beda nih. Terus tiap bentuk badan tuh ada yang anggap aja nih kulitnya medium deh. Bahannya tuh bahan apa sih yang bagus buat misalnya si petit ini, bagusnya bahan yang kaku kah atau yang gimana gitu?
1: Kalau untuk bentuk tubuh petit itu aku saranin cari bahannya yang tidak terlalu langsai Kak. Karena kalau langsai itu kan akan membentuk tubuh. Malah harus cari bahan yang agak sedikit kaku. Misal juga desainnya juga kalau petit bagus desainnya tuh yang siluetnya tuh sederhana aja, lurus-lurus gitu. Karena kalau dia balon atau dia terlalu membentuk tubuh akan meng-highlight tinggi badannya.
0: Oh gitu. Itu kalau yang petit. Nah, tapi kalau misalnya yang buat pear shape gitu, nah rata-rata kan kalau pear shape kan ngerasa kayak ini bagian bawah aku kayak gede banget.
1: Betul. Tapi sejauh ini ada dua Kakak.
0: Apa tuh?
1: Orang yang pear shape tuh ada yang pengen malah menonjolkan pear shape-nya,
0: iya?
1: Ada yang mau menyamarkan.
0: Wah.
1: Kalau yang mau kebanyakan tuh kalau kebanyakan yang berhijab dia mau menyamarkan kan. Itu biasanya aku saranin desainnya itu ada cut di pinggang, nanti baru dibuat kayak A-line. Kalau dalam bahasa busana tuh A-line tuh kayak longgar ke bawah, jadi panggulnya akan tertutupi.
0: Tapi kalau misalnya yang pengen menonjolkan itu?
1: Menonjolkan, biasanya aku buat siluet duyung.
0: Mermaid.
1: Iya, mermaid.
0: Kita taunya mermaid.
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi siluet duyung itu sebenarnya kalau buat yang pear shape itu cocok kalau misalnya pengen ditonjolkan.
1: Iya, kalau memang customernya pede.
0: Pede.
1: Bisa.
0: Oke, itu pear shape. Terus ada lagi nih yang kayak orang Indo banyak kayak gitu deh bodinya, yang kotak. Gitu.
1: Iya.
0: Yang lurus aja dari atas sampai bawah gitu. Itu gimana? Itu agak tricky enggak sih?
1: Betul. Sama juga Kak. Biasanya kan kalau yang mungkin panggulnya ini ya, enggak berisi ya maksudnya.
0: Iya,
1: yang gitu berarti kalau aku sih saranin tetap align Kak. Jadi dia akan tertutupi. Kalau dia dibuat press, malah dia makin menonjolkan kekurangan tubuhnya kan. Iya. Kalau itu kan busana tuh kan kalau bisa menutupi kekurangan tubuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi biasanya kalau untuk yang berhijab aku tetap desainin kak bagusnya yang ininya kita longgarin aja. Jadi bentuk badan kakak tuh nggak terlihat gitu kalau yang kotak tadi.
0: Iya, apalagi kalau misalnya udah petit terus tipe bodinya yang rectangle juga.
1: Iya.
0: Ya. Itu tricky banget berarti ya.
1: Biasanya juga yang rectangle tuh kan agak bidang ya, Kak.
0: Nah, itu bahunya kan ya. Agak kelihatan kalau misalnya tuh kayak gede gitu kan.
1: Iya, kalau bisa itu jangan terlalu banyak pakai lengan yang puffy-puffy. Karena dia bakal kelihatan makin bidang.
0: Oh, makin bidang. Mm-mm. Jangan yang ngembang gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, terus kalau misalnya semua jenis apa sebuah jenis sih? Semua model pakaian yang cocok tuh ke tubuh yang gimana sih biasanya? Apakah yang triangle kah atau inverted triangle gitu?
1: Oh, kayak maksudnya Kak, sorry.
0: Iya, kan kalau yang ada kan inverted gitu kan ya. Itu cocok enggak sih dengan semua jenis yang kayak A-line terus maru itu?
1: Kalau yang gini, yang segitiga terbalik.
0: Ya, segitiga terbalik gitu.
1: Kalau yang segitiga terbalik A-line cocok selagi dia enggak banyak aksen di atas. Karena kan itu malah menyeimbangkan gitu loh, Kak. Kalau A-line. Jadi kan dia misal di bawahnya ibaratnya tuh
0: mekar
1: gitu kan? Mekar, dia menyamarkannya atas. Tapi kalau yang segitiga kebalik tadi, misal dia lebih lancip di bawah, itu makin kelihatan bidang.
0: Oh, gitu. Berarti dia triknya hampir sama kayak yang si segi empat tadi ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Terus juga kalau yang bidang atas itu usahakan tidak terlalu banyak aksen atau ada garis potongan. Gitu-gitu dia makin ke highlight, Kak. Malah bagus kayak yang biasa aja, entah nanti aksennya bisa di pinggang, bisa di ini, di tangan, di ujung sini.
0: Oh, gitu. Terus sekarang nih aku juga beberapa kali ya lihat video pendek di media sosial nih. Mereka tuh ngebahasin masalah long torso,
1: short torso.
0: Okay. Itu gimana membedakannya? Bagaimana cara kita mengukur?
1: Jadi memang bentuk tubuh cewek itu emang ada yang long torso, jadi dia lebih panjang dari pinggang ke atas daripada kakinya. Kalau yang short torso itu pinggangnya pendek, kakinya panjang. Nah, itu mensiasatinya biasanya juga dari desain-desain baju, Kak, bisa.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kan kalau yang long torso itu sebenarnya lebih enak biasanya. Karena dia jenjang gitu. Biasanya dia cocok pakai baju apa aja. Cuman dia bagusnya pakai celananya itu agak apa sih kalau naik tuh, Kak?
0: High waist ya?
1: Ya, high waist, sorry.
0: Yang pinggang tinggi gitu ya.
1: Nah, kalau yang short torso dia pakai high waist kayaknya makin kelihatan
0: tenggelam.
1: Iya, gitu.
0: Nah, itu tips fashion juga tuh teman-teman ya, dodler yang kalau misalnya kok aku pakai baju kok jelek semua gitu, kayak kurang pantas. Mungkin kita harus memperhatikan bentuk tubuh kita juga kali ya.
1: Betul. Jadi, karena cocok di aku mungkin belum tentu cocok di Kakak, begitupun sebaliknya.
0: Karena kan kita kan sering lihat tuh apa kayak fashion blogger gitu kan, kok kita ih kok cakep, sebut nama satu namanya deh, Saspir misalnya.
1: Iya.
0: Di Saspir kok wow ya, di kita kok
1: enggak cocok.
0: Kok gitu ya.
1: Iya, karena balik lagi itu kayaknya juga karakter dia juga ya, Kak.
0: Iya.
1: Karakter, bentuk tubuh, pembawaan dia. Nah, jadi intinya tuh kalau menurut aku kalau busana, kalau kita pede pakainya itu pasti bagus.
0: Itu pasti ya.
1: Iya, mau kakak pakai fashion yang gimana, tapi kalau kakak pede pasti kelihatannya bagus.
0: Karena emang kalau aura kepedean itu
1: mancar
0: ya, kayak maupun misalnya agak kurang cocok, tapi kalau misalnya pede ya oke aja gitu.
1: Iya, oke aja. Kalau nggak pede kan biasanya bahu kita pun gini kan,
0: membungkuk.
1: Iya. Nah, itu kan jadi bajunya baik-baik, bajunya bagus, jadi kalau ngebungkuk kan kurang ini, Kak.
0: Iya, kurang kelihatan.
1: Iya.
0: Yang bajunya yang bagus itu gitu. Oke. Okay. Kita balik lagi nih mungkin ke bisnis kamu nih. Karena tadi udah dikasih tips and triknya juga dari Vina. Thank you banget ini ya.
1: Iya,
0: insight-insight baru gitu ya, guys. Nah, kita mungkin aku mau tanya juga lagi nih soal bisnisnya. Pemasaran kamu gimana sih? Apakah lewat video pendek di aplikasi TikTok gitu atau cuma di Instagram aja?
1: Awal-awal cuma di Instagram aja fokusnya. Iya. Tapi sekarang karena semua orang membuka TikTok,
0: iya, dan jadi, buat konten ya.
1: Iya, biasanya aku bikin juga, Kak, di TikTok Vina Official, ada di IG pribadi aku, di TikTok pribadi aku, aku tulis behind Vina Official. Itu biasanya proses dari ketemu klien, fabric hunting, desain, biasanya aku apa posting di situ. Dan ternyata lebih naik, orang tuh lebih seneng swipe swipe foto kayaknya daripada video. Jadi yang naik malah IG apa TikTok pribadi aku, Kak, daripada TikTok Vina official.
0: Kayaknya kamu harus menyantumkan deh ini yang kesana aja, guys. Yang satu ramein yang sebelah tuh ramein gitu.
1: Orang tuh kalau menurut aku ya ini ya. Orang tuh lebih senang ngelihat sesuatu yang benar-benar dari nol sampai jadi sesuatu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi aku kayaknya kayaknya gini deh. Orang senangnya gini deh. Jadi aku sering posting benar-benar dari pabrik hunting, dari apa desain sketsanya. Orang tuh kayak udah lihat desain sketsa, resultnya mana gitu kan, pengen lihat jadinya.
0: Part 2-nya, Kak.
1: Iya, nah biasanya aku langsung aku posting juga jadinya.
0: Oh, gitu. Jadi kamu juga kalau kemarin di Instagram aja, sekarang udah merambah ke TikTok juga, ke video pendek juga ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Baru-baru ini ke threads juga.
0: Threads juga. Ya, ketemu aku.
1: Iya.
0: Tapi ini ada enggak, kamu pernah enggak dapat customer dari konten kamu itu?
1: Alhamdulillah sekarang lagi banyak dari TikTok, Kak.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar-benar dari TikTok, dan yang nge-DM-nya tuh ya di TikTok pribadi. Terus aku arahkan ke WA admin, ke WA admin aku.
0: Gitu.
1: Terus baru ini. Kalau dari threads juga banyak yang tanya-tanya, tapi banyak yang belum fix. Kebanyakan dari ini. Tapi biasanya orang kan kalau di TikTok kayak masih kurang, ini mana ya portofolionya? Baru diarahkan ke IG.
0: Iya benar. Kita kadang kalau di TikTok kan di FYP gitu kan ngeliat, oh ini bagus, terus kita agak kepoin terus, oh ini kan cuma prosesnya aja, hasilnya mana?
1: Nah
0: gitu.
1: Itu bisa lihat di IG Vina Official, iya, guys.
0: Iya. Konten kamu menarik juga ya, malah konten pribadi yang naik.
1: Iya, konten bisnis. Karena di TikTok itu, di TikTok Vina Official kan aku pikirnya kayak ini kan TikTok brand. Jadi aku benar-benar posting ya result bajunya, video-video pendek, detail payetnya, segala macam. Ternyata orang ya mungkin karena itu terlalu sama ya, Kak. Jadi tidak punya karakter gitu kan di TikTok-nya. Pas aku posting di TikTok pribadi aku yang kayak benar-benar dari progres lah, progres sebuah baju itu jadi, ternyata orang lebih interestnya ke situ.
0: Berarti mereka menghargai proses juga. Dan juga penasaran gimana sih ini kok bisa jadi baju gitu.
1: Betul.
0: Sejauh ini nih ya, selama kamu ngonten gini, kamu kepikiran nggak buat alih profesi? Daripada aku jadi desainer, mending aku kayak ngonten aja, ngonten fashion gitu.
1: Aduh, sejauh ini aku masih benar-benar mau membesarkan anak ini deh, Kak. Si Vina Official ini. Karena kalau ngonten kayaknya itu selingan aja, karena awalnya memang mau membesarkan si Vina Official lewat sosial media. Kalau ngonten fashion kayaknya aku belum
0: ya, siapa
1: untuk
0: tahu
1: saat ini.
0: Gara-gara kamu kok apa, kamu post konten kamu kok rame di pribadi daripada yang bisnis kamu gitu. Siapa tahu kan
1: ya, kayak mungkin lah ya next time, Kak.
0: Pikir-pikir dulu lah ya.
1: Betul.
0: Kamu punya yang inspirasi kamu nggak kalau di Indonesia tuh desainer mana gitu yang bikin kamu kayak, wah, aku tuh suka banget signature dia gitu.
1: Kalau di Indonesia aku suka Sabto Djojo Kartiko, Kak.
0: Wah, banget artis banget ya.
1: Iya, desainnya dia sebenarnya malah nggak terlalu banyak pakai payet, tapi dia bordir.
0: Wah,
1: benar-benar bordir manual. Itu lebih susah. Lebih apa ya, sentimental nggak sih, Kak? Karena itu kan benar-benar progresnya dia mungkin dengerin cerita klien dulu segala macem, terus baru dia tuangkan jadi desain yang benar-benar dia create jadi suatu baju yang benar-benar karakter seseorang banget kan?
0: Iya benar.
1: Kalau aku itu. Kalau di Palembang aku ngefans sama Kak Topan.
0: Oh, Topan Sapta.
1: Topan
0: ya.
1: Topan Sapta.
0: Itu mah langganan semua pageant, semua putri-putri di Palembang itu mah. Dan langganan pengantin.
1: Betul. Aku kemarin kebetulan magangnya juga di sana, Kak. Magang di Topan Sapta.
0: Topan Sapta ya.
1: Pas kuliah.
0: Siapa sih enggak kenal Kak Topan gitu.
1: Betul.
0: Kita yang suka lihat apa etayer-etayer itu aja, ternyata Topan Sapta gitu.
1: Iya.
0: Keren banget emang.
1: Lihat kan seindah itu.
0: Glam itu,
1: iya,
0: dia kayak semua itu dibabat gak sih semua desain dia?
1: Iya, dia bisa semua, Kak.
0: Keren
1: banget.
0: Emang.
1: Dan aku banyak belajar banget sih, Kak.
0: Iya.
1: Dari Kak Topan.
0: Kamu pas magang sama dia apa sih yang kamu paling suka?
1: Karena kemarin aku tuh kan memang lebih senang bikin gaun, Kak.
0: Iya.
1: Gaun-gaun gitu. Jadi kemarin aku kebetulan produk magangnya aku bikin evening gown. Warna hitam dengan detail payet-payet yang bling-bling gitu kan. Mm-hmm. Itu benar-benar Kak Topan tuh ngajarin banget Kak, dari pecah polanya yeah. gitu kan, teknik jahitnya, terus kayak penempatan placement-placement payetnya gitu.
0: Gitu. Jadi dia
1: benar-benar enak banget buat diskusi Kak.
0: Dia emang ngajarin ya, nggak pelit ilmu ya.
1: Betul.
0: Wah Kak Topan ternyata ya di balik glamornya kamu ya.
1: Iya.
0: Ternyata kamu sebaik itu. Gitu.
1: Betul. Banyak banyak ilmu yang aku dapat selama magang.
0: Banyak ya. Berarti emang magang kamu tuh nggak cuma sekedar yang oh formalitas, tapi emang ngasih ilmu kamu sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Gitu. Itu tuh kalau misalnya kita magang emang tempatnya memang yang sesuai mau kita gitu.
1: Betul.
0: Kan sesuai dengan bidang kita, nggak iya. cuma yang kayak di atas kertas gitu.
1: Iya benar-benar magang tuh berapa ya kemarin tuh 3 bulan apa sebulan setengah ya aku lupa. Tuh kayak nggak kerasa Kak. Hah? Kayak ya ampun udah hari akhir tiba-tiba.
0: Ya, kamu happy ya?
1: Iya happy banget kayak. Tapi harus balik ke kampus udah.
0: Nanti laporannya di siapa yang mau ngerjain?
1: Iya
0: laporan magangnya
1: kemarin.
0: Duh Vina ini kayaknya kita udah hampir selesai.
1: Udah hampir selesai ya?
0: Iya. Gak kerasa kok ya, enak banget ngobrol sama Vina. Mungkin ya ada yang mau kamu sampaikan sama pendengar kita, sama kita mau kita mention nih gimana caranya kalau mau buat baju sama kamu, gimana tuh?
1: Bisa kontak aku
0: iya.
1: lewat biasanya aku ada link ya, link WhatsApp di IG aku.
0: Iya.
1: Langsung kontak aja, tanya mau jahit apa, mau buat tanggal berapa, biasanya aku tanya gitu kan Kak.
0: Iya.
1: Nanti kita bisa diskusi desain, atau kalau kalian ragu mau beli bahannya, takut salah beli bahan, nanti bisa apa appointment sama aku, nanti ketemuan di toko kain.
0: Oke, gitu. Instagram tadi Vina,
1: Vina official.
0: Hanya 3 ya.
1: Hanya 3 guys.
0: Iya, guys. Hanya 3 Vina official itu. Jadi kalau misalnya ada donor atau teman-teman yang sekarang lagi butuh nih custom baju, kebaya, gaun atau apapun itu, bisa dong dikepoin yeah. IG-nya dulu, siapa tahu portofolionya cocok ya.
1: Betul.
0: Di Vina official tadi, terus kalau udah cocok boleh lah langsung
1: boleh
0: hubungi.
1: Boleh. Iya.
0: WA-nya admin aja dulu. Okay.
1: Coba dulu satu.
0: Coba dulu satu. Kalau ketagihan lanjut
1: kalo
0: ya.
1: Kalau ketagihan lanjut ya jahitnya.
0: Lanjut part 2, part 3 dan selanjutnya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Gitu. Oke, Kak.
0: Tapi kalau misalnya Vina dia baru mau nanya-nanya aja, boleh nggak tuh?
1: Boleh banget Kak, aku sering kok malah kayak beberapa tuh Kak aku mau bener-bener diskusi desain sama aku. Jadi kan itu kalau aku tuh biasanya orang kan ada biaya tambahan tuh untuk diskusi desain. Kalau aku karena masih pemula dan aku juga happy ngejalaninnya, kalau mau diskusi desain misal kayak aku open banget Kak. Misal juga at the end, Kak sorry banget aku nggak jadi jahit, it's okay, gak apa-apa guys.
0: Gak apa-apa, boleh tuh.
1: Boleh.
0: Jadi kalau misalnya masih takut nih, takut ken, apa takut biayanya mahal, boleh tanya-tanya dulu aja.
1: Iya,
0: itu gratis.
1: Bener-bener bisa dan bisa dijahit sama aku, bisa disesuaikan dengan budget.
0: Disesuaikan budget itu kan lumayan banget ya.
1: Betul.
0: Vina baik banget nih udah. Dia kasih konsultasi gratis gitu. Ya, tapi ini kita aduh aku sayang banget ya bawanya saya. Aku boleh nambah durasi enggak nih? Bu, nambah durasi, Bu. Dengar enggak sama bos aku di belakang ya?
1: Emang bisa dengar juga, Kak.
0: Kan di pantau.
1: Oh iya.
0: Bos aku mah di belakang.

0: jangan ragu lah.
1: Betul.
0: Coba dulu gitu.
1: Untuk
0: ya.
1: Adik-adik yang ngambil jurusan tata busana di SMK Negeri 6,
0: ya,
1: ya ayo kita buka usaha jahit. Karena kebanyakan yang lompat jurusan tau kak.
0: Waduh, banyak
1: sayang
0: lompat
1: banget.
0: Sayang. Kamu punya skill loh. Kamu betul. Udah belajar 3 tahun tapi skillnya gak dipakai, sayang.
1: Betul.
0: Jangan mentang-mentang ini sektor informal kamu kamu meremehkan ya. Jangan ya dek ya. Ini lebih cuan kadang.
1: Betul.
0: Dari kantoran asal kamu tahu saja ya.
1: Iya, kadang mungkin takut ya. Masih iya. Takut memulai padahal mulai dulu. Mulai dulu, dulu aja.
0: Iya. Mm-mm. Misal kalau misalnya masih takut bikin brand sendiri ya, ya bisa kerja sama orang dulu kan.
1: Betul, betul. Betul
0: kan,
1: kak.
0: Kan toh juga butik di Palembang kayak banyak.
1: Banyak,
0: ya?
1: Banyak banget.
0: Iya, bisa banyak lah banget. Mungkin ikut kerja sama orang terus cari pengalaman dulu, abis itu kita buka brand sendiri boleh,
1: boleh
0: gitu.
1: Betul.
0: Karena memang setiap perjalanan bisnis itu memang penuh tantangan.
1: Benar,
0: ya
1: kak.
0: Tapi dengan konsistensi, kreativitas sama semangat belajar, peluang sukses itu pasti akan selalu terbuka nih.
1: Betul, ya. Pokoknya jalanin, kalau udah memilih jalan itu jalanin sungguh-sungguh.
0: Iya,
1: udah pasti
0: benar.
1: Ada aja deh jalan Allah.
0: Ada jalan, iya benar. Tuh dengerin dari yang udah senior, yang udah terjun duluan, dia udah terjun bebas dia.
1: Iya.
0: Ya, makasih okay. Ya buat Dina ya. Terima kasih juga buat Donler yang udah ngikuti program Teras UMKM Lokal kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Tetap dengarkan RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah tepung tawar yang merupakan upacara adat yang melambangkan rasa syukur dan doa kebaikan. Upacara ini sering dilaksanakan dalam acara pernikahan atau selamatan di berbagai daerah. Dalam tradisi ini, orang yang akan ditepuk disiram dengan air mawar dan ditepuk menggunakan bedak. Tindakan ini dipercaya membawa keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi yang bersangkutan. Selain sebagai bentuk rasa syukur, tepung tawar juga mempererat hubungan sosial antar warga. Tradisi ini menjadi bagian penting dari warisan budaya yang terus dilestarikan hingga kini. Kita beralih ke info selanjutnya, Tajin Sobi yang merupakan bubur tradisional khas desa Sobi, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Hidangan ini terkenal dengan cita rasa manis dan gurih yang khas serta penyajiannya yang unik. Bubur ini dibuat dari tepung beras atau ketan yang dimasak hingga lembut, lalu disiram dengan kuah santan dan gula merah cair. Kadang disajikan bersama cenil berkuah coklat yang menjadi ciri khasnya. Penyajian Tajin Sobi cukup khas karena menggunakan daun pisang yang dilipat membentuk kerucut. Bubur disiram kuah santan dan gula merah hingga tepat sebelum disajikan sehingga aroma dan rasanya semakin nikmat. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884. Serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga apa yang kita dengar barusan itu bisa menjadi pengingat kita untuk segera menunaikan ibadah, dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Tak beriman kepadaku orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cewan ya. Kali ini kita sudah masuk di hiburan informasi dengan tema layanan siaran UMKM. Nah, ngomong-ngomong UMKM, ini Cek Yohan ada info dulu ya. Info informasi ini Cek Yohan kutip dari rri.co.id dengan judul Peran Penting Branding Usaha Kuliner dalam Membangun Kepercayaan Pelanggan. Dulu. Jadi Cek, kita tahu kalau UMKM ini ini hari tuh tidak cuma sekedar jualan bae, tapi sudah banyak yang nge-branding produk-produknya dulu ya. Nah, sama yang Cek dilakukan salah satu pemilik usaha ini ya. Karena menurutnya membangun bisnis kuliner ternyata tidak cukup hanya ngandal ke rasa makanan yang lezat. Karena di tengah persaingan yang semakin ketat, pelaku usaha juga perlu membangun identitas merek atau branding agar selalu diingat oleh pelanggan. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik usaha Akil Eats, Atika Hairunisa, dalam program Teras UMKM Loka Kito RRI Perompat Palembang pastinya. Karena menurut Atika, sebuah brand bukan hanya soal makanan yang enak, tetapi Cak Mano pelanggan memiliki alasan untuk kembali membeli dan merasa memiliki kedekatan dengan usaha tersebut. Mulai dari kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang ramah, hingga cara berkomunikasi melalui media sosial itu jadi bagian penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Tidak cuma itu, media sosial juga dinilai bukan sekedar tempat berjualan, tapi juga menjadi ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui konten yang kreatif dan otentik. Atika juga mengingatkan para pelaku UMKM agar tidak ragu menerima kritik maupun saran dari pelanggan sebagai bahan evaluasi. Karena dengan terus berinovasi dan mengikuti perkembangan tren, sebuah usaha itu bakal tetap relevan dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, keberhasilan bisnis kuliner itu bukan cuma ditentukan oleh cita rasa, tetapi juga oleh pengalaman, pelayanan, inovasi, dan branding yang mampu meninggalkan kesan bagi setiap pelanggan. Nah, dulur ya, inspirasi bangun usaha ini memang bisa datang dari mana baik. Semoga informasi tadi bisa jadi motivasi juga bagi dulur yang sedang merintis ataupun mengembangkan usaha. Usaha yang satu ini kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kopi Toraja adalah salah satu varian yang memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Kopi yang berasal dari tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini memiliki rasa yang khas dan karakter yang unik. Karena ditanam di area pegunungan dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut di pegunungan Sasean. Dengan kopi tingkat keasamannya yang juga rendah, sehingga menjadi idola bagi mereka yang memiliki masalah asam lambung. Maka tidak heran kopi ini memiliki keistimewaan yang membanggakan Indonesia.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, masih bersama Cak Iwan pastinya di studio siang ini. Nah kali ini kalau tadi kita ngomongin cak mana sih cara biar brand kita tuh selalu diinget sama pelanggan. Nah kali ini ya ada yang baru nih ya, di kawasan Kampung Iwak Palembang. Ya, sebuah foto booth berbasis mobil namanya Pit Stop Memory itu sukses mencuri perhatian masyarakat dengan konsep foto yang unik dan estetik. Cukup dengan 35.000 pengunjung itu sudah bisa dapat kedua lembar foto cetak instan dengan kualitas yang jernih dan menarik, Mas. Pemilik Pit Stop Memory Bagus mengatakan ide usaha ini berawal dari bisnis penyewaan peralatan kreatif yang telah lebih dulu yo jalan ke. Awalnya yo pengen membuka foto booth di sebuah kios, namun akhirnya memilih konsep mobil keliling agar lebih fleksibel dan bisa hadir di berbagai lokasi maupun acara. Keputusan ini ternyata membuahkan hasil. Kalau semula menargetkan sekitar 20 pelanggan per hari, kini jumlah pengunjung bisa mencapai 60 hingga 80 orang setiap harinya. Tak cuma itu, banyak pengunjung juga tahu keberadaan foto booth ini lewat media sosial, terutama TikTok. Salah satunya Najwa yang ngaku tertarik karena konsepnya ini berbeda dan belum pernah ada sebelumnya di Palembang. Kedepan, Pit Stop Memory ini berencana menghadirkan berbagai tema dan konsep foto baru agar pengalaman pengunjung itu semakin seru dan berkesan. Kehadiran usaha kreatif short ini bukti ke bahwa inovasi itu yang sederhana bisa dikemas dengan menarik dan mengikuti tren digital. Mampu membuka peluang usaha yang menjanjikan sekaligus menambah pilihan hiburan bagi masyarakat. Nah, Dulur, kreativitas itu memang tidak pernah ada habisnya ya. Dari ide sederhana bisa lahir peluang usaha yang menginspirasi banyak uang. Setelah ini masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Lama-lama 4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan pastinya di Sriwijaya siang ini. Kalau tadi kita ngomongi ada tempat baru ya, tempat foto booth baru di KI yang bentuknya mobil. Nah kali ini kita geser ke lagi infonya tentang makanan lagi, bisnis kuliner. Jadi dulur ya, dalam jalan ke bisnis kuliner ini, jago kualitas makanan tuh sudah pasti jadi salah satu kunci utama ya, agar pelanggan tuh tetap setia. Tapi ada lagi nih, strategi yang kini banyak diterap ke Yola System pre-order atau pemesanan terlebih dulu. Pemilik usaha rasa rumah by Mamari, Herlina Fatmasari itu ngungkap ke bahwa sistem pre-order ini ngebuat proses produksi itu jadi lebih terencana. Bahan baku yang dipersiapkan sesuai jumlah pesanan sehingga makanan yang disajikan selalu dalam kondisi segar. Strategi ini diterapkan pada usaha makanan Minang dan aneka dessert yang dikelolanya. Menurut Herlina, memasak berdasarkan jumlah pesanan itu tidak cuma jago kualitas produk, tapi juga mengurangi resiko makanan tersisa yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, pengelolaan stok bahan baku menjadi lebih efisien dan pemborosan itu dapat ditekan. Dengan begitu pula, usaha dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus mendukung pengurangan limbah makanan dari proses produksi.

Saat lagi CN bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan info tadi CN kutip dari RRI.co.id dengan judul Bisnis Makanan Sistem Pre-order Jadi Kunci Kuliner Minim Sisa.

Lalu 8,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke RRI per 4 Jakarta bersama Jo Aditya dan RRI Ambon bersama Liza Siahaan dalam Suara Budaya Nusantara. Dengan tema hari ini ialah tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya dengan narasumber Pemilawan Pigel Paubun SPD selaku Ketua Komunitas Kalesang Maluku. Berikut kami relay siarannya.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ijo Ditya ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, oh. Kan banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas ya. Temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh oke, okay. Tarian
3: Maluku. Bang Jo udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesononya belum. Siap. Oke, siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0811 0911 0911 3115 ampa-ampa, orang Ambon bilang ampa-ampa.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya, kalau iya. Telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh gitu, siap, nggak apa-apa.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke, iya.
3: Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Figel? Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap ya. Jadi iya. Apa namanya, kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya, Abang pun juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh, Kalisa, kita mulai dulu dah obrolan kita. Nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kalisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figal.
4: Selamat siang Kak Kalisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, pimpinan ya, dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian. Kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Tapi berjalannya waktu, sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Mm-hmm. Sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu kita itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya. Lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip kita, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lai yang mulia.
3: Iya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih, dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Iya, kalau Bang Jo nya
3: Bang Jo. Gimana ini? Bang Figal maksudnya.
4: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6 7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh, Oh, ya. Kakak Figal.
4: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Iya.
4: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Hmm. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Hmm. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Helarotan.
3: Helarotan
4: nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa, itu makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Mm-hmm. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
3: Iya. Helarotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: tradisi Aboru, iya, tradisi Aboru itu Aboru, sudah turun itu, ya? Turun temurun, ya.
3: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan belum, Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
3: Bisa diceritakan Bang Figal.
4: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta, dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tari kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
3: transportasi juga.
4: Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
3: saja.
4: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya? Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang.
4: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Gitu. Belum lagi yang Hela Rotan.
4: Jadi itu semua.
3: Oh, itu semua tuh?
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang di
3: kalau Bang Jo datang, kalau tertarik
4: bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
2: Oke. Ya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil panggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu, baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari sebulan, tergantung ya? Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: Cakalele,
3: Bambugila,
4: Cakalele,
3: Lenso. Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa yang
4: pawang.
3: Pawangnya ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya itu.
4: Ya, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu itu kerasukan, ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan nah, ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
3: Beda ya?
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, mm-hmm. sehingga bambu itu bermain.
3: Yeah.
4: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, mm-hmm. kekompakannya untuk mengontrol bambu.
3: Yeah.
4: Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Mm-hmm. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke. Okay.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Maslahi.
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, Bang, alhamdulillah ya. Baik.
3: Syukur juga, kita perlu tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya atau sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katompi dia baru katompi bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kelai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu. Mm-hmm. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya. Amin. Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Untuk kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khas ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu. Warna jadi merah, ya? Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Oke, jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Kak Lisa, di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Oke, siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu? Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya, atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Siap. Boleh silakan Kak Figal.
2: Iya, lagi
4: silakan. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba. Iya. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Ya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu macamnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu disenati ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak
1: Figal.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk buat was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke, gitu, jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu? Dan sudah ada beberapa yang
4: Ken nggak? Kalau bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murai itu, sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu, Bang.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya. Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore dengan Jakarta bagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
6: Buah ada kabar nih, Kalisa?
2: Eda. Sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan, Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu di mana sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilnya nih kakak
4: Figel.
6: Siapa? Figel, kak Figel ya.
4: Iya, terima kasih.
6: Satu orang semua bersaudara ya kak ya.
4: Iya.
6: Demang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel, kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Mega?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka.
6: Nah itu bagus banget itu, saya memanfaatkan bila-bila bambu begitu ya. Nah Terus seperti apa tadi sana, apa masih itu dengan tari lenso, mas sering ya tari lenso bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori katriji seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kapeja. Terima kasih banyak Kak Kapeja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Jojo. Iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru ya. Dan Kakak Fade, Fade,
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, besar rasa, semua rasa,
2: sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan ya.
2: Hella
7: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borussiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Oboru lebih dalam, bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras, tapi kalau
2: suculo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja bubure.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Jadi itu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh,
2: itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya lumer langsung ya kali saya.
4: Lumer, ya.
1: Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh, Kak Figal?
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Iya, untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu. Ya?
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Ya, benar-benar nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya,

0: adat.
1: Betul sekali.
0: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
0: Oke, silakan Kak Figal.
2: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa Arena. Terima kasih juga buat Kalisa ya perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
2: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa Arena, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RRINet dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: 4. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Malam kue bulan ialah upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Tanjung Pinang. Acara ini biasanya digelar untuk merayakan festival kue bulan atau Mid Autumn Festival. Dalam perayaan ini, masyarakat berkumpul sambil menikmati kue bulan dan menyalakan lentera. Tradisi ini melambangkan rasa syukur, kebersamaan, dan harapan akan kehidupan yang harmonis. Selain sebagai ajang berkumpul, malam kue bulan juga menjadi sarana pelestarian budaya Tionghoa di Tanjung Pinang. Upacara ini terus dijaga agar nilai-nilai tradisi tetap hidup di tengah modernisasi. Kita beralih ke info selanjutnya. Legan Alan ialah sanggul tradisional perempuan Sika di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi bagian dari upacara adat sebagai tanda peralihan menuju kedewasaan. Penggunaannya mengikuti tata cara tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Rambut ditata menjadi kuncir lalu dililit membentuk lilitan khas tanpa jepit, menyerupai ular yang sedang beristirahat. Bentuk ini memiliki makna simbolik dalam budaya Sika yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Selain digunakan dalam upacara adat, Legan Alan juga tampil dalam tarian tradisional dan festival budaya. Sanggul ini menjadi bagian penting dari identitas dan barisan budaya masyarakat Flores. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi.

0: kasih bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
2: Lama-lama 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang kita berada di Besanjo ya. Buat dulur yang nak sanjo tempat Cik Ewan, digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu nih. Yang pertama ada siapa? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa
3: apa
2: nih?
3: Sama Siti Aisyah, apa kabar sih?
2: Baik, Cik Siti Aisyah.
3: Panas gak di sana?
2: Agak mendung-mendung, Cek, di sini, Cek. Di sana, Cek, mana lah? So, sama, berarti kita di bawah langit yang sama ya, kita ya.
3: Iya. Acak mendung, nih. Agak gerimis tadi sebentar.
2: Nah, kalau gerimis tidak, gak kenal kita di sini.
3: Ya, gerimis tadi. Oh. Ini masih mendung ini.
2: Ya, kalau mendung sama gitu.
3: Iya. Tak putar lagu, Cek.
2: Boleh, nak lagu apa?
3: Aku minta lagu favorit aku, weh.
2: Apa tuh?
3: Lagunya Bujang Lapuk, weh.
2: Bujang Lapuk, baik.
3: Iya.
2: Yang dari Gatot Sultan, ya?
3: Ya.
2: Yang lanang penyanyinya, kan?
3: Yang lanang jadi, yang betina lagi.
2: Oke, deh.
3: Yang penting Bujang Lapuk.
2: Oke.
3: Ya. Nggak bisa kirim kan?
2: Belum, kaget.
3: Iya.
2: Di sebelah kaget kita.
3: Iya, Assalamualaikum, Cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lagi ada siapa nih di belakangnya, Cik Siti Aisyah? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nying, suaranya ya.
4: Apa kabar?
2: Baik.
4: Aku juga baik.
2: Pacarnya dulu. Hai, dah. Ya, terus apa lagi?
4: Tapi tidak semendung hatiku.
2: Be, curhat kawan. Aduh, dah. Curhat terus Cik Asmi sih enggak kata ya.
3: Halo Cik Ewan yang cantik.
2: Halo Cik Asmi. Iya, sehat Cik Asmi?
3: Alhamdulillah, Cik, sehat.
2: Batuk pilek dah.
3: Jarang Cik,
2: setahun
3: sekali kena
2: Cik
3: itu,
2: Cik. Waduh, ada jadwal pula setahun sekali. Boleh lah.
3: Kita bohong aku, Cik.
2: Aku sabar hari pilek terus.
3: Jarang aku Cik yang Cik itu tuh, Cik.
2: Iya, boleh lah Cik Asmin ya, sehat selalu nih kan memang.
3: Alhamdulillah.
2: Berkat doa ya, sehat selalu.
3: Berkat doa tadi, Cik.
2: Iya, benar-benar
3: benar. Allah Maha tahu, Cik.
2: Iya, benar-benar benar.
3: Yo.
2: Lagu Cik Asmin, lagu apa?
3: Lagu ini baik, Cik. Lagu Gadis Rimba Bujang baik.
2: Gadis Rimba Bujang, payo.
3: Yo. Spesial nih, Pak ya.
2: Boleh, spesial.
3: Untuk Cik Nadia dengan Cik Ita.
2: Oke deh.
3: Ya, untuk Cik Ewan, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya Cik.
2: Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Assalamualaikum Cik Ewan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih di belakang Cik Aspin sama Cik Asmi ada siapa? Halo.
5: Besanjo Cik Ewan.
2: Besanjo Cik Pipit ye.
5: Yoi.
2: Ya Allah. Sehat Cik Pipit.
5: Alhamdulillah.
2: Talbert aman. Pecah kita nyago itu Talbert aman. Hujan tak sana, Cek?
5: Info cuaca Kemayu.
2: Kemayu itu apa? Mendung-mendung saja kah? Berangin?
5: Kemayu itu apa ya?
2: Apa ya?
5: Kemayu itu bagus lah.
2: Oh, berarti indah panas, indah hujan. Oke. Okay. Dapat kato baru kita dari Cek Pipit manca itu. Iya.
5: Apa dia pengabaran sebaliknya?
2: Ya, Cak inilah selalu ceria, sehat
5: isi
2: selalu.
5: Ponjen. Isi ponjen Cak mana?
2: Isi ponjen berhubung ini masih tanggal 3, aman lah.
5: Ada kartu dalam itu. Identitas ya.
2: Adop.
5: Identitas bangsa.
2: Pacak nih ya, Cak Bibit.
5: Ayo, nak berasa no?
2: Laju nak apa?
5: Minta petani KW.
2: Petani KW ya.
5: Kawe
2: sih bacanya?
5: Kawe.
2: Oke.
5: Kawe palsu enak.
2: Pelsong. Pelsong gitu ya. Oke, sudah disiapkan Cik Pipit. Ada spesial enggak?
5: spesialnya untuk yang lagi denger be galau-galau pokoknya.
2: Oke. Okay.
5: Salam manis be lah, semanis yang siaran kalung. Pak, nak buka dari lo Cik Iwan.
2: Iya, hati-hati ya.
5: Cik Iwan nak berenggut gak jam 3?
2: Jam 3 berenggut kayak gitu.
5: Nak kemana?
2: Ke sebelah.
5: Oh, siapa rewang gantinya tuh?
2: Agak abis ini Cik Rasid.
5: Wah, belagak nih aneh. Gantinya
2: ya. Iya. Ah, denger kayak dia. Cek pipit. Jangan ngomong dia. Agak dia besar palanya. Diam.
5: Mana kabarnya?
2: Dia kaget itu. Apa? Dia lagi monitor. Agak dia besar palanya.
5: Lagi nyakar
2: dinding ya. Iya, dosa. Sama ngeri ya.
5: Koyak galau.
2: Lanjut ya. Salting kan. Nyakar-nyakar. Tahu-tahu. Dinding kita roboh.
5: Oke, Cik Iwan ya. Semoga sehat selalu. Minta maaf, tidak ada cangkengan ya.
2: Tidak apa-apa.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa kata cangkengan, Cik Pipit jangan beleher itu kena cangking wong. Bahaya. Sudah 3 penelpon ini kita tahan dulu teleponnya. Kita putar ke dulu. Ada Bujang Lapo, Gadis Rimba Bujang, sama Petani Kawe.

0: di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 Palembang, Sore Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yawane dan kita masih di Besanjo. Kita akan telepon dulu ini. Halo.
1: Pakai permisi.
0: Sebut harganya berapa pakai itu? Sebut. Kita masih bulan muda, agak sombong kita Cek Sisi.
1: Iya, paket.
0: Iya, berapa? Sebut harganya, sebut.
1: 884.000.
0: Oke, kita transfer gitu. Maklum lah, Cek, cara bulan muda nih memang banyak agak banyak tingkah kita nih.
1: Banyak duit, Ceknya
0: sih. Bukan banyak duit, banyak tingkah.
1: Banyak tingkah.
0: Cek Sisi sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar.
0: Masya Allah, tabarakallah bunda-bunda. Iya, sehat, alhamdulillah, sehat selalu ya. Lanjut Cek Sisi, nak lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apalah?
1: Yang lama udah diputer nih, coba ini deh, kita senam-senam yuk.
0: Nah, SKJ apa gitu?
1: Ini be, poco-poco be.
0: Oh, poco-poco, payo jadi.
1: Oh, itu zaman-zaman kami SD.
0: Nah, sama caknya kita. Kita sama caknya zaman aku juga SD nih, poco-poco ya, loh.
1: Kita dulu poco-poco yang SKJ.
0: Poco-poco, SKJ, apalagi senam kita nih, senam jantung sehat deh.
1: Senam jantung sehat itu baru.
0: Oh, tuh. Baru tuh ya. Apalagi sih banyak pokoknya senam-senaman ini.
1: Ya, sering dulu SKJ itu lah. Kalau poco-poco loh.
0: Oke deh. Ada spesialnya gak Cek Sisi?
1: Spesialnya untuk keluarga besar Bandara Sriwijaya be. Siapanya salam kangen, salam sayang berbagai rata be.
0: Oke deh.
1: Makasih Cek Iwan.
0: Iya, sama-sama Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo digoyori abis Cek Sisi. Siapa lagi nih yang nak bertandang tempat Cek Iwan ini ya? Besanjo nih ya. Halo, ada siapa nih?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Top.
0: Masuklah dulu, Cek. Lah dibuka agak pintu nih.
2: Ay, masih kuat nih, tapi pintunya gak bisa didorong. Mana?
0: Ay, enggak ini. Yo, salah. Cek itu salah. Itu tarik, bukan dorong.
2: Oh iya
0: ya. Tarik, Cek. Oh, udah Cek Andra dah.
2: Belum makan, lesu jadi. Gak nariknya.
0: Tak suai tenaga dirimu kah?
2: Nah, itu.
0: Ay, udah laju basuh koyung kita makin. Mana lo?
2: Tolong nih, Cek Iwan.
0: Ah, dah.
2: Tariknya
0: nih. Lah dibuka ke ini, bukan lagi tarik, lah dibuka ke. Silakan masuk ndoro kanjeng gitu kan. Woi, dah.
2: Kabar Cek Iwan?
0: Alhamdulillah sehat dong, sehat selalu.
2: Ya enggak usah dibayar paket ung tadi tuh.
0: Oi. Jangan ngeremek aku. Ini bulan muda.
2: Bukan ngeremek, enggak usah dibayar paket dia tadi.
0: Ngapo?
2: Oh itu tuh ini yang lah bekas galo.
0: Oh iya. Makonyo itu lagi tuh COD tuh pacak buka dulu, periksa dulu.
2: Iyo.
0: Mendak supaya kita balik ke gitu. Balik ke.
2: Iyo, pokoknya enggak usah dibayar lah kalau itu ngirim paket.
0: Ngirim paket. Tapi boleh lah kau bibi itu kau dia rajinian kau ngirim paket.
2: Iya, tiap hari.
0: Pasti sore, gajinya ya, besar dia. Gajinya besar pasti dia. Ngirim paket terus rajinian dia. Bibi itu ya. Oke deh. Nah, lagu apa, Cek?
2: Lagu apa, Cek, gitu?
0: Kita Sumsel Nusantara.
2: Bebas ya, berarti?
0: Bebas. Nah, kicau mannya apa boleh ini?
2: Cap Gerpu, Cek.
0: Cap Gerpu, ah? Dari siapa tuh?
2: Armadiraga.
0: Oh.
2: Iya.
0: Oke deh. Ada spesial gak, Cek?
2: Spesial untuk yang galaknya tuh lah, Cek.
0: Siapa Anggi, tuh?
2: Semoga sehat selalu. Panjang umur, doa yang terbaik bareng keluarga.
0: Oke deh.
2: Ya buat adiknya juga ya, lagi monitor ya. Semoga sehat selalu juga lah bareng keluarga.
0: Amin.
2: Ya itu Cek, buat Ceknya sehat selalu juga panjang umur ya.
0: Iya.
2: Lalu didoakan pokoknya yang terbaik. Ya, Cek ya. Makasih waktunya.
0: Oke, Cek Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, penelpon ketiga sesi ini ada siapa? Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Robi, Cek Iwan.
0: Cek Robi.
3: Iya, Cek.
0: Cek Robi yang di Ramakasih.
3: Iya, Cek Iwan.
0: Emang ada Cek Robi lain ya? Ramakasih sayang. Bukannya Ramakasihan.
3: Nah, mungkin lah Cek Iwan.
0: kira.
3: Apa kabar Cian?
0: Oh sehat tuh lah, Mancak Yohan ini sehat, ya, ceria.
3: Tanggal muda ini.
0: Agak sombong gitu.
3: Awalnya sombongan ya.
0: Iya. Agak sombong dikit kita singgok kata pokoknya. Tidak ingat-ingat. Oh tidak. Tapi aku tadi. Tidak. Kami tadi pagi nonton bola malah. Sama aduh Cek Rasid melo nonton noba, apa nonton bola bareng kami.
3: Di mana?
0: Ya? TPRI nu.
3: Oh. Iya. Nonton di TPRI.
0: Iya. Aduh kami tadi.
3: Menang ya dia.
0: Portugal menang. Cuma agak dak digduk ya nontonnya.
3: Iya, jayanya udah nonton detik terakhir itu ya.
0: Iya, tahu-tahu cek par dak masuk. Aduh, tau sedih.
3: Masuk, ya banyaklah offsetnya Cek Yohan
0: tadi. Iya, offset galah sih enggak kata. Tidak baca ngatakannya kita.
3: Oh iya, kok Cek Rasid itu nak offset itu.
0: Nah, ini namun sebelah aku namungin nah, baru datang nah. Ah, Cek Rasid kata Cek Rabi offset kamu.
3: Ya, bisa nangis dia tuh, Cek Yohan.
0: Ya, nangis ngapa pula, woy.
3: Kalau kemarin tuh nangis nih.
0: Ay, sudahlah pula, masih bulan muda nangis nangis nih. Kaget dulu, simpen tenaga tuh untuk nangis di akhir bulan.
3: Iya, Cek Yohan.
0: Iya, Cek. Lanjut Cek Rabi, lagu apa?
3: Lagu nyanyis nih, Cek Yohan.
0: Nyanyis, gak tau ya aku ini nih, benci aku.
3: Tidak, Cek Yohan. Ada lagu ya, Cek Yohan. Cek Yohan tidak nyanyis.
0: Nyanyi.
3: Kalau penyiar wajar nyanyis, Cek Yohan.
0: Tidak, nyanyi.
3: Kalau penyiar tidak nyanyis, dia usah jadi penyiar, Cek Yohan.
0: Nah, itu. Itu kita ada acak ngatakannya lagi, pokoknya. Ada spesial gak, Cek Robi? Oh gitu, sediaman itu sebatuan berarti toh?
3: Iya. Bingung yang denger radio denger apa
0: tahu tidak jelas kata budak ini. Ada spesial nggak Cek Robi? Buat galau-galau buat spesialnya ya. Oke deh.
3: Kapannya? Selamat siang buat Cek Yohan.
0: Selamat siang, oke sih.
3: Mendung di sini Cek Yohan.
0: Mendung, samo kita juga mendung di sini.
3: Mendung ya.
0: Oh.
3: Jelas samo ya ya. Tatap
0: gitu. Itu berada di bawah langit yang sama Cek masih. Wow. Tatap. Cak puitis yang ngomong. Cong bener aku Cek dah. Udah enggak suka aku.
3: Habis ini Cek lah.
0: Iya, Cek Rasid habis ini.
3: Iya. Ya itu Cek Yohan ya.
0: Oke deh Cek Robi.
3: Makasih Cek Yohan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Robi di Rama kasih sayang ya. Iya. Lanjut lagi nih ada enggak penelpon ketujuh yang nak nelpon kita? Coba. Halo.
4: Halo Cek.
0: Halo, ini Anggita ya.
4: Iya.
0: Cek Anggita sehat?
4: Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah sehat kalau Cek Yohan ini. Kalau Cek Anggita Cek mana?
4: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Ya, alhamdulillah sehat juga, ye. Yeah. Pusri Cek mana, Pusri? Mendung-mendung enggak sama apa, Cek? Kato, Cek?
4: Panas, Cek.
0: Cek pipit tadi. Kemayu. Mm-hmm. Panas, ye?
4: Oh, iya panas tadi. Sekarang mendung.
0: Oh, agak beda, ye.
4: Heeh.
0: Lagu apa, Cek?
4: Lagu apa ya?
0: Sumsel Nusantara?
4: Ini bae, Cek.
0: Cungkek membau.
4: Cungkek membau ramah.
0: Oke deh. Pauzana ya. Oke. Ada spesialnya enggak?
4: Spesial buat anak-anak aku, Cek.
0: Oke deh.
4: Salam sayang. Terima kasih, Cek Yohan.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah 7 penelpon ini. Cak Yohan ini jadi penelpon terakhir Cak Yohan. Ini ada 4 lagu dari ada Poco-Poco, Cap Gerput, Nyanyes sama Tungkek Mambok Rabak. Tuh dendang dulu ya.

Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur sudah 50 menit lepas dari pukul 14, yang mana berarti Cek Yawan bakal pamit sebentar lagi di pukul 15.00 ya. Untuk itu, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal dilanjut di Sriwijaya Sore bersama Cek Rashid. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yawan yang bertugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.

0: ke pasar beli.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Dulu Saburayo, informasi pertama, boh rom rom, kue tradisional dari Aceh. Bentuknya seperti kue klepon. Kue ini seperti bola-bola kecil berwarna hijau yang terbuat dari tepung ketan dan berisi gula merah cair. Kemudian dilapisi kelapa parut. Keunikan dari kue ini ialah sensasi gula merah yang meletup di dalam mulut saat digigit. Rasa manis dari gula merah berpadu dengan kenyalnya tepung ketan dan gurihnya kelapa parut. Kue ini sering dijumpai saat bulan Ramadan menjadi hidangan saat berbuka puasa. Selain itu, kue boh rom-rom biasanya disajikan dengan saat hangat dan cocok dinikmati dengan teh ataupun kopi. Lulu Sabudoyo, untuk informasi selanjutnya, ritual adat Seblang Bakungan lengkapi tradisional sakral khas suku Osing di Bakuang, Banyuwangi. Tradisi ini merupakan warisan suku Osing sejak tahun 1639. Acara berawal dengan prosesi tumpengan, kemudian ada farade encor atau obor dengan istilah ider bumi. Setelah itu penari melakukan tarian seblang bakungan. Seblang di Banyuwangi memiliki dua jenis. Seblang bakungan berlangsung di setiap bulan Julhijjah dengan penari berusia matang, sedangkan seblang oleh sari berlangsung setelah Idul Fitri dan disibawakan oleh penari muda.

Sekian info sedengar ingin perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, saat ini masih tetap setia di ruang dengan anda. Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini bersama Kulo Cik Rasid merewangi dulur di Sriwijaya sore. Edisi hari ini 3 Juli 2026. Dulu sahabat budaya, insya Allah Cik Rasid akan merewangi dulur dari jam 3 ini sampai ke jam 20 atau jam 8 kage malam kage. Wow. Adapun acara-acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merewangi dulur tadi ada ingat informasi yang sedengat. Kemudian ada acara berpadu berpintak lagu dangdut selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 ya. Jadi dulur pacar berinteraksi dengan Cik Rasid di sini di 0711-351-656 atau by WA melalui chat WA di 0897-7884-884. Di sini dulur pacar berpintak lagu dan berkirim salam untuk dulur kita yang lainnya. Dulur sabda yo di jam 17 kita kaget ada pelesiran wisata lokal. Itu Cik Rasid akan sepil ke informasi-informasi wisata yang ada di daerah kita dah termasuk dengan hibur-hiburnya tentunya pasti. Kemudian dilanjutkan di jam 17.57 kita akan bergabung dengan RRI Program 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini insya Allah dibawakan oleh Qori'ah kita Susiana APD dengan surah Al-Mukminun ayat 1-14. Dilanjutkan jam 18.07 beduk dan azan maghrib. Dulu sahabat budaya di jam 18.30 kita ada pelesiran adat budaya kita. Di sini Cik Rasid akan spill sedikit adat-adat budaya yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan ini, baik ada yang masih berlaku atau tetap lestari sampai main hari ataupun juga cuman tinggal ceritanya baik. Nah, kemudian di akhir session sore kita Sriwijaya sore maksud Cik Rasid ada tepian batang hari. Nah, di sini dulu kaget Cik Rasid ke puter ke lagu-lagu yang bernuansa batang hari sembilan atau gitar tunggal. Nah itu dah Baik dulu sahabat budaya, itulah segala rangkaian acara yang Cik Rasid bawa ke untuk merewangi di ruang dengar dulu kalau di Sriwijaya sore. Kita lanjut ke acara kita, acara pertama kita yaitu acara berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payo dengar ke lagu dangdut kesayangan di bepadu, bepinta lagu dangdut.
0: Dulur-dulur, kita rengek dulu untuk pemanas suasana ada kita rengek ke merinding dari Ice Tristawati. Hajar man.

0: Baik, dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita Berpadu Berpintak Lagu Dandun. Kita telah dipanas ke oleh kopi Ici Tresna Mati ya, merinding. Wah, dah. Mana kau yang madi? Merinding dah, kira-kira. Baik, dulur, kita terima langsung di line telepon kita. Siapa dulu kita ini? Halo, assalamualaikum, Berpadu.
1: Halo.
0: Woi, dah. Nah, dulu Sabraya. Ai. Orang pertama nih mestinya harus banyak ngirim-ngirim dah ya. Agar supaya kagak di belakangnya kagak jadi copy paste bae. Biar banyak yang terima kita. Yo. Bisa dah cek, kira-kira cek. Ngirim banyak-banyak cek. Oh. Hah? Apa cek Asmi kau?
1: Kata kepean aku.
0: Oh, kata kepean ya. Ya sudah kalau itu. Ngirim-ngirim ya. Iya, payo lah tuh. Hai, genteng. Oke, Cik Asmi, apa kabar hari ini?
1: Dah 2 hari aku tak ada tidur.
0: Ngapo?
1: Dia lah tahu jadwal Cik Rasid katanya.
0: Oh, ish. Tolong
1: aku katanya.
0: Tidak, tapi kamu kalau jadwal Cik ini lah memang lah bangun.
1: Yang tadi namanya itu macam mencen.
0: Oh.
1: Dari macam berita tadi nah, lalu mencen terus.
0: Oh.
1: Padahal udah dapat kan. Jadinya yo kopi aku.
0: Nah, kau.
1: Mendung tak sana?
0: Mendung di sini.
1: Tapi tidak semendung hati Cerasid
0: kan? Ah, ya aku tidak mendung kata
1: hati. Hati siapa? Hati Nadia mendung.
0: Markona mendung.
1: Markona.
0: Iyo.
1: Ngapa hatinya mendung?
0: Itu lah gagal dia bikin itu kemarin tuh.
1: Bikin lupis.
0: Ya? Bikin lupis.
1: Jadi dia bagaikan lupis, aku bagaikan gulanya.
0: Iyo. Aidah. Wacaknya dia nih.
1: Tapi dia masih malas ya, dari sekolah yang balasnya aku.
0: Itu ya?
1: Tapi tidak apa-apa, aku senang sama dibalas di kato aja.
0: Oh, itu deh. Iya. Baik, Cik Aspen, ada denger lagu mau, Cik Aspen?
1: Ngapa cepatnya?
0: Aku pikir kan, 3-3-2 gitu lihat azarnya.
1: Oh, iya.
0: Iya, 2-3.
1: Kirimnya banyak-banyak, mana waktunya?
0: Tidak, itu lo jauh tuh kalau saran si Aspin cuma si dikit berarti Cik Aspin deh. Tapi kalau Cik Aspin banyak si kok be ketemu telepon. Masalah di WA sudah ada duit kok ini, yo.
1: Lagunya Lida.
0: Heeh.
1: Hah? Roma Lida.
0: Koyong Oma?
1: Ah, Koyong Oma.
0: Wow, kan.
1: Kita mulai dari yang paling tua,
0: Payu.
1: Mang Etu, Adi Sukarami paling tua.
0: Paling tua itu, eh.
1: Balik ke 7035.
0: Heeh.
1: Balik ke Wapet. Adi Gunggal itu lemah, Adi Wapet.
0: Iya.
1: Adi Pitung lagi kan lemah kan.
0: Heeh.
1: Mang Bus Big Bus. Itu Nadia, Adi Gunggal ya. Jakbar, Fauzan, Sisi, Saru, Rara, Endra Widodo, Wain Yeni. Simon Pribadi, Sisa Isa, Ece Ita, Ani. Apa lagi? Cara sih sebut banyak-banyak.
0: Tidak apa-apa.
1: Cik Ani, Mang Bus Big Bus tadi sudah ya. Siapa Mang Helmi, BMI, Mang Musko dari Brasku. Siapa lagi? Mang Toyo, Topik Balimani, Boy apa?
0: Lambidaro.
1: Tak tahu cara sih deh.
0: Tahu.
1: Selama ini di kolanya itu Jelasin.
0: Apa cek?
1: Di kolanya Bang Taufik terus.
0: Oh.
1: Taufik lah itu, Boy Lamundaro itu.
0: Iya.
1: Doni, nah Doni sih kok gak ngolai Jelasin.
0: Doni siapa di nyamarnya?
1: Hah?
0: Siapa nyamar dia?
1: Papa MG.
0: Oh.
1: Nah, Doni itu Papa MG, sama baliknya, dekatannya sama Boy Lamundaro.
0: Iya. Uji Wapet, makasih Cik Aspin, dah selesai senggol.
1: Wapet, aja, makasih Wapet, sutunya kirim.
0: Oi, pacaknya, dia ini ngojong.
1: Cik Aspin belum nyisi sutunya?
0: Belum, Cik.
1: Oh, di Demang sutunya.
0: Iya, aku pernah cerita siapa, pada cerita Dola, po. Tak
1: berasa sutunya.
0: Iya.
1: Kapan nge, kita berjanji ke sana?
0: Payo, kapan-kapan nih?
1: Ada yang spesial, ada yang biasa, dia
0: tuh. Iya.
1: Ah, Wapet, kapan nge, kami nasa no Wapet,
0: ya? Iya, diskon 50% nih.
1: Bunda Jarepin, oh Ayat Bari, Putra Banten, Gasing, apa lagi ya? Oh ya Cipipi tadi. Habis ya kalau, siapa lagi ya?
0: Ah, kaget. Yo. Kaget sak.
1: Kaget sak. Ngitung
0: gaji. Tidak.
1: Ngitung gaji
0: sak. Gitu. Tidak, uy. Aduh, aku sekali-sekali ngintip-ngintip yang WA ini, no.
1: Oh. Mm-mm. Dan mabit ya, ada banyak itu ya.
0: Banyak eh? Kaget kopi paste bae yang lain yang sudah ini dah. Eh, yo.
1: Heeh. Oh, uju so lupo. Ini sudah. Heeh. Habis ya?
0: Habis
1: ya? Oh, Mang Badril galak masuk pula. Yang... Ah, ada lagi mertua Nadia. Mbok Wati.
0: Iya,
1: lupa Mbok Wati mertua Nadia.
0: Masih banyak sih benar kamu tuh yang daerah aku dok katik daerah OI.
1: Oh, iya. Gun Gondrong. Jono.
0: Iya,
1: lupa. Darulah dulu lah, Cek.
0: Oh, Jasmine. Oi. Oh, jiwa apet payu kapan ya? Tunggu. Nantang dia.
1: Aku apa tergantung dia dulu lah. Pendengar pun dapat kue tap laju.
0: Laju ya.
1: Nah, cuma yang mobil, motor bela sampai rumah kan.
0: Iya benar.
1: Aku tunggu cerasi dulu apa per. Apa dia jemput laju aku.
0: Okey siap.
1: Jangan sampai pagi aku nak jualan.
0: Iya malam tu lah ul mak yo. Tapi wapet malam malam masih tak? Malam masih tak dia?
1: Dia nak tahu wapet tapi jam berapa wapet? Berasalah dari sampai malam ini.
0: Iya.
1: Dekat jelas di Demang ini, di istana di Bukit.
0: Iyo, dah lah pernah cerita kemarin tu.
1: Aman cerita orang mantap. Memang aku belum dikasih USP dah
0: tu. Belum dicicip ini deh.
1: Diskon 80% berapa ya
0: dah? Oh, naik lagi. Wah, lumpuh bandar.
1: Banyak itu tuhnya, banyak nasi yo.
0: Iyo.
1: Jangan banyak mangkoknya.
0: Jelas ya? Iya pak, siap.
1: Lagi uang nazar dulu.
0: Iya.
1: Masuk lagi.
0: Iya, Pak Yo ya.
1: Terima kasih dan selalu. Mudah-mudahan urusannya murah rezeki ya.
0: Pak Yo.
1: Yo,
0: waalaikumsalam. Hah?
1: Nah, tunggulah malam Senin.
0: Oke, siap. Baik, yo.
1: Katanya yang nyanyi bintang tamu.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sebut ayo. Di telepon kita terima sikok baik dulu eh. Kage cerasit baca ke WA-nya tapi berhubung nak azar. Nak asar kita rengek dulu lagu permintaan itu koyong sama kopi di Pak Jo ini Lidah Roma Irama.

Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan asar, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran PPRI Palembang dan segenap penyiar Frumfat mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, dari pagi tadi sampai saat ini, akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita selalu dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya silakan putarkan lagu yang bernuansa religi. Ado ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan salat dari pagi itu.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Baik diatur ke sini di 0111 351 656 atau masih chat BWA. Nah, dulu sebelum aja kita ada dulur baru dari Sakura Rambutan. Nah, perasaan ada juga dulu kita dari Sakura Rambutan Assalamualaikum, salam kenal Cek Rase Cek bae maksudnya. Dari aku Cek Dipa Sako. Wah, salam kenal juga Cek Dipa ya. Nah, kaget dia tu gi bergabung di kita di Pempat Palembang Payo dulu kita terima lagi di line telepon. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
1: Waalaikumsalam. Pinta lagu dangdut.
0: Oh, nah.
1: Rasanya ceknya tadi ada salah, tak penting juga dibahas.
0: Mau baca tadi?
1: Iya.
0: Oh, ayo lah salah.
1: Anggap baik.
0: Angin lalu.
1: Aku tak pernah terdengar.
0: Tak terdengar Iya, iya, iya. Mana cerita?
1: Ceritanya. Mendung di sini.
0: Oh.
1: Jangan hujan.
0: Iya.
1: Angin lah sepoi-sepoi.
0: Sepoi.
1: Iya. Kabar gembiranya tuh jemuran atau ringgalo.
0: Ringgalo.
1: Iya, masih.
0: Lupisnya?
1: Lupis. Kan belum panen.
0: Beras ketan belum panen, belum ngetam.
1: Kaget. Kalau nak kutunya ada.
0: Oh ya Allah, takut.
1: Iya.
0: Mbak mana? Lagu apa?
1: Bolu pisang enam loyang sudah diguyur dari kemarin kan.
0: Woi. Bang sudah dimasuk di pendingin loh kak, lapuan itu lumutan.
1: Tidak, dia awet dia.
0: Awet dia. Maaf. Campurnya apa? Borak.
1: Tidak tahu campurnya apa. Formalin kali.
0: Formalin. Nah, tanggal lagu apa nak?
1: Lagunya apa ya? Yang agak ceria-ceria, yang agak-agak berkenjak kenjit dikit gitu ya.
0: Hobi.
1: Dari Kenurjana be.
0: Apa dia dari nenek?
1: Sendiri aja.
0: Oh, galak-galak doa ada bagus.
1: Dari mana mau doa ini?
0: Sendiri aja.

0: Mat kemarin yang miss call.
1: Wait, wait.
0: Tujuh aku ini pulo, ternyata galak minta senggol pulo.
1: Oh, iya.
0: Boleh cak itu.
1: Aku dewean di ruangan dengan adu gawe itu ya, yang saya ketugas ya. Ayo ku. Ya, ah juga ringamnya aku dengan soal ini ku kolak
0: weh. Iya, bosan sekali cek rasa itu ya. Coba kalau melo online ha. Melo mencet-mencet telepon masuk juga gitu.
1: Wah, itu weh.
0: Iya.
1: Aku lebih pakai telepon studio ini lah deh.
0: Iya, ini pun ini lah biasa.
1: Wah, itu deh. Nah,
0: coba tu jadi rasa apa? Payahnya mencet-mencet masuk online.
1: Oh ya Allah, aku susah nan galak. Yang itu nan, waktu galak kuis-kuis itu kan eh?
0: Ah.
1: Oh, aku kan kami kali itu juga nak ulah aja bocor aja deh. Ketahuan. Pengen juga nak dan ke kami itu kan galak nyingok itu nah. Nyingok hadiahnya nak eh. Kalau nyingok elektronik cak kemarin itu tumbler ya, tumbler yang ada tumbler. Yang ada suhu itu nak, ada cak jam itu ya.
0: Iya.
1: Nah, melo aku itu nak.
0: Melo ya.
1: Melo.
0: Sayangnya tidak
1: bersekian. Tidak
0: bersekian. Iya. Tidak apa-apa namanya kita sini sembradia.
1: Iya, kan? Iya.
0: Ya, lagu ado kan?
1: Ado, payo mana kira kira? Tambahin bae dari budak Pak Jo tadi ya. Eh?
0: Ai santai aku.
1: Bung.
0: Ujinya nyontek punya dia ujinya.
1: Ya sudah, banyak-banyak bae itu. Kalau itu lagi setelah Nadia berarti uang kopi paste bae ya. Eh? Biar yo, biar banyak yang masak aku tenan.
0: Betul.
1: Iya, oke. Okay. Lanjutan.
0: Aku ngebut,
1: iya. Oke, okay, siap. Lanjutan.
0: Tadi yang ada di WA tadi ada Cik Diva ya. Mm-hmm. Ah, itu bukan musuh itu, kos berat itu.
1: Itu uang lama pucuk mana, Nak?
0: Ah, uang tak tahu
1: uang lama pun. Ayo, serius aku nak nomor baru pun uang lama maksudnya.
0: Yang jelas dia tu uang saku rambutan.
1: Iyo, ada dulu kita uang saku rambutan apa? Mang Uju eh?
0: Iyo, dia tu masih iyo berduluran lah dengan Uju saku rambutan dia.
1: Oh, itu.
0: Ah, Cik Diva namanya.
1: Hmm, siap.
0: Nah, kelas berat itu.
1: Ah, betul lah kenal kau tu berarti. Hah? Lah kenal.
0: Nah, lalu berapa kali aku ketemu?
1: Oh, iyo sudah kek siap.
0: Iyo. Nah,
1: lanjut.
0: Nah, ada tadi yang dua laki bini tadi ya.
1: Oh, itu mat katanya aku padamu katanya.
0: Kata dia.
1: Iya, alah enye.
0: Kakekku balas dia terakhir kakek dengar gue. Nah, emang Nafi juga jaga raja ya, mungkin ada juga sama Cik Kasiminya ya. Ada Iman juga sama Cik Yeni, ada Cik Ika, Cik Ani ya, Rara Tau Tau dan Irin ya. Mbak Ubar Malisa juga, Pak Zainal Butiska, ada Mang Ujuk dua-duanya ya. Ada di Mang Penjasin juga, terus ada lagi Pak Satarmas, Pak Darmawan. Ada Sisi dan Sudirman, Juni, Anggi, Andra, Adi Pitung, Adi Sukarame. Ada lagi Mang Joon, Mang Gun Gondrong, Mang Pak De Gondrong juga ya. Ada calon bertuah ya, Mbak Wati ya. Terus ada lagi Mang Bus juga sama Big Bus, Mang Suliwa ya, sama rumahnya. Terus ada ini juga, Mang Boy Lambidaro, sama Cik Tetinya ya. Terus ada siapa lagi? Ada ini lah, Mang Yus di Jalur ya. Pengawan perdasannya juga, terus ada lagi Mang Putra Banten. Terus ada mengas aku di arah situ. Iya, ada. Terus ada ini juga, oh ada satu, bahasamu Diana juga ya, PM14 ya. Perumah Tiga Putri, terus ada lagi, siapa lagi ya. Nah, sudah.
1: Dari OIN sudah? OIN, dari
0: OIN. OIN. Oh, ingati, ada Mang. Gitu ya, terus ada Mang Helmi, Wanjut ya. Di Emi juga yang ada di sana. Pian juga.
1: Nah, yang rantau alai itu siapa nak? Lupa aku nak.
0: Rantau alai?
1: Iya.
0: Adi rantau alai?
1: Adi ya?
0: Aduh, Adi rantau alai. Iya. Itu aduh siapa lagi? Irin atau Bayur.
1: Mang Toing. Oh iya, Mang Toing sudah ya?
0: Mang Toing sudah.
1: Iya,
0: oh iya, Mang Toing ya?
1: Iya,
0: berarti dengan Mang Suliwa dia tuh.
1: Terus Maggie namanya Nat?
0: Maggie ya?
1: Maggie Akbar,
0: oh iya. Maggie Akbar ya? Iya, Mang Idham juga, Mang Ferry sekalian lah, suka rotan gitu ya? Terus siapa lagi?
1: Galau-galau dah eh. Nah, kaget masa aku tuh yang sudah Nadian ini copy paste bae.
0: Oh, kayak itu ya.
1: Iya, biar agak banyak nak masa aku tuh ya dulur gitu nak masuk bergabung nyoma masa aku tuh.
0: Iya.
1: Aduh, aku lah kira-kira.
0: Main ya bae, enggak usah puter lagunya, biarlah masuk deh kirim-kirim.
1: Oh, itu cak model ya Ilham itu ya. Eh.
0: Lagunya biarlah pakai muter dek-dek bae di rumah
1: dia. Oh, itu aku dengar gelak Ilham enggak cak itu dia tuh.
0: Cak itu
1: ya. Iya, nampak banyak lagunya yang cukup ni bae.
0: Itu mungkin gaya masing-masing.
1: Iya, benar-benar. Heeh. Iyalah,
0: yang penting meloan gitu.
1: Oh, yang Dipa teh mau kasih Cak Nat.

0: kasih Cik Nat yang guna nama aku.
1: Yo. Mas, jadi saya mencet senang.
0: Kedengeran suara. Oh, Wapet. Perasaan aku sudah, Wapet. Disinggol Nadia tadi.
1: Belum, Wapet. Wapet sama Cik Mimin,
0: Oh, Nadia. Nama aku belum senggol, katanya. Jangan
1: Wapet.
0: Oi, kau ada kualat, Nat. Nat, kita traktir ya, Nat. Jajak emang ke tempat dia, Nat. Soto dan Sop Jakarta Bang Bento.
1: Wah. Iya, udah repot-repot apa
0: dia. Ya,
1: indah. Mak mana kalau digosen ke bawah ya sini.
0: Alah kelemak rasa nu. Ya.
1: Insyaallah apa teh mudah-mudahan kita cicip soto apa teh.
0: Iya. Oke, siap-siap.
1: Iyalah, segala bela pokoknya ya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: Bacik Rasid ini sama tugas Bacik Rasid teh. Semoga sehat selalu bareng kamu keluarga di rumah ya.
0: Iya, baik. Memangnya Pak Ayu.
1: Sampai ketemu. Ayo dah mak belah cari bela yang lain.
0: Ush, gaya sok jual mahal lu eh.
1: Kaget ada yang rewang minggu malam, kaget banyak itu anak rewang.
0: Wih deh.
1: Tapi plester gagal lo mulut juga kaget. Jangan suruh nyanyi dulu.
0: Iya eh.
1: 11 ke pocok gue itu yang.
0: Mati kau.
1: Yang buntang-buntang kamu 11 ke pocok gue.
0: Wih.
1: Iyalah. Ya itu bicara kita.
0: Oke. Okay.
1: Ah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia suka bangun eh. Kita terima lagi di belakang Nadia. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bu Padu.
2: Bu Padu, minta lagu dangdut.
0: Wah, iya, terima kasih sayang ini.
2: Iya, terima kasih sayang, terima kasihan.
0: Oh, ada lagi ya.
2: Iya, kata Cik Iwan nanti terima kasihan.
0: Iya, aku tadi kaget juga. Lagi ini, Cik itu pula panggil.
2: Bawa lagi dia, Cik Iwan.
0: Masih, kami, nah, sebentar lagi, dia ngabsen jam 4 itu, Rob. Kami ini.
2: Iya, kalau katanya langsung nobar kayak malam.
0: Bisa jadi, rupanya hobi juga itu, eh?
2: Hobi juga.
0: Iya. Tadi kami kan itu Rob, nobar di TPRI kami tadi. Tiap hari Jumat kami ini.
2: TPRI ya?
0: Iya, tiap pagi kami diwajib ke nobar di sana.
2: Oh, seluruh penyiar.
0: Seluruh karyawan.
2: Oh, harus ya? Eh?
0: Harus, wajib. Karena kita kan siaran langsung kalau kan seluruh TPRI, iyo. RRI kan?
2: RRI, persatu itu siaran langsung deh.
0: Iya.
2: Aku dengan di radio tuh lah Cik Rasid.
0: Iya ya?
2: Iya. Tak baca lah nonton.
0: Biolah. Bi, Pak Ibi, lagu apa kira-kira Bi? Sorry Bi.
2: Lagu apa lah Cik Rasid eh?
0: Lagu apa Bi? Kira-kira yang lemak dikit Bi.
2: Lagu Radio Cinta lah Cik Rasid.
0: Radio Cinta?
2: Iya, Maggie Jet.
0: Wah, iya. Belak pernah aku dengar lagi ini. Boleh lah itu.
2: Wah, itu Cik Rasid. Itu untuk yang ini Cik Rasid, untuk yang berulang tahun Cik Rasid.
0: Oh iya itu dah eh. Iya oke okay, siap.
2: Ya, untuk itu lagu tuh spesial untuk yang ulang tahun tanggal 1 kemarin Cik Rasid. Semoga panjang umur, sehat iyo. Terus.
0: Oke. Okay.
2: Banyak rezekinya untuk Cik Rasid.
0: Amin.
2: Sehat tuh lah Cik Rasid.
0: Iya.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu
0: wa Ta'ala. Amin.
2: Kirim lagi Cik Rasid eh.
0: Kirim Cik mana? Tambahan dari Nadia tadi apa nak copy paste?
2: Tambah dikit.
0: Iya, apa siapa lagi?
2: Ya, 50 ikut lah.
0: Wah, ya kira-kira yang belum baik itu, Bi. Biar
2: yang ada di aku ini, Bi.
0: Iya.
2: Ya, ada Eli, kan? Ada Sisi. Ada Andra. Ada Anggi. Ada siapa lagi, Jara, sini?
0: Masih.
2: Ada ini, Mak Akbar, ya? Apa kabar, Mak Akbar, ya? Ada Pojan, ada Irin, dari Yang Sudirman. Bang Pen akan dalam, Bang Pen Gasing, Bang Pen. Terus, Bang Putra Banten, Ayah Sobari. Siapa lagi Cik Rasid?
0: Itu, Yohan dada dia, nak balik katanya. Yolah baliklah.
2: Hati-hati Cik Yohan.
0: Hati-hati Yohan. Kata Robi.
2: Hati-hati Yohan. Ada lubang lewat ini,
0: jangan dimasuki.
2: Ya, jangan tuh angkat ban gitu.
0: Iya, baik itu gak ngepot pula dia nih. Kalah kita, Wi.
2: Iya, pembalap tuh deh.
0: Pembalap itu. Kita lanang biasa, kau kesap-sasut dia bakal musuh, juga budak pati nih.
2: Boleh lah, ada hewan nih. Iya lah, kelingan itu pembalap.
0: Iya.
2: Kombo itu tuh, cara-cara.
0: Wah, dah, bukan ngagi.
2: Iya, cina itu ketombolnya.
0: Tapi rambutnya panjang, tapi.
2: Rambutnya panjang.
0: Iyo.
2: Tak macam, ingat dari rambut.
0: Iyo sih. Kadang-kadang masak tu bi, biasa buat tombol itu nak pendek, dah eh. Ini sekarang pun banyak mak jerobi itu dah puluk sekarang. Nak pendek panjang bawa tombol ini, dah eh.
2: Iyo,
0: Okey Robi, ada lagi?
2: Nah, itu beda.
0: Itu beda es, siap. Nah, iyo Bi, siap itu benar Bi.
2: Sama-sama yang tadi Bi, nanti ya tadi.
0: Iyo kopi paste dah eh.
2: Iya.
0: Iya, dulur kita ngerti juga ora. Bolak-balik pokoknya. Iya. Yang warna eh. Yang warna, woi mahal Bi, 2000. 4000 berarti kalau bolak-balik.
2: Iya, itu Bi cara.
0: Oke Bi.
2: Makasih cara sih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Robi siapa lagi? Halo, assalamualaikum, Bu Padu.
3: Waalaikumsalam.
0: Acak Wong Sungai Lais.
3: Iya, iyalah.
0: Tumben, pacak masuk.
3: Ya. Pele kaku.
0: Wah, deh. Awas eh, malam minggu kaget kalau pinter Cek ini.
3: Mana malam minggu?
0: Iya, eh malam minggu, minggu malam. Minggu malam.
3: Jadwal lagi salah.
0: Nah, dah.
3: Nah, Senin malam, minggu malam.
0: Minggu malam.
3: Malam Senin.
0: Malam Senin.
3: Ku ajak berduet.
0: Ajak lah.
3: Jangan lawan, ku ajak berduet.
0: Mundur. Jangan lawan. Oh tenang bae, aku ada alo tinggi ku asisten malam minggu guys. Asisten Senin malam guys.
3: Tidak boleh. Mesti cerasi, tidak boleh.
0: Oh tidak baca, ada bemper tenang bae.
3: Perwakilan-perwakilan.
0: Eh sudah, gampang lah itu pokoknya macam diatur.
3: Atur itu ya, kalau masuk ku ajak berduet,
0: lah. Apa dulu, lagi aku biar aku belajar.
3: Wah, lah enggak tahu
0: bocoran itu. Lagi
3: basi dia.
0: Jangan, jangan sago-sago. Lagu-lagu Roma, apa lagu-lagu Mansur S. Nah, aku ada banyak-banyak yang itu, yang hafal.
3: Tunggu lah kayaknya.
0: Ayo Cik Ita, nenggel lagu apa Cik Ita? Biar aku cari dulu.
3: Oh lagunya pilihan ya?
0: Iya.
3: Oh ini deh, apa? Lagu nada, bukan. Epita malah lama.
0: Belum.
3: Belum eh?
0: Mm-mm.
3: Cinta Biru deh.
0: Cinta Biru Oke siap.
3: Jangan berlambat-lambat lah itu. Jangan bertele-tele.
0: Untuk
3: galau-galau deh.
0: Wah melawan ya anung ini. Kena. Aku tuh itu loh cerita masa aku tuh ya agar supaya banyak eh. Aku udah nyangka di session pertama tadi cuman 4 ego cuman. Nah. Itu aja aku udah asal udah lemah aku masa aku tuh.
3: Ngapa?
0: Tidak dipotong azan tadi, dipotong yang berita segala macam tadi. Ada lagu Indonesia aku ini panjang pula lagu Indonesia aku ini. Cuma dapat 4 ego tadi session pertama tadi ya.
3: Mungkin aku baru monitor.
0: Oh ya sudah kalau tidak ada itu ya oke siap. Oke Cik Ita, ada lagi?
3: Ya, pokoknya galau-galau ya, tanpa terkecuali.
0: Yo.
3: Spesialnya untuk abang aku dulu lah ya.
0: Abang yang jauh di sana.
3: Pasti sehat walafiat ya. Untuk Cik Rasad juga, doa yang terbaiknya ya.
0: Oke siap.
3: Galau-galau lah pokoknya, ke uang di rumah ya, keluarga besar ya.
0: Iya.
3: Baliknya hati-hati sampai jam 12 sampai Cik Rasad.
0: Tidak, sampai jam 8 mah ya. Besok subuh nak mudik aku, biasa.
3: Oi. Besok Sabtu.
0: Besok Sabtu.
3: Ya.
0: Oke, okay, Cik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu. Kita istirahat sejenak kita rengek ke dulu. Permintaan dulu kita. Ada Nadia suka bangun satu, ada Robi Rama Kasih Cinta, ada Cik Ita Sungai Lais. Wah. Jangan kemana tetap di Perempat Palembang Surabaya, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, balik lagi kita di acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Baik dulur dia tuh ya. Di sini di 0711 31656 untuk interaksi dengan Jack Asit. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Berpadu.
0: Wah. Lagi gancang lu. Ngapo berpadu apa?
1: Tahu batinnya.
0: Iya. Oh, iya.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Dengan siapa kita, Cek?
1: Sama Joni.
0: Ai, benar wah, yoi.
1: Iya.
0: Joni di mana?
1: Baju.
0: Joni pelaju.
1: Ai,
0: nah. Benar bae.
1: Nah, mana kebohong ke Cerasit?
0: Oh. Iya. Cek orang diri masalahnya.
1: Hah?
0: Cek orang diri juga. Mas.
1: Kenal bae Cerasit.
0: Oh, Joni pelaju yo. Ah, salam kenal juga kalau mak itu. Iya.
1: Uang lama, cuma lama terjemur.
0: Bukan asin bukan eh?
1: Nah.
0: Bukan.
1: Lama.
0: Lama.
1: Tak masuk, lama terjemur.
0: Cik Joni, ada gelap apa sore ni Cik Joni?
1: Besok
0: kan tidur
1: dah.
0: Nah itu dia, gamatnya itu. Tak macam Cik, tak macam tuker-tuker ke?
1: Tak lagu, tak macam dia beli ke?
0: Nah itu dia.
1: Aku nak kan tidur baik kalau begitu.
0: Aku memang sempat cek tuker tadi dengan wapet tadi nak.
1: Aku ni nak masuk ni nak minta ganti duit kalau
0: gitu. Tak dijajan ke dek eh?
1: Iya, macam beli kerokok, beli nasi, beli kapal lah. Model aku, apa?
0: Model gendum laju dek eh?
1: Asyik, model apa bahaya soal itu diganti duit.
0: Tahu nih kamu, tahu nih kalau aku senang model dek eh?
1: Nggak baca ya bicara?
0: Nggak baca cek, belum baca, nah. Kaget usaha ke eh?
1: Iyalah.
0: Iya, pacak.
1: Heeh. Dengar 100 habis tuh juga.
0: Enggak pacak juga.
1: Nah, telako. Baru masuk aku lanjut ke Cerasit ini.
0: Ah, iya deh. Eh.
1: Lagi di mana Cerasit?
0: Apa dia?
1: Darah biru.
0: Darah biru. Dari siapa darah biru nih?
1: Dari anak bungsu.
0: Serius, Cek?
1: Orang
0: ini sakulih. Ada pula nyanyi itu ya?
1: Ada, Megizet kan anak bungsu.
0: Oh, nah, itu.
1: Mano? Oh,
0: Megizet baru naik tadi. Ada tak yang lain?
1: Baru. Sudah besok.
0: Kalau pacak ganti lagu dulu, dek. Eh. Ada tak lagu lain?
1: Yang belum naik apa?
0: Yang sudah naik ini belum Imam Sarifin belum, Lewaldi nah, belum. Imam
1: Sarifin baik.
0: Apa dia tuh judulnya?
1: Antara Cinta dan Dosa.
0: Oh, banyak kamu hafal lagu ini.
1: Iyalah.
0: Antara Cinta
1: dan Dosa.
0: Cinta dan Dosa ya. Wah,
1: aduh.
0: Aduh.
1: Tapi ganti duit. Tanya, aku banyak minta lagu dan tidak kasih. Aduh, kamu ganti duit.
0: Aduh, lagu kita tidak ada. Masa aku kan.
1: Aduh,
0: eh. Iya, tapi dia season pertama tadi lawanan naik dia kesian. Dia. Namanya itu dah eh.
1: Muter ke kakek
0: itu. Jadi Mas Arifin tadi ya?
1: Yo, rengek kenian, panjang-panjang.
0: Wow, dah eh.
1: Susah Cerasit aku masuk ni.
0: Iya pula dah eh. Hai, siapa lah, soal kami aku ni kena-kena.
1: Nah, jangan dipelacu, Cek.
0: Serius, Cek?
1: Warius.
0: Oh, iya payo pak itu deh, kucatat dan jangan pelaju ini eh.
1: Iya, tanya pak, di situ ada Bang Aris tak?
0: Ah, yo pagi, payu.
1: Aduh, Bang Aris di situ.
0: Aduh.
1: Nah, tanya memang Bang Aris.
0: Eh. Yo.
1: Aku aktif di situ di sebelah.
0: Di sebelah eh?
1: Ah. Oh. Tanya memang Bang Aris. Bang Aris kenal lah Joni Pelaju Bang.
0: Eh? Yo siap.
1: Yo, Bang Aris salam kenal.
0: Nah,
1: jangan sungkan-sungkan ngangkat telepon aku, Cek.
0: Oh, iya pula.
1: Iyalah, makasih
0: Cerasit. Oke.
1: Selalu panjang umur, lancar rezeki, lancar urusan.
0: Siap. Sama-sama Cek Joni.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Joni, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum Bu Padu.
2: Halo, waalaikumsalam Bu Padu Cerasit.
0: Wah, Anggi nih ya.
2: Kok iya?
0: Kok tahu? Tadi kenal enggak sama itu, sama yang barusan telepon?
2: Mamang tadi.
0: Iya.
2: Tidak.
0: Pakai mamang tadi. Tidak. Kira tak kenal. Gaya.
2: Ya
0: sudah memang tidak. Iya, cak mana lagi dah eh? Nak paksa ke? Okey, siap.
2: Ala kasih endorenya ke ini.
0: Yo.
2: Tak pernah aku rasa cak nak dengar
0: ya.
2: Goyang dompet.
0: Goyang.
2: Kan tahu.
0: dompet, goyang dompet, wow, lagi dompet ya, siap maksud itu ke, oke, C Anggi, ada spesial?
2: Galo-galo
0: ya. Galo-galo ya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Kopi pasti dari C Aspin, dari C Nadia tadi deh.
2: Oh, yang lama masuk tadi deh.
0: Yo, siap.
2: Spesialnya boleh?
0: Boleh dong.
2: Untuk Bang Andra deh.
0: Ah, udah. Lemaknya jadi Bang Andra ya. Jadi spesialnya.
2: Sudah, itu berhasilnya Kak Reset.
0: Oke, C Anggi.
2: Sudah ya?
0: Yo, Yanggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. C Anggi. Pusri ya, di belakang Cek Anggi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cek Rasmi.
0: Bepadu.
3: Bepinta lagu dangdut.
0: Wow, apa kabar Wong Gandus?
3: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Belum hujan di situ ya?
3: Gersang.
0: Wah, dah. Jangan segersang hatimu.
3: Iya, mentau.
0: Laju dia. Cek Eli, nak denger lagu apa Cek Eli?
3: Goyang nasi padang
0: tuh. Goyang nasi padang, siap. Ada nak tambahan lagi itunya?
3: Apa dia?
0: Ada nak tambahan kira-kira apa spesial bae?
3: Untuk galo-galo bae. Ya, ada yang di komplain bae.
0: Oke, siap.
3: Kak Robi, Anggi.
0: Oke, okay, siap.
3: Bae untuk Mang Pen langkan ngapo nomor ndak aktif Mang Pen.
0: Oh.
3: Ibu nelpon aku tadi kata ibu curiga aku nomor Mamang ndak aktif. Iya, kemana iya. Mamangku itu?
0: Oke, siap.
3: Itu be, Cek Rasid yo.
0: Yo.
3: Cek Rasid, semoga sehat selalu, Cek Rasid.
0: Amin.
3: Semoga banyak duitnya, jangan habis duit tuh.
0: Oh, ya Allah, dah eh.
3: Iya. Itu be, Cek Rasid.
0: Oke, Celi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye dulu, kita rengek ke dah eh. Permintaan dulu kita dari Cek Joni. Aida, agak-agak ragu aku Cek Joni. Serta situ Cek Anggi dan Cek Eli ya. Eh.

0: Baik dulu, balik lagi kita di acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Baik dulu, kita terima lagi di line telepon dulu kita. Halo, assalamualaikum, berpadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wai.
1: Apa kabar, Cik Rasid?
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Ya ala kamerdu suara.
0: Aku kemarin dengar, ai, ngapo cak bahasa-bahasa itu? Bagi bingung Yohan ini tadi.
1: Jadi mana?
0: Yang sore kemarin sama Yohan.
1: Bukan aku Cik Rasid.
0: Ai, kati Andra Moreno tu sikok tu lah.
1: Iya po.
0: Iya. Aku masih
1: tidak tahu. Aku dah masih kau itulah.
0: Mak itu dah eh?
1: Tahu aku banyak.
0: Andra.
1: Oh je.
0: Nak dengar lagu apa?
1: Oh, aku ni lagi dengar lagu juga. Lagi karaoke.
0: Nah, jadi cak mana? Jadi cuma itu bayar eh? Cuma miss call bayar eh?
1: Cuma... Oh tidak, memang nak melo.
0: Oh nak melo.
1: Kuma tiga musik call nak melo.
0: Wah, dah eh?
1: Iyo, lagunya ini bece.
0: Apa dia?
1: Lagunya apa ya? Yang agak ngebeat boleh tak?
0: Boleh. Iyo.
1: Apa ya?
0: Jangan bejorok.
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, iyalah. Jangan. Apa, itu? Apa tuh?
1: Lagu band itu cara sih, tapi di disco kan.
0: Tapi dangdut eh?
1: Di remix kan,
0: iyo. Tapi ada dangdutnya masuk itu, walaupun remix dangdutnya ada do, berarti.
1: Iyo, kalau ada maksud gua. Tapi judul lagunya lupa dulu tadi.
0: Apo?
1: Oleh nyanyi tadi, oleh dah masuk tadi, jadi aku nak karaokean di rumah wa.
0: Cak mana?
1: Iyo.
0: Lada belum?
1: Bela lagunya. Apo? Itu apa? Apa tadi ya?
0: Apa tadi ya?
1: Nah, lupa tadi. Oh, apa tadi judulnya yang di samping? Tanpa kamu, Bece.
0: Tanpa kamu siapanya itu?
1: Imam S. Arifin. Oh, kayak kamu, Cek. Salah.
0: Siapa nyanyi itu?
1: Kamu. Dari Ayu Ting
0: Ting. Ayu Ting Ting, siap. Oke.
1: Okay. Iya, agak ngebeat lagunya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yo kasihan cek orang di samping nami tak lagu itu tadi
0: kita. Iya. Oke okay, deh.
1: Masih kurang caknya. Jadi siap. Biarlah kurung bay Imam tadi ya.
0: Iya, tidak apa-apa. Dia sudah naik pulu tadi Imam barusan ya.
1: Iyo, katanya tadi masih minta-minta. Jadi ngusul aku minta lagu jadi
0: di sebelah. Oke okay, deh. Oke, okay, Andra. Iyo. Berhubung waktu leparan itu nan, itu Andra. Cuman spesial bercakap Andre.
1: Cek, aku
0: nak
1: kirim,
0: woi. Oh, spesial, bay.
1: Tak jadi, bay, itu, cek.
0: Tenang, bay. Kaget dalam waktu, dah, eh.
1: Jiu Nadia tadi kan saro ngelporan.
0: Nah, copy paste dari Nadia tadi, bay, dah, eh. Copy paste dari Nadia tadi, bay, eh.
1: Oh, iya.
0: Galau-galau, dah, eh.
1: Iya. Ini, bay, berurau, bay.
0: Iya. Mas, kalau pacak masa aku tuh. Iya, siap. Iya.
1: Kita melo iba romo ini.
0: Cak model langit tadi nah. Pokoknya galo-galo be. Asli spesial tapi ada spesialnya. Wah, boleh lah.
1: Banyak mau galo-galo, Cek. Aku nak bagi dua we.
0: Payu Cek Tre.
1: Ya, udah aja ya.
0: Oke.
1: Semuanya sehat selalu. Doa yang terbaik panjang umur.
0: Yo.
1: Yang pastinya semoga apa ya dalam lindung Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Ya
1: itulah Cek, amun berharap tuh kami tuh pendengar tuh kan banyak yang pengen melok Cek tuh kan.
0: Iya.
1: Yo, mau pacak tuh dari awal tuh berbagilah waktu untuk yang lain-lain.
0: Oh, dah eh. Agar dapat galau dah eh.
1: Lain banyak berutuh di belakang melok. Sekalian lah aku nyampaikan yo kan. Kalau memang kita nak bercawa kan ada acaranya kan malam minggu.
0: Iya udah eh. Oke okay, siap.
1: Nak bercawa itu kan. Kaget lah bercawa lah panjang lebar. Nak ngirim-ngirim pulau kan dalam lah yang lain melo.
0: Oke Andra. Oke makasih ya.
1: Salam sayang selalu bay ya.
0: Yuk.
1: Lagunya ditunggu Cek.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Andra kita terima lagi. Halo. Halo assalamualaikum.
2: Halo assalamualaikum.
0: Oh salam.
2: Apa kabar Cek Tengit?
0: Baik, dari siapa Cek?
2: Pak Nawi ini Cek.
0: Wah, uang baru lagi ini eh.
2: Baru Cek.
0: Dari mana Cek Nawi?
2: Jadi Pak tadi lah.
0: Di Sako Rambutan?
2: Bukan, kita di ini dekat Koyong Adi.
0: Koyong Adi Sukarami?
2: Iya, tetangga kau yang anjing kita Cik Rasin.
0: Wah, kita katik.
2: Apa kabar kita Cik Rasin?
0: KTP, sudah tahu, ngol-ngol kaku.
2: Ah, Cik Rasin, ngapa aku nak di ujung ini, dia masuk.
0: Iya, WA aku belum bales.
2: Oh no, HP tak megang ni.
0: Oi, sudah kalau jatuh. Tu. Iya, kaget bae kalau tu jenguk lagi.
2: Oh,
0: eh.
2: Sudah nak buka lagi.
0: Iya.
2: Kenapa nak ajak suruh tu HP tadi apa?
0: Itu

0: Enggak tuh duet, duet. Apalah nama Yusnia, dengan Yusnia ada tuh cewek.
1: Oh, macam tu ya?
0: Ya, ya lagu andalan dia, tu lagu oncak dia tu.
1: Oh, siap, Riga siap.
0: Dengan Mang Zai tu, dengan lakinya. Laki enggak ngebawa sisir di belakang, sisir lama tu kan.
1: Siapa penyanyi, Cek?
0: Ah, ya apalah, Yusnia dengan siapa? Duet pokoknya.
1: Oh, Yusnia tapi ya?
0: Iya, Yusnia ceweknya. Apalah ya, lanang nama ya. Lupa aku. Ada duet gitu ya, curiga. Yusnia sama siapa lah, tip kan rasanya kalau enggak
1: salah. Oh iya, benar.
2: Work today ya, is broken.
0: Ah, sudah
1: saja. Oke, siap.
0: Oke lah, waktu kita habis ya.
1: Iya, maaf nih Cewan ya.
0: Ah, enggak ada apa-apa.
1: Ya ngerti lah ya.
0: Pin yang masuk-masuk
1: tadi. Nah, iya. Oke, siap. Terima kasih Cewan. Iya. Iya, maaf lah ya.
0: Emang siapa yang terakhir tadi? Andra ya.
1: Andra benar.
0: Iya. Ah, iyalah. Salam sehat bae lah ya.
1: Oh, sama-sama Cewan.
0: Terima kasih waktunya, Cek.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kok lagi di belakang Cek Iwan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, dengan siapa nih, Cek?
3: Ini Arnita.
1: Alah Arnita.
3: Ngaco.
1: Aisyah.
3: Nak sudah orang tahu.
1: Cik Aisyah. Nak nak dengar lagu apa?
3: Aku nak minta lagu Bang SMS siapa ini?
1: Hah? Bang
3: Bang SMS siapa ini, Bang?
1: Oke deh.
3: Ada dah.
1: Ada. Kakak kita cari kita nak.
3: Kalau ada, aku nak ngajak pantun dikit deh. Ada untuk seseorang ya. Banyaknya nyamuk di kayu aku.
1: Cakep.
3: Dah takut di api lagi.
1: Cakep.
3: Dunia ini banyak nian, dah sudah ditanggung.
1: Cakep.
3: Dah takut, boleh mati lagi.
1: Wow, cakep.
3: Bener kan?
1: Okey, bener.
3: Nah, ada lagunya?
1: Ada.
3: Nah, dah
1: posennya, terus rasid, kita selalu banyak umur, mulakan pikirnya,
3: sebagai
1: pulangnya hati-hati. Okay. Oke,
3: susah
1: nak masuk. Oke, okay. Oke okay, Cek Aisyah, yuk kasih ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Berhubung waktu yang tak mungkin gitu, Cek Rasid mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata di acara Bepadu ini. Sebenarnya Cek Rasid tak katik niat untuk singgung macam-macam, pokoknya kita nak berhibur baik di sini ya, dulu-dulu ya. Jadi mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lemak rasanya buah kue ni, beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulucer Asih Teh. Menemani dulur di hari ini di acara kita pelesiran wisata lokal, yaitu pelesiran objek-objek wisata yang ada di daerah kita Sumatera Selatan. Yang kebetulan hari ini Cik Rasid akan ngajak dulu galo-galo ke daerah Oku deh. Tepatnya daerah Batu Rajo dan sekitarnya. Dulu Sob Budayo, ada namanya objek wisata Air Terjun Langga. Jadi Dulu Sob Budayo, lokasi ini terletak di Desa Gedung Pakuan, Kecamatan Lengkiti. Jadi Air Terjun Langga ini hadir dengan panorama air terjun bertingkat setinggi 80 meter. Udara pegunungan yang sejuk serta suasana hutan yang masih alami. Destinasi ini menjadi pilihan tepat bagi Dodol Sok Budayo untuk menyewang ke waktunya ketika liburan untuk pergi ke daerah kita dewek di daerah Batu Rajo reng. Jadi dulu Sok Budayo, kalau jengoknya gambarnya ini bagusnya nenek menikmati kesegeran banyu alami dari daerah kita Batu Rajo reng. Namanya Air Terjun Langga. Jadi kaget dulu kepo baik tanya baik di Batu Rajo reng. Letaknya di Desa Gedung Pakuan, Kecamatan Lengkiti. Nah itu dulu ya. Kemudian ada lagi, kalau kita ke sana juga ada namanya Museum Situs Goa Harimau. Jadi dulu ya, museum ini ada di Batu Rajo juga. Museum Situs Gua Harimau berada di Jalan Gua Putri, Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Museum yang dibangun secara khusus oleh Direktorat Perlindungan Cagar Budaya dan museum di bawah Kemendikbud, dirancang sejak tahun 2014 yang dibangun secara bertahap hingga saat 2015-2017 pokoknya. Sampai menyai sudah selesai. Jadi Dulu Sob Budayo, ini istilahnya tuh wisata cagar budaya, wisata sejarah. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya Rantau Kumpai. Ini nih cak danau itu Bendali Rantau Kupai. Jadi objek wisata Rantai Kupai ini terletak di Desa Tungku Jaya, Kecamatan Sosobuai Rayap, kira-kira 17 km dari Kota Batu Rajo. Bendali merupakan bendungan pengendali air, pengendali banyu bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Jadi luas area ini kurang lebih 6 hektar. Tempat ini cukup nyaman sebagai tempat rekreasi di akhir pekan. Sekitar 1 jam dari tempat ini terdapat juga air terjun Tirta Selaya. Wah, berarti ada dua objek dekat sini. Fasilitas tersedia di Bendali Perantau Kumpai ini terdapat area perkemahan, tempat pemancingan, shelter dan juga musola. Jadi fasilitas yang ada di sini dah Jangan lupa tapi bawa makanan. Yo. Kayak kelaparan sini dah Caknya udah kete wong jualan sini. Objek wisata Rantau Kumpai terletak di Desa Tungku Jaya, Kecamatan Sosobuai Rayap, kira-kira 7 meter dari Kota Batu Rajo. Oh, jadi 17 km tidak jauh dari Batu Rajo deh. Bendali merupakan bendungan pengendali banyu, benar aja tadi Jadi itulah dulu ya. Ada sikok lagi, kita tunjuk sikok lagi Aduh, Gua Silabe. Wah. Gua Silabe dibandingkan dengan Gua Putri yang jaraknya hanya 200 meter, Gua Silabe berukuran jauh lebih kecil. Jadi pada relung Bukit Karsa yang sama, tiga pelapis tanah ditujuk kepada kotak penggalian yang menunjukkan kronologi hunian dari 4500 hingga 1000 tahun yang lalu. Wow, lamanya deh. Dari pas-pas akhir pra Neolitik hingga masuk periode sejarah.
Jadi temuan budaya sejenis dengan gua putri ini yaitu serpi-serpian obsidian dan gerabah yang berhias ke dari tangkatan neolitik dan pada atasnya ditemukan alat-alat logam dan periuk. Jadi dulur-dulur yang pengen wisata ke goa, selain gua putri di itu juga di Batu Rajo ada namanya gua Selabe. Jadi itu ya, ada gua Selabe, ada rantau kumpai, ada juga nak ke museum lah, ada juga nak ke air terjun Lengga, ada juga. Wah, jadi banyak juga objek-objek wisata daerah kita ni dek eh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada pilihan kita ni, dan cakin lagu lagi wong Cak Nat ini, wong rusunnya Cak Nat ini.

Baik dulur, masih di 88,4 MHz From Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita balik lagi ke acara kita pelesiran wisata lokal. Di sini Cik Rasid fokus ke daerah Okue, terutama daerah Batu Rajo dan sekitarnya. Di sini ada air terjun Tembulun, namanya ada air terjun Tembulun. Dulu Sabudayo, air terjun Tembulun ini, objek wisata ini terletak di desa Tanjung Kurung, kecamatan Sebidang Aji. Berarti daerah kecamatan Sebidang Aji ini banyak objek-objek wisata, terutama yang jenis banyak air terjun nih. Di Sebidang Aji rupanya nih. Dan tadi caknya Sebidang Aji terus. Untuk mencapai lokasi air terjun dibutuhkan waktu kira-kira 30 menit dari desa. Ada dua jalur yang bisa dilalui. Kalau nyingok cak itu berarti bermotor atau jalan kaki mak itu dah. Karena nyingok katanya untuk mencapai lokasi air terjun ini dibutuhkan waktu kira-kira 30 menit dari dusun, dari desa. Nah, jadi ada dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur darat dan juga jalur sungai. Jadi air terjun Tembulun mempunyai keindahan yang masih alami dengan ketinggian banyunya kira-kira 30 meter. 30 meter ya. Namun keelokan objek wisata ini belum diketahui banyak uang. Apa? Karena pemerintah Kabupaten Komering Ulu juga melalui Dinas Pemuda dan Olahraganya, olahraga kebudayaan dan pariwisatanya juga baru-baru nak berencana ke menjadikan air terjun ini sebagai salah satu objek wisata andalan di bumi sebimbing Sekundang. Jadi air terjun Tembulun ya. Jadi dulu karena lah wisata-wisata dan kebetulan dah apalagi misalnya ada tujuh kenian dah ke daerah Batu Rajo Nah, kalau dan kebetulan di Batu Rajo kepoin bae dah objek-objek wisata, ambil situsnya dari apa namanya Dinas Pariwisata kotanya dah Di sini banyak-banyak info-info tentang objek wisata yang ada daerah situ dah. Terutama caknya kalau jingo Cerasit spesial tadi dari Kecamatan Sebidang Aji yang banyak objek-objek wisata Selanjutnya masih lagi di Banyu Terjun, yaitu air terjun Kambas. Air terjun Kambas ini yang terletak di desa Ulak Lebar, dengan jarak tempuh dari desa Ulak Lebar menuju lokasi wisata air terjun ini sekitar 1 km dengan berjalan kaki kurang lebih 30 menit. Lokasi air terjun di Kambas ini berada pada ketinggian 425 meter di atas permukaan laut dengan koordinat bla bla bla. Untuk menuju lokasi yang melalui perbukitan masih alami. Jadi bagi dulur kita yang hobi trekking, cak model cak Yohan, hobi naik gunung turun gunung ini dek, bolehlah nak di itu Cara sih hobi juga, tapi karena mereka kelas menges dek, menges sudah kaki pegel-pegel pasti. Kalau kita nih cari yang lemak beda Kalau pacak nyunggut mobil tuh nyampe ke pantai langsung ke pondoknya langsung nongkung-nongkung kaki langsung goyang-goyang kendak hati tuh itu Jadi dulu objek wisata terjun air terjun Kambas ini memiliki tinggi air yang jatuh berkisar 50 meter gitu Jadi lokasi dikelilingi oleh perbukitan dan hutan serta terdapat bebatuan yang besar objek wisata ini di desa Ulak Lebar. Jadi tepatnya di desa Ulak Lebar cari-cari beda di mana desa Ulak Lebar itu. Di sini juga kurang begitu lengkap di kecamatan Aponyo. Baik itu dulu, itu baik dulu deh. Pelesiran wisata lokal daerah kita yang hari ini Cik Rasid fokus ke daerah Oku terutama daerah Oku Batu Rajo, berarti Oku Induk daerah Batu Rajo dan sekitarnya Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, Didi Kempot dengan Sewung Kutonyo.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kuloci Rasid, Budaya Media Dulur di Siri Jawa Pagi hari ini. Edisi Jumat 3 Juli 2026. Baik dulur Sobat Budaya, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1. Namun sebelumnya, Cerasi akan memberikan dulu lagu-lagu yang bernuansa religi. Dan selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran.

Beda dulu Sob Doyo. Sekarang telah menunjukkan jam 17:56. Kita akan bergabung ke RI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RPP Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dalam lindungan serta keridhaan-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, masih di perumahan Bapak Lembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Kita balik lagi ke acara kita Pelesiran Adat Budaya Lokal. Yang seperti Cik Rasid tadi njok ke info tentang pelesiran wisata lokal daerah aku. Nah, mainnya hari Cik Rasid juga nak njok ke adat budaya yang ada daerah aku juga. Dulu sok budaya. Asal usul dan sejarahnya konon katanya leluhur suku Komering berasal dari sebuah kerajaan tua yang bernama Kepaksian Skala Brak, daerah Lampung katanya je Jauh sebelum abad ke-7, mereka memulai bermigrasi ke wilayah Sumatera Selatan. Lama-kelamaan komunitas mereka ini pun tumbuh dan membentuk berbagai warga yang masih dikenal sampai ini hari dah Jadi ujinyo asal muasal nenek moyang wong aku ni dari Lampung dah Pantas baik dah bahasa Lampung asli itu dengan aku ni mirip-mirip dah Ternyata sama dah Kalau suku Komering ini merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Sumatera Selatan, terutama di sepanjang Sungai Komering dah Suku Komering bisa dengan mudah ditemui di berbagai wilayah Sumatera Selatan, mulai dari Oku Timur, Oki, Oku Selatan. Boleh dikata ke Komering itu ada salah satu suku terbesar di provinsi kita ini, dah ya. Dulu sebenarnya yang menarik dari suku Komering berasal dari yang cuci kata tadi, dah ya, dari rumpun suku Lampung, bukan rumpun Melayu ya seperti kebanyakan suku di Sumatera Selatan. Jadi ini membuat tradisi dan budaya mereka tidak terlalu berbeda ya, dan sudah terasa khas dari mereka ini deh. Dulu sebudaya ada tradisi yang melekat dari daerah Oku ini, ada yang namanya adok atau jalujuk. Adok atau jalujuk ini merupakan salah satu tradisi unik dari suku ini, dan juga merupakan adalah pemberian adok atau jalujuk menuju kita dae panggilan kalau dae. Jadi semacam gelar atau nama kehormatan bagi pasangan yang baru menikah. Nah, makanya kalau kita kondangan ke tempat dulu kita Komering ini, biasanya ada namanya tabu-tabuan gendeh itu, kentongan, saat memberikan gelar uji cerita itu. Yo. Jadi gelar ini sebenarnya bukan sembarangan dan tidak bisa asal-asalan. Karena wong boleh membuatnya, pemberian adok ini biasanya diumumkan secara di acara resepsi pernikahan. Nah, cak cara saya tadi ya. Habis dikasih adok, biasanya pasangan suami istri ini jadi makin dihormati dan dipanggil pakai nama itu terus. Mak itu sedangkan menurut ragam kuliner khas Komering ini, suku Komering juga punya sedikit makanan tradisional yang menggoda selera. Ya Allah, apa baik? Di antaranya sambal jok-jok. Nah, rupanya sambal jok-jok yang biasa gitu galak makan di rumah-rumah makan tuh, di rumah restoran biasanya deh. Sambal ini menjadi favorit sebagai pelengkap ikan bakar. Bahan-bahannya simple, terasi, cabai, gagam, gula, jeruk, dan air. Tinggal diuluk-uluk bareng bae, langsung bikin nagih. Wah. Biasanya kalau orang rumah cak asit tuh ya, kalau misalnya manggang iwak Nah, sak itunya rewangnya sambal jojo katanya. Dulu sabudayo, ada lagi yang namanya kasuran. Wah. Kasuran ini merupakan makanan yang mirip lontong. Hanya saja berbentuk digulung menyerupai kasur mini. Ah, itu deh. Hidang ini sering ada pas lebaran. Jadi favorit keluarga buat dinikmati bareng-bareng. Nah, kalau pengen makan kasuran ini, kaget musim lebaran kayaknya di Idul Fitri atau Idul Adha gitu, galo-galo sanjo ke tempat cerita atau ke tempatnya ayah apa yang di Mata Merah tuh ya. Pokoknya dulu kita di Mata Merah tuh lah. Aku galak mudeng-mudeng dikit kalau mau sore-sore. Ayo sebari ya, pue. Salah sebari lah saja.
apa cek apa eh lah pokoknya itulah eh, yang dulu kita di warna merah pokoknya terbuat ada lagi Bungkul. Nah kalau Bungkul ini banyak ya eh. Tapi kita cek dulu apa ada ciri khasnya. Jadi Bungkul ini dari beras ketan dan kelapa parut lalu dibungkus dengan daun enau atau pandan. Nah, sama baik waktu ya. Tapi rupanya mungkin juga berasal dari daerah Kitoku ya eh. Walaupun daerah sekarang ini ada galo ya eh. Tapi mungkin asal muasal dari sana itu perlu penelitian deh. Sudah itu ada apa lagi? Ada kapicut atau bugis. Oh, bukan lupis ya. Bugis cek nat. Sekilas mirip tapi bentuknya beda. Kapicut berbentuk kerucut sedangkan bugis menyerupai piramida. Oh, kalau piramida segi 6, segi 5 ya. Dua-duanya dibuat dari campuran beras dan kelapa lalu dimasak dengan cara dikukus. Wah. Jadi dulu sebudayo itulah cilas sedikit kilas ya tentang Komering, adat budaya dan segala sesuatu jo yang ada di Komering. Coba pakai kita rengek ke dulu. Tapi bukan lagu Komering ini ya. Oh iyo, ada coba lagu Komering. Aku lagi baru teringat dengan itu nah dengan Cek Putra Putra Banten. Jadi kita rengek ke dulu untuk dulu itu ya Mawar Bodas.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Pelesiran Adat Budaya Lokal daerah kita dah eh. Terus sebenarnya masih balik ke daerah Oku kerana acara-acara hari ini fokus ke Oku. Dari pariwisatanya juga adat budaya dah eh, kita gali-gali eh. Terus budaya nama Komering datang dari sungai legendaris daerah sana eh, Wai Komering. Yang dulunya jadi jalur penting buat kehidupan dulur-dulur kita di sana ya. Dalam sastra desainnya dan babat lokal, nama ini bahkan sering dikaitkan dengan akar sejarah yang menyambung hingga ke tanah Pagaruyung dan Gunung Pesagih. Dibuktikan dengan apa? Dengan salah satu syair lokal berbunyi adat lembaga Saiti Pakaisyah. Puasa jak balasah kepampang. Sejaman negeri tanah Pagaruyung, pemerintah Bunda Kandung. Nah, jadi isa ini menggambarkan nilai-nilai adat yang diwaris ke turun-temurun oleh para leluhur Komering. Jadi dulu-dulu ya. Biasanya di mana suku Komering tinggal, disitulah dia berkembang biak, berpopulasi dah ya. Jadi suku Komering ini bukan sekedar nama di peta budaya Indonesia, tapi juga bagian penting dari sejarah dan kebersamaan Sumatera Selatan. Dengan tradisi yang masih dijaga dan juga kuliner khasnya yang tetap didasari ke deh, Komering tetap menjadi identitas yang kuat di tengah modernisasi zaman mainnya lagi. Jadi dulu sub budaya tidak salah deh, wah berempat terus menayangkan daerah-daerah. Banyak juga dulu-dulu gitu dari Oku. Model-model Cik Ita dah eh. Cik itu tadi nah, yang baru tadi eh. Cik Johnny. Wah, Cik Johnny eh. Pendatang baru bagi Cik Asid maksudnya. Bagi dulu kita yang lain mungkin sudah lama dah eh. Tapi di acara-acara Asid baru sekali inilah dia masuk dah eh. Semoga agak masuk lagi dah eh Cik Johnny eh. Kiai Komering. Kaji Cik Asid tu lagu-lagu apa bukan lagu sih. Bahasa Komering dah eh. Baik dulur, kaget di jam 7 kita akan acara tepi batang 9. Tapi sebelum itu kita rengik dulu ya. Ada Cak Sodik, Rondoh Kempling.

0: Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengget, Ingat Pro 4 bersama Kolej Rasid, inilah info selengkapnya.

Langkah tegas ini dilakukan untuk menjamin rasa aman masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak kejahatan bersenjata di wilayah Sumsel. Kepala Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho saat memimpin langsung pemusnahan SMP ilegal tersebut di lapangan tembak Brimob Polda Sumsel Palembang

Dulu Sabudayo, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang mencatat telah melayani sebanyak 603.967 pelanggan selama semester 1 tahun 2026 atau meningkat 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 543.326 pelanggan. Manajer Humas KAI Drive 3 Palembang Aida Suryanti di Palembang hari Jumat ini mengatakan peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api terus meningkat karena dinilai aman, nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan.

Sekian info seringan ingin perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat malam dan sampai jumpa.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya. Berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Sedulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulu Sobat Budayo, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cirasit di hari ini di edisi Sriwijaya sore Jumat 3 Juli 2026. Dulu Sobat Budayo, kita masuk di season terakhir di acara kita, yaitu Tepian Batang Hari 9. Cirasit sudah pilih ke beberapa buah lagu Batang Hari 9, semoga berkenan. Aduh Kos Lampu, Aduh Jaga Lidah, Aduh Noto Andam, Aduh Yatim Piatu, Aduh Tiram Jauh, Aduh Tikam, Aduh Soga Ambak. Dulu Sobat Budayo, itulah lagu-lagu yang telah Cirasit pilih ke. Semoga berkenan. Kaos Lampu, biasanya mambenilah kendala minit bogok tergantung. Payo mang, lanjak lah.

Baik dulur, masih di acara kita tutupin batang hari. Sebelum Cerah Asid putar ke lagu berikutnya, Cerah Asid juga informasi dulu dah eh. Wah, sabar kelah dah eh. Di sini Cerah Asid juga informasi dari lamanya Antara Sumsel. 15 provinsi dikembangkan sebagai destinasi wisata ramah muslim. Nah, kau cak mana ceritanya dah eh. Jadi Kementerian Pariwisata mengembangkan 15 provinsi potensial sebagai destinasi wisata ramah muslim yang berkualitas. Menteri Wisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa ke-15 provinsi itu dinilai berpotensi dikembangkan menjadi tujuan wisata ramah muslim berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index. Index atau IMTI yang disusun mengacu pada Global Muslim Travel Index. Jadi dalam keterangannya kepada Antara di Jakarta kemarin ya, ia menyampaikan bahwa provinsi yang dinilai berpotensi menjadi destinasi wisata ramah muslim antara lain Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Wah, caknya eh. Kemudian di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, terus itu Sulawesi Selatan, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, ada dekat daerah gitu berarti dinilai berpotensi dikembangkan menjadi daerah wisata ramah muslim. Nah, tapi jangan sedih dah eh. Walaupun kita di rumah selatan tidak termasuk dah eh, tapi kita ramah juga sama muslim. Sama kita muslim juga dah eh. Baiklah dulur, jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh jaga lidah. Dari Ali Imron.

Baik dulur, masih di Buru Mak 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di acara kita, Tepian Batang Hari 9. Dulu Sobat Budaya, saya akan juga informasi lagi. Di daerah Sumatera Barat, ada namanya Gebiar Pesona Telaga Biru, Nagari Atar, Kabupaten Tanah Datar. Seorang anak memainkan seruling sambil memandikan kerbau emasnya pada Gebiar Pesona Telaga Biru Nagari Atar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Festival Nagari yang memiliki telaga tersebut mengangkat tradisi unik di daerah itu seperti pacu ondan dan juga baka telago, sekaligus mengenalkan potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Wah. Loh sebenarnya itulah informasi yang cara saya ambil ke dari alamannya antara Sumsel. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, lagunya yang sangat sedih, Yatim Piatu dari Arifin.

0: Baik dulur, dengan terdengarnya lagu Tiham dari Arifin tadi, mengakhiri kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Cerasid mohon pamit kalau dosa salah kata yang dari siang tadi, dari sore tadi deh. Premier dulur di Sujaya sore. Selanjutnya di Sujaya malam akan dilanjutkan oleh Cek Mita untuk premier dulur dari jam 8 malam ini sampai jam 12 kage deh. Premier dulur dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Cek Rasid mohon pamit dari ruang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali. Sriwijaya sore. Dengat lagi kita berhasil.

0: KG pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya, Sriwijaya Malam kita akan buka dengan mendengarkan bersama ada legenda kolam yang merah. Dan nantinya dilanjutkan dengan Sumsel berdendang dan Mancau dibingi. Ditutup dengan acara kita ada kisah inspiratif. Untuk itu langsung saja kita dengarkan bersama ada legenda kolam yang merah dari Pro 4 RRI Lampung.
1: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mempersembahkan drama legenda dengan judul Kolam yang Merah. Selamat mengikuti.

Aku sangat senang. Sebagai raja, aku sangat dicintai oleh rakyatku. Hidup rakyatku makmur, semua rakyat patuh dan taat membayar pajak. Apalagi yang harus aku pusingkan? Semua berjalan dengan semestinya. Tapi ada satu hal yang belum pernah diketahui oleh rakyatku, yaitu aku mempunyai sebuah kolam yang sangat indah. Apabila ada orang yang mau berkhianat, pasti kolam itu akan berubah menjadi merah. Alangkah indahnya hidup ini. Aku dapat merasakan kedamaian yang dirasakan oleh rakyatku. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Berkatmulah hidup rakyatku menjadi aman, damai, dan sejahtera. Lebih baik malam ini aku berjalan-jalan di pinggir kolam sambil mencari inspirasi bagaimana caranya supaya hidup rakyatku bisa lebih makmur lagi tanpa menggantungkan harapan pada kerajaan lain.

Mengapa kolam ini berubah warna menjadi merah? Padahal selama aku memimpin kerajaan ini, kolam ini tidak pernah berubah warna. Ada apa dengan rakyatku? Siapa yang berani berkhianat denganku? Apa kesalahanku? Aku merasa tidak pernah bersalah terhadap rakyatku. Tetapi mengapa ada yang tega berbuat begini terhadapku? Aku raja mereka. Ya Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Siapa yang telah berkhianat kepadaku? Sang Ratukah? Pangeran? Perdana Menteri? Atau siapa ya? Semua orang wajib aku curigai. Aku sedih sekali. Ternyata tidak semua orang suka dengan aku. Ya Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Lebih baik aku masuk kamar saja sambil memikirkan tindakan apa yang harus aku lakukan esok hari.

Wahai Ratu, tadi malam saya berjalan-jalan di pinggir kolam. Saya sangat terkejut karena warna air kolam itu sudah berwarna merah dan tidak jernih lagi. Kira-kira apakah Ratu tahu siapa yang

0: akan berkhianat terhadap saya.
1: Ampun beribu ampun Baginda, hamba tidak mengetahui kalau kolam kita berubah warna menjadi merah. Kemarin-kemarin ketika hamba berjalan-jalan bersama Dayang Istana, masih jernih seperti sedia kala.
0: Lalu siapa yang telah berani berkhianat terhadap raja mereka? Saya benar-benar tidak terima dengan keadaan seperti ini. Aku harus segera bertindak.
1: Ampun Baginda, lebih baik kita selidiki dahulu. Apakah benar ada orang yang akan berkhianat terhadap Baginda? Atau hanya, ya mungkin kolam itu memang perlu dikuras karena airnya memang sudah tidak jernih lagi?
0: Tidak Ratu, saya sudah berkeliling di sepanjang kolam. Memang air kolam itu berwarna merah. Tidak mungkin kalau air itu berubah warna tanpa ada yang merubahnya. Dan saya yakin pasti ada yang mau berkhianat terhadap raja. Tapi apa salah saya?
1: Baginda, Baginda sudah berbuat begitu baik terhadap rakyat dan seluruh penghuni istana. Mengapa Baginda harus takut dikhianati?
0: Tapi Ratu, saya merasa masih banyak yang belum saya lakukan untuk rakyatku. Dan mungkin rakyatku masih ada yang kurang puas, sehingga mereka berencana tidak baik terhadap raja.
1: Sudahlah Raja, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita cari tahu dengan cara memanggil ahli ramal istana.
0: Baiklah, kalau begitu akan saya panggil ahli ramal istana untuk mengetahui apakah benar ada rakyatku yang akan berkhianat.
1: Baiklah Baginda.
2: Ampun beribu ampun Baginda Raja, saya peramal istana datang menghadap Raja. Ada apa gerangan Baginda Raja memanggil hamba?
0: Ya peramal, aku sengaja mengundang Anda ke istana karena beberapa hari ini air kolam yang ada di kerajaan berubah warna menjadi merah. Mungkinkah ada di antara rakyatku atau ada pihak istana yang akan berbuat khianat terhadap aku, raja mereka?
2: Lalu apa yang harus hamba lakukan Baginda?
0: Ramal, aku tidak ingin rakyatku tahu masalah ini. Aku ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik.
2: Baik Baginda, hamba akan lakukan apa saja untuk Baginda Raja dan untuk seluruh rakyat negeri ini.
0: Dan aku minta sekali lagi, jangan ada rakyat atau pihak istana yang tahu hal ini ya.
2: Daulat Paduka Raja,
0: tolong segera kerjakan perintahku sebelum semuanya terjadi.
2: Baik Baginda Raja Joidi, hamba akan segera kerjakan titah Baginda Raja. Hei para penguasa langit dan bumi, siapakah gerangan yang telah berbuat jahat terhadap sang Baginda Raja Joidi yang sangat arif dan bijaksana serta mencintai seluruh rakyatnya? Tolong tunjukkan pada hambamu ini siapakah orang yang akan mencelakai sang raja. Wahai sang penguasa langit dan bumi, tunjukkan pada hamba supaya hamba dapat membantu sang raja yang bijaksana ini. Maaf Baginda Raja, setelah hamba membaca mantra-mantra dan melihat di bola kristal ini, tidak ada seorang pun yang akan mengkhianati Baginda Raja.
0: Mustahil peramal, tidak mungkin kolam itu berubah warna dan tidak mungkin kolam istana itu salah. Pasti ada yang berusaha mengkhianatiku.
2: Tapi menurut bola kristal hamba, tidak ada pengkhianat itu Baginda.
0: Mungkin kau salah.
2: Maafkan hamba Baginda.
0: Kalau begitu, panggilkan peramal yang lain saja.
2: Tapi Baginda, bola kristal ini tidak pernah berbohong Baginda.
0: Kalau saja aku bisa menemukan orang yang berniat berkhianat itu. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Seandainya aku tahu, aku akan hukum orang itu seberat-beratnya. Tapi apakah saya juga punya kesalahan? Apakah orang itu tidak puas dengan tindakan-tindakan yang telah aku lakukan? Kalau aku bersalah, aku akan memperbaikinya. Dan orang itu akan aku beri hadiah. Sayang, aku tidak tahu siapa orangnya. Apa yang aku mesti lakukan ya? Aku sudah kehilangan akal pikiranku.
1: Wahai Baginda Raja, apa yang sedang Baginda pikirkan? Hari sudah larut malam. Tidurlah Baginda.
0: Bagaimana aku bisa tidur, Ratu? Sementara pikiranku kacau seperti ini. Aku benar-benar bingung memikirkan cara yang baik dan tahu siapa yang akan berkhianat terhadap sang raja ini.
1: Sabarlah Baginda. Suatu saat nanti pasti ketahuan siapa yang melakukan itu semua.
0: Tapi ini sudah berlangsung berhari-hari, tapi belum juga dapat ditemukan siapa orang yang akan berkhianat.
1: Tetapi Baginda, para peramal kan sudah memberitahukan kepada Baginda bahwa tidak ada yang berkhianat terhadap Baginda Raja. Mengapa Baginda tidak juga percaya?
0: Aku bukannya tidak percaya, tapi aku hanya heran. Mengapa semua peramal yang aku undang di istana tidak satu pun yang bisa meramal dengan benar?
1: Lalu apa yang akan Baginda lakukan selanjutnya?
0: Aku akan tetap mencari tahu siapa yang berniat berkhianat terhadapku.
1: Sampai kapan, Baginda?
0: Ya, sampai kapan saja. Pokoknya aku tidak akan berhenti.
1: Kasihan suamiku. Sudah berhari-hari mencari tahu siapa orang yang berniat berkhianat itu, tetapi belum juga menemukan hasil. Lalu apa yang harus aku lakukan?
0: Hei, mengapa sang ratu melamun? Apa yang sedang ratu lamunkan ya?
1: Tidak Baginda, tidak.
0: Sudahlah ratu, jangan ikut memikirkan hal itu. Biarlah Baginda saja yang mencari tahu jalan keluarnya.
1: Ampun beribu ampun Baginda, hamba hanya turut bersyukur.

0: Ya Tuhan, mengapa hingga detik ini aku belum juga menemukan orang yang akan berniat berkhianat terhadap aku? Raja mereka. Tetapi mengapa tidak ada juga gejolak dari rakyatku? Sepertinya suasana kerajaan seaman-aman saja. Lalu apa maksudnya ini ya? Mengapa kolam ini berubah menjadi merah? Kalau memang tidak ada gejolak sama sekali dari rakyatku.
1: Ampun beribu ampun Baginda Raja Joydi. Hamba pengawal istana datang menghadap Baginda Raja.
0: Ya pengawal, ada apa kamu tiba-tiba menghadap Raja?
1: Ampun Baginda Raja, ada seseorang yang akan menghadap Baginda Raja.
0: Hei, siapa pengawal?
1: Ampun Baginda Raja, beliau adalah koki istana yang baru.
0: Ada apa gerangan koki istana mau menghadapku?
1: Ampun Baginda Raja Joydi, beliau menghadap kaitannya dengan berubahnya warna air kolam istana ini, Baginda.
0: Kaitannya dengan warna air kolam ini? Apakah sang koki ini yang akan berkhianat terhadapku? Tapi mengapa mesti koki ini ya?
1: Bagaimana, Baginda? Apakah sang koki bisa menghadap Baginda Raja?
0: Baik, pengawal. Suruh dia menghadap segera.
1: Daulat, Baginda Raja. Koki, silakan kau masuk sekarang. Baginda Raja sudah siap bertemu denganmu.
2: Ampun Baginda Raja, hamba koki baru di istana ini. Hamba datang menghadap Baginda Raja.
0: Ada apa koki?
2: Ampun Baginda Raja, maafkan saya. Saya baru saja mendengar berita tentang kolam yang merah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya. Saya adalah koki baru di istana ini, Baginda. Saya berasal dari negara tetangga. Jadi saya tidak tahu tentang kepercayaan kerajaan ini.
0: Kau tahu tentang masalah ini?
2: Mohon ampun yang sebesar-besarnya, Baginda. Sayalah yang telah membuat kolam itu berwarna merah, Baginda.
0: Jadi, kamu ya yang berniat mengkhianatiku?
2: Bukan begitu, Baginda. Kolam itu berubah warna merah karena kelalaian hamba. Sore itu, secara tidak sengaja hamba menumpahkan sebotol sumba penuh warna merah ke kolam itu. Maafkan sebesar-besarnya, Baginda.
0: Jadi, warna merah kolam ini bukan karena ada yang ingin berkhianat terhadapku, tapi hanya sebotol sumba merah. Aku benar-benar tidak menyangka sama sekali. Tapi aku lega. Ternyata benar kata peramal bahwa tidak ada yang ingin berkhianat terhadapku.
2: Ampun Baginda, jika Baginda menganggap perbuatan hamba ini salah, silahkan hukum hamba, Baginda.
0: Ternyata sederhana sekali. Aku tidak menyangka bahwa warna merah kolam ini karena ketumpahan sumba. Padahal aku sudah sangat bingung karenanya. Tapi koki, aku sekarang lega. Tidak ada yang berniat berkhianat terhadapku.
2: Sekali lagi ampun beribu ampun, Baginda. Karena kelalaian hamba, Baginda jadi berpikir yang tidak-tidak. Hamba bersedia dihukum berat karena kelalaian ini, Baginda.
0: Tidak koki, kau ku maafkan. Tapi lain kali kau harus berhati-hati. Jangan berbuat sembrono seperti ini lagi ya.
2: Daulat Baginda Raja, hamba akan perhatikan nasihat Baginda. Lain kali hamba akan bekerja lebih hati-hati.
0: Baiklah koki, kau juga harus ingat bahwa ketika kau menjatuhkan sumba merah itu, kau harus langsung melapor ke kepala koki supaya tidak terjadi kehebohan seperti ini lagi ya.
2: Ampun Baginda, sekali lagi hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Raja.
0: Baiklah, ku maafkan kamu koki.
2: Terima kasih Baginda, terima kasih Baginda. Kalau begitu, hamba mohon diri ke dapur istana lagi karena masih banyak pekerjaan yang harus hamba kerjakan.
0: Baiklah, silakan koki. Ya Tuhan, lega rasanya setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gembira dan bersyukur Ternyata tidak ada satu rakyatku atau pihak istana yang berkhianat terhadapku. Semua berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kehidupan rakyatku akan lebih baik dan lebih makmur. Aku berjanji, sebagai raja, aku akan berbuat lebih adil dan bijaksana terhadap semua rakyatku.
3: Baginda, bagaimana hasil pembicaraannya dengan Sang Koki tadi pagi? Apakah benar ada yang ingin berkhianat kepada Paduka Raja?
0: Tidak ada, Ratu. Semua berjalan baik-baik saja.
3: Lalu kenapa kolam itu menjadi merah?
0: Kolam itu berwarna merah karena kelalaian koki baru istana kita.
3: Lalu apa yang telah Baginda lakukan terhadap Sang Koki? Apakah Baginda menghukumnya?
0: Tidak, Ratu. Aku hanya memperingatkan koki itu supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali.
3: Terima kasih, Baginda. Ternyata Baginda adalah raja yang sangat bijaksana. Walaupun koki itu telah berbuat salah, tetapi Baginda masih mau memaafkannya.
0: Ya, aku harus berbuat adil terhadap siapa saja. Walaupun ia adalah koki baru di istana kita, tapi aku tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.
3: Daulat Baginda Raja, mudah-mudahan kearifan dan sifat bijaksana Baginda tidak akan luntur sepanjang masa.
0: Benar, Ratu. Karena itu, ingatkan suamimu ini ketika berbuat salah. Jangan biarkan aku membuat kesalahan yang bisa membuat orang menjadi sengsara.
3: Baik, Baginda Raja. Hamba akan selalu menjadi pendamping raja yang baik selamanya. Dan kolam itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Jangan hanya percaya dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Bukan begitu, Baginda?
0: Betul sekali, Ratu.
4: Demikian tadi drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah, dengan para pemain Yuda sebagai Raja Joidi, Yuli Edison sebagai Ratu, Roni sebagai Peramal, Bambang sebagai Koki Istana, Surya sebagai Pengawal, produser Isrin, pengarah acara Susilawati, penulis naskah Dwi Febrianti, penyelia musik Rindi Amalia, operator rekaman Wahyu Suhanda. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar sudah kita dengarkan bersama tadi ada legenda ya dari Lampung. Dan saat ini seperti biasa kita bakal ada di Sumsel Berdendang. Kita terima mungkin dua telepon dulu untuk membuka kebersamaan kita malam hari di Sumsel Berdendang. Halo.
1: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Anggita Cinta.
0: Anggita di mana?
1: Di Pusri, Cek.
0: Oh, di Pusri. Sehat apa?
1: Alhamdulillah, sehat, Cek.
0: Hujan enggak, Pusri?
1: Tadi hujan, Cek.
0: Hujan tadi?
1: Hujan.
0: Bagian gitu. Apa?
1: Enggak pernah dengar suara Cik
0: Mita. Sore-sore, berapa hari ini sore terus?
1: Sore?
0: Iya. Pagi, oh, pagi, terus pagi. Libur.
1: Oh,
0: iya. Iya.
1: Nah, cuti.
0: Cuti lemak nian mau pajak cuti ya. Iya, lagu apa?
1: Lagu Pempek Tuno.
0: Pempek Tuno. Kirim-kirimnya untuk siapa ini?
1: Kirimnya untuk gagal lah. Untuk ceritanya sama tugas ya.
0: Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semacam ada yang beda ya dari headphone malam ini ya. Denging-denging rasanya. Halo.
2: Halo. Yes.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Terima kasih, Cik Mita.
0: Oh, Robby.
2: Iya, Cik Mita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Kenapa malam-malam siaran?
0: Malam salah, siang salah, pagi salah.
2: Kenapa awal kena sinar bulan?
0: Jadi apa? Jadi duyung? Apa jadi dugong?
2: Iya, awalnya sinar bulan.
0: Pajak nih aneh.
2: Kamu suara Cik Mita itu kan?
0: Iya kan, agak aneh ya malam ini.
2: Dari dalam gua.
0: Itu lagi kita benerin sudah ini. Nak lagu apa?
2: Gua putri lemah, gua hantu itu.
0: Ngeri gua hantu. Nak lagu apa?
2: Kati urusan lah ya, kati urusan.
0: Kati urusan.
2: I don't care.
0: I don't care.
2: Wajan band.
0: Ada dong. Spesial untuk siapa ini?
2: Untuk
0: yang
2: balik yang malam-malam.
0: Iya.
2: Yang 12 balik lah.
0: Oke, terima kasih.
2: Jangan langsung nonton bareng ke TVRI.
0: Kurasa sudah tadi pagi ya, nobar ya.
2: Ya pagi masih nonton kan pagi kan?
0: Ida, males nih.
2: Aku yang minta siaran tanding malamnya.
0: Hah?
2: Malam ini aku dia siarannya.
0: Manjau di Bingi kita?
2: Nggak, bola itu apa, negara apa.
0: Nah, kaki kita update sudah ini ya, kita cari ya, tahu ya, dulu.
2: Informasi
0: ke sini. Oke, jadi ya, informasi ke. Sama-sama.
2: Ditunggu informasinya.
0: Iya, oke.
2: Assalamualaikum, saya minta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon dengan dua lagu, kita putar ke terlebih dahulu. Kakek kalau ada waktu kita update juga tentang pertandingan Piala Dunia malam hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali kita di Sunsel Berdendang ya malam hari ini. Kita terima lagi teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Baik, dengan siapa ini?
1: Ini Santi, Dek.
0: Di mana?
1: Santi di Pelaju.
0: Oh, Pelaju di mananya?
1: Pelaju di Tangkutakat, Dek.
0: Tangkutakat, iya boleh, masing lah.
1: Waitam, Dek.
0: Baru baik kami tadi lewat Waitam.
1: Dek berani, Dek, aku terus-terusan mudik ke Cik Mita.
0: Iya nih, kenapa?
1: Iya, Dek. Aku jarang, Dek, itu mudik ke Lamun.
0: Nak lagu apa, Cek? Payo.
1: Lagunya Alangkah Panjang Bulu Hidung mana, Cek?
0: Apa?
1: Alangkah Panjang Bulu Hidung dari Tanjung Watu. Asal lah, Cek.
0: Tak tahu ye. Cari dulu ye.
1: Iya,
0: Cek. Tak kate, Cek.
1: Kate, Cek. Cak pakam baik, Cek.
0: Cak pakam tu lah balik-balik eh.
1: Iya.
0: Nah, spesial untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk yang dekat aku ini lah, Cek.
0: Ha.
1: Iya, Cek.
0: Terus tu?
1: Untuk Cek Mita, selamat bertugas, semoga sehat selalu ada rezeki ya.
0: Amin.
1: Ya, malam Cek, nyampe jam 12, Cek.
0: Iyalah, sampai jam 12.
1: Iya, awas balik agak ada kucilan tak.
0: Aduh, takutnya. Kalau ketakutnya.
1: Sudah, Cek, ya.
0: Ayo, Cek itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo.
2: Assalamualaikum, Cek Mita sayang.
0: Waalaikumsalam, Cek Eli.
2: Apa kabar
0: ini,
2: sayangku?
0: Ah, sehat. Oh, labet-labet tangisan. Oh, laju.
2: Lagi apa, Cek Mita?
0: Lagi apa? Laju pula lagi apa, ya? Ala keladas dia ya. Iya.
2: Lagi diajak muda ini. Oh, dah.
0: Nak lagu apa, Cek?
2: Lagu ini aja. Apa ya? Rumsal, Cek.
0: Hah?
2: Rumsal ini kan?
0: Iya dong.
2: Lagu ini, be, Cek pilih ya. Lagu Cek pilih keliling Palembang. Yang versi Cek pilih ya.
0: Oh, nak yang Cek pilih nih,
2: Yan? Iya, rindu kan.
0: Rindu sebelah bae langsung ya.
2: Dia rindu, dia nyanyi.
0: Oh,
2: iya. Nyanyi enggak sebelah ini lagi siaran.
0: Iya. Spesial untuk siapa, Cek?
2: Untuk inilah dedek-dedek bocil-bocil yang salam sayang enggak lo?
0: Iya. Iya.
2: Untuk Cek Mita balik ngati-hati kali yo.
0: Siap.
2: Balik dewe anakku dijemput.
0: Rame-rame becaknya, eh.
2: Alhamdulillah kalau rame-rame.
0: Iya.
2: Yang itu kan. Melok
0: aja. Rame-rame becaknya. Oke.
2: Dadah sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima WhatsApp ini, ada masuk Siko dari Bagus di Tanjung Api-api. Minta lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu, eh. Oke, kita putar ke. Nah, tadi tuh siapa tadi ya? Cek Robi ya? Nanyo pertandingan malam ini apa be? Kita update dulu. Kaget di Pro 1 kalau nak dengar pertandingan ya. Ada Australia melawan Mesir di pukul 1 dini hari. Besok jam 5 ada Argentina lawan Tanjung Verde. Paginya jam 8.30 ada Kolombia sama Ghana. Wah, jadi enak nonton malam ini atau mendengarkan melalui Pro 1 di pukul 1 dini hari ada Australia melawan Mesir ya. Kalau Cek itu payo kita putar ke dulu lagu-lagunya, kaki kita balik lagi kalau masih ada waktu di Sumsel Berdendang.

bice-bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianggap.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di acara selanjutnya. Manjau di Bini dan Sekitir Aman, Oku Timur, Oku Selatan. Kita putar hegala malam hari ini untuk lagu-lagunya. Langsung bae, tanpa basa-basi, kita terima telepon di 0711-351656 atau juga boleh di WhatsApp di 0897-7884-884 ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Sama Siti Aisyah.
0: Oh, Cik Siti Aisyah.
1: Ya, apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Hujan?
0: Hujan tadi, Cik.
1: Tempatnya Aisyah tadi hujan, tapi enggak deres.
0: Talang Betutu, eh?
1: Iya.
0: KM berapa? KM berapa?
1: KM 14 Sukomoro.
0: Oh, Sukomoro. Iya, Sukomoro. Oh. Enggak hujan.

0: hujan tadi?
1: Tidak, cuma gerimis pak.
0: Lemaknya.
1: Ini memang saya tidak enak hujan kayak gitu ya. Lagu apa nih cik?
0: Lagu Oku Timur, Oku Selatan.
1: Terus Jambi bisa?
0: Tak bisa Jambi.
1: Kak itu kalau lagu ini apa ya?
0: Lagu apa?
1: Butet bisa.
0: Butet?
1: Iya.
0: Dari mana tuh?
1: Itu kan lagu Batak.
0: Tak bisa cek. Oku Timur, Oku Selatan, Komering, Lampung.
1: Itu kalau Komering yang di mana?
0: Apa?
1: Ombai Akas.
0: Ombai Akas.
1: Iya.
0: Boleh, Ombai Akas. Kirim-kirim untuk siapa, Cek?
1: Kirim dikit ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk Ayadi di Tangga Buntung. Biar saya selalu. Terus itu Saimon. Terus siapa lagi ya? Cek Asmi sama lakinya ya. Sisi sama Uji Sako. Terus itu siapa lagi ya? Cek Eli dengan sama Robi ya. Terus sama juga Akbar sama Cek Risa. Terus Anggi dengan Akbarnya. Terus Pak Fendi Gaseng dan Pak Fendi Rangkar. Sama juga Pak Jena, Ibu Siska, sama Mak Aku Asma, sama Pindrami. Pak Bermana juga sama Ibu Galgalo Becek.
0: Galau-galau ya?
1: Iya, dari A sampai Z. Jangan galau-galau. Popo Siario, untuk Cik Mita ya. Biar selalu pengen umur muda kerjikinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Baliknya atas ya, Cik.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Kamu Putra Jalur, Cik.
0: Bang Putra di Jalur.
2: Iya.
0: Oke, nak lagu apa bang?
2: Lagunya Iri Dengki aja.
0: Iri Dengki. Kirim-kirimnya untuk siapa ini?
2: Ya, doi Siti Aisyah tadi ya.
0: Siti
2: Aisyah sama Simon. Ada Rara juga, ada Anggi. Sisi, ada Cik Ita. Ada Ani, Nadia. Ada Eli Dandus. Rian Sudirman. Iwan KTP, Adi Betung, Adi Sukorami, Wapet, Iswan, ada Mang Ujuk, Pasang Tiga Limo, Ujuk Usaka Rambutan, ada juga Wapet, Mang Pen Langkan, Mang Pen Rasin, Ngawi Dodo, Cik Pipit, ada lagi Pausan, Putra Banten, Akbar, Cik Anissa,
0: Kau nyinyin ya? Payo mencek itu. Yo. Amin. Ya amin amin. Yo siap siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 3516565 dua dulur. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Sama Okai Cik Mita.
0: Siapa di mana?
3: Okai di Tunggal Ilir.
0: Hele hele hele hele hele. Orang kaya apa Okai? Siapa
3: Okai
0: nih?
3: Itu oke okay, Cik Mita.
0: Iya, oke okay mana? Oke okay apa ini?
3: Okai, Okai Okai lah.
0: Nah, enggak mencatat agak nama ini.
3: Hah?
0: Dengan siapa ini?
3: Sama Okai. Bawa pendatang lama.
0: Ya, sudahlah. Ayo, ayo, ayo. Siapa jadi Okai?
3: Okai.
0: Ya.
3: Di Tunggal Ilir. Iya, masih kerambat sama Fauzan dia.
0: Iya, biarkanlah Fauzan tak galak begalak, tak galak bangun lagi, tak galak apa, nelpon lagi dia.
3: Lah capek, minta dia nelpon tadi terus. Jadi akulah gantinya Okai namanya.
0: Iya Nian, biarlah ganti ke bae, tak apa-apa.
3: Gak apa-apa kan? Iya ya, soalnya dia capek kan gantian lah.
0: Ganti-gantian.
3: Jadi aku adeknya nih suruh nelpon katanya.
0: Entah lagu, nitip lagu dia.
3: Iya nitip lagu.
0: Ah, lagu apa?
3: Lagunya tuh Ombay-ombay kayak katanya.
0: Ombay. Ombay-ombay. Coba ya. Ombay-ombay. Ombay-ombayku.
3: Ombay-ombay apa? Ombay-ombay bae.
0: Ombay-ombay bae.
3: Iya, ada bae.
0: Ada.
3: Nah, itulah.
0: Inilah.
3: Ya, jelah. Jelah kan, Jan?
0: Iya, ada. Kirim-kirimnya dak, dia nitip juga dak.
3: Kan iya, jelah itulah.
0: Ah, sudah namanya. Dia ada titip dak?
3: Apa?
0: Ada titip kirim-kirim dak?
3: Ada agekku ini. Ku baca ke ini ya.
0: Yo, laju.
3: Kirim. Buat yang barusan tadi ada Aisyah tadi yo.
0: Heeh.
3: Wong mano itu tadi?
0: 18.
3: 18?
0: Iya.
3: Oh, ayo pindah-pindah dia ni agaknya.
0: Lagi dang pindah kalu.
3: Oh iya, oh secara kalau kita banyak tempat, banyak rumah, bisa lah kita berpindah Cik Mita ya.
0: Iya.
3: Iya. Oke, game lagi Cik Mita ya.
0: Iya, lanjut.
3: Banyak Cik Putra Banten. Ada Cik Aspinnya. Mang Yos tadi, yang barusan tadi ya.
0: Iya.
3: Sehat selalu buat Bang Adi, Cik Adi Pitung. Ada Mampen Langkan sama Gasing. Ada Anggi juga, ada Andra, ada Eli Robinho, ada Cik Sisi, Cik Nadia, juga ada Cik Akbar, Cik Irin juga kan?
0: Ya.
3: Ada Cik Zainal, dan banyak nih anin bacaannya nih. Ada ini Cik Mita.
0: Ya.
3: Ada Cik Ita ini ada.
0: Hah.
3: Buat galau-galaunya baik Cik Mita.
0: Ya.
3: Ya. Ya, itu baik Cik Mita ya.
0: Oke, ada lagi ya, dah itu baik.
3: Ditunggu.
0: Ya,
3: salam kenal Cik Mita ya.
0: Yo.
3: Ya, mudah-mudahan Cik Mita kenal lah sama aku.
0: Yo, waalaikumsalam.
3: Ya, udah itu baik Cik Mita, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita putarkan dulu 3 lagunya, kayak kita balik lagi di perempat dari Palembang ya.

0: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di acara kita malam hari ini di Meja Dibingi. Yang masuk boleh melalui line telepon kita di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788484. Yes, kita terima lagi teleponnya. Halo.
1: Assalamualaikum, Cek Mita.
0: Waalaikumsalam. Widih, Cek Pipit ya?
1: Bukan, yang masuk di Sumsel Berdendang Pak.
0: Siapa ya?
1: Nek, Cupit ya.
0: Anggita. Asik-asik gue jemput nama Wong.
1: Heli, Cek.
0: Tumben lah sepi.
1: Lah ngantuk dia.
0: Tumben Cek Elila sepi-sepian.
1: Ah, iya, yang tukang kerok itu sudah tidur.
0: Oh, lah tidur dia ya.
1: Oh, iya. Bukan, ngopi dulu biar gak ngantuk.
0: Lesu.
1: Oh, siaran ngantuk. Tidak tidur siang apa tadi?
0: Tidak tidur siang.
1: Aku tidak tidur siang.
0: Oh, banyak gawe.
1: Lembang ini banyak gawe. Modal gawe kate.
0: Banyak nih ancek gawe dia lah, dak bohong.
1: Oh,
0: kesian. Iya, dak bohong Dedek. Dedek dak bohong. Nak lagu apa?
1: Lagu ini le apa ya? Lagu Rana jadi kan. Nah, harta mak dia semati, Cek. Harta mak dia usung mati. Dari Ranau itu.
0: Iya ada.
1: Ada kan?
0: Kirim-kirim untuk siapa, Cek?
1: Kirimnya untuk galau-galau baik, Cek. Biar banyak yang masuk, Cek.
0: Iya, Cek, sepi nih kan perasaan.
1: Oh, iya rame, Cek, ketika asik. Pung berebutan untuk ini, Mang Yus tadi yang lama masuk.
0: Iya. Lagi gak?
1: Jadilah itu.
0: Jadilah.
1: Kopian Mang Yus tadi, pokoklah kenal galau, Cek.
0: Okay.
1: Untuk Cek Mita, jangan ngantuk, ngopi dulu ya.
0: Nah, cari kopinya dulu, ini namanya.
1: Mesen.
0: Mesen.
1: Iya. Semoga sehat terus, Cek Mita, bareng keluarganya.
0: Iya, amin.
1: Amin. Ngantuknya nih, Cek.
0: Ada lagi, Cek, untuk siapa lagi kirimnya, Cek?
1: Kasih lagi, Cek, jadilah.
0: Jadilah. Terima
1: kasih, ya. Oh,
0: ketawa. Oh, dah. Payo. Payo, pencet itu.
1: Dadah, Cek Mita.
0: Dadah, Cek Eli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita terima lagi ya. Halo.
2: Halo, Cek Mita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Nguap dulu, Cek Mita, baru ngomong.
0: Tidak nguap?
2: Tidak, ya.
0: Tidak.
2: Masa nguap tadi?
0: Tidak.
2: Yang Robi, Cek.
0: Ah, Robi lagi.
2: Bosan, Cek.
0: Bukan. Kayaknya tuh yang lainnya tuh tidak kebagian, Cek. Nah.
2: Bagian gak ada, Cek.
0: Tapi nasib-nasiban, Cek, nih, ya.
2: Nasib-nasiban, Cek. Beruntung-beruntungan, Cek, ini, Cek. Kamu tuh campurannya, loh, udah.
0: Hokinya, Cek, lah terpakai, gak lo?
2: Ini, Cek. Ganjel, Cek, matanya. Batang korek.
0: Katik batang korek, adanya pipet.
2: Nah, jadi pipet jadi yang besar itu tapi.
0: Paralon bukan pipet itu.
2: Nah, jadi paralon jadi.
0: Tapi jadi
2: logam tuh.
0: Pacak pula. Nah, lagu apa?
2: Logam itu namanya ganjel.
0: Wah, duit logam. Termasuk ke biji mata, gitu aja bermotif mata nih. Nah, lagu apa, Cek?
2: Nah, kena lagu yang daerah ini aku tak tahu, Cek. Masing Cek Mita lah, Felix ya, weh. Yang ini, weh, Cek Mita, yang ngebeat, eh.
0: Hei, Dem. Nah,
2: yang ngebeat, Cek Mita.
0: Lagi, Cek Mita.
2: DJ Organ, eh.
0: Be, DJ Organ, mana ada?
2: Ada, Cek Mita. Kalau Cek Mita setel pagi-pagi,
0: tuh. Eh, lain itu.
2: Banyak lagu-lagu.
0: Iya, tapi kan ini kita Aku Timur, aku Selatan.
2: Iya, lagu aku tuh banyak.
0: Ah, Markona be, Markona be, remik ini Markona nih.
2: Ayo, jadi. DJ Pita Dinasari ya.
0: Eis, pacak dan ngirim tak siapa?
2: Kira-kira kalau be, cerita. Iya, biar kebagian kalau banyak nih yang ngantri nih.
0: Iyalah, apalagi.
2: Ada 50 ngantri nih, cerita.
0: 5.000, 5.000 jangan lupa bayar.
2: Iya. Ya udah itu cerita. Oh iya cerita tadi tuh. Tidak lu pula dengar apa dia pertandingan tadi.
0: Oi dem. Pertandingan hari ini di jam 1 KG Australia lawan Mesir.
2: Australia lawan Mesir.
0: Yo, jam 5 besok subuh Argentina lawan Tanjung Verde.
2: Tanjung Verde ya.
0: Jam 8 Kolombia lawan Ghana. Oh. 8.30 ya, 8.30.
2: Iya. Ya sebelah.
0: Kate. So. Balik lagi di tengah malam 00. Kanada sama Maroko.
2: Oh iya. Kalian cak minta sama cak Ewan.
0: Ngapa?
2: Standing.
0: Kaget kami. Dari timnya dulu. Oke.
2: Terima kasih cak Minta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari WhatsApp kita beralih dulu sesaat. Ado Cek Gun. Manjau di Bingi Cek Mita. Puter ke Mas Kawin Kambing Hua. Kirim untuk galo-galo. Payo Cek itu ya. Mas Kawin. Aduh. Mas Kawin Kambing Hua. Oke, berarti cukup ya 3 penelpon dengan 3 lagu. Kita puter ke terlebih dahulu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, balik lagi kita di Meja Dibingi malam hari ini. Kita terima lagi telepon 351656. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Di Pengabaran.
0: Siapa ini?
1: Oh, yang lagi sangatnya, oh Ibi.
0: Biar dicatat namanya, nanya kabar langsung ditanya siapa ini, tidak dijawab.
1: Tidak ada, tidak ingat-ingat.
0: Tidak. Mereka ini, meh?
1: No, itu ingat. Mana?
0: Tahu tempat baik.
1: Ah, jadilah.
0: Tahu.
1: Aku juga tahu di tempat baik di Palembang. Di mana? Di Palembang, juga tidak tahu.
0: Yo, jalan-jalan ke sini, ke hilang.
1: Oh,
0: iya. Nah, lagu apa Andra?
1: Ada lagu apa baca?
0: Katik pilihan. Katik pilihan.
1: Oh.
0: Lagu apa nah, kita diputar?
1: Kalau bisa disebut ke, masuk ke aku milihnya.
0: Tak baca.
1: Baca ya. Lagu ini kan ini? Komri.
0: Aku timur, aku selatan, Komri.
1: Oh, masih ingat? Ada komring khusus nih kan?
0: Dah, tidak lagi kita. Kalau kemarin-kemarin kan komring khusus sih, tidak lagi.
1: Iyo, kira yang masih cak itu?
0: Tidak. Hari ini tidak, aku selatan, aku tidak.
1: Aku nak ini apa ya lah?
0: Apa
1: yang? Yang kalau aku minta lah.
0: Apa?
1: Ngumbar janji.
0: Ngumbar janji.
1: Iyo. Aduh, sering diputar.
0: Aduh ya.
1: Iya.
0: Aduh nian memang.
1: Iyo, yang galak ngumpar-ngumpar janji. Lemah lagunya diputer.
0: PHP.
1: Iyo.
0: Nak kirim-kirim untuk siapa?
1: Ya nak kirim lagi.
0: Laju.
1: Untuk Robi. Kelly Sisi.
0: Iya.
1: Fauzan Sahrul.
0: Iya.
1: Oh, terus Noor Akbar. Eso Bari, Mam Putra Bante.
0: Iya.
1: Lagi ya. Oh, Ita, Yuk Nadia, Rikwan Iwan, Mang Hendra Widodo, lagi ya, pokoknya seluruhnya baca ya.
0: Oke. Okay.
1: Terkecuali, semoga ucapannya sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Oh, Mang Pen ya, Mang Pen Basing, Mang Pen Langkan ya, monitor baca.
0: Iya.
1: Sama Uyu Sako, Uyu 035 Rian ya. Irin, itu bela.
0: Oke, okay. Itu baik.
1: Ya.
0: Iya.
1: Untuk Anggi ya. Ucapannya selamat malam, sehat selalu, doa yang terbaik orang keluarganya. Ya buat Cik Mita juga sehat selalu, doa yang terbaik, baliknya hati-hati Cik.
0: Siap.
1: Iya, soalnya tadilah mulai turun hujan di Palembang ya.
0: Iya, betul.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
0: Yang di Gasing, cerita.
1: Siapa di Gasing?
0: Nah, lupa dengan aku, madai.
1: Lupa, siapa nih?
0: Yang di Gasing.
1: Bang Pendi.
0: Nah.
1: Benar tak?
0: Iya, benar. Iya, 75% itu.
1: Ya, sudah, Bang. Dah lama dah sini, Bang.
0: Iya, dah lama ni, Bang. Sibuk balik dalu terus, kan?
1: Balik dalu terus, jadi tak macam masuk-masuk, eh?
0: Iya, baru monitor kan tu si Andra tadi lah, nah.
1: Andra, biasa, mana Andra tu?
0: Iya, kalau sudah mandi, monitor perempuan, ada yang masuk buat dengar video apa itu.
1: Iya. Nah, lagu apa kita malam ini, Bang?
0: Lagu dari Lampung, Bang.
1: Judulnya apa?
0: Foto Kenangan.
1: Foto Kenangan. Coba minta cari ke dulu ya.
0: Aduh.
1: Foto. Pernah diputar apa?
0: Iya, sunah.
1: Foto.
0: Bukan pola kalonia.
1: Foto Kenangan.
0: Iya.
1: Oke. Kirim-kirim untuk siapa?
0: Iya, dikirim buat Andra tadi ya.
1: Iya.
0: Sama Anggitanya. Ya, buat Sarul ya.
1: Iya.
0: Gitu. Bang Hendra Widodo, Bang Iwan Kertabati, Bu Abed, Bang Helmi,
1: ya,
0: Bunda Aleta, Elibit, Eliganus, Sisi Nadia, Bang Yus Jalo,
1: ya,
0: Pausan, buat siapa lagi ini? Nah, lupa lah juga. Aspin sama Mang Akbar. Pak Sobari juga mengujuk Sako, mengujuk 035.
1: Iya.
0: Buat Cik Mita juga.
1: Iya.
0: Iya, ngapo cak selalu itu ngomong tu.
1: Malam.
0: Iyalah, malam kan.
1: Ada lagi?
0: Manusiaan malam.
1: Kebagian malam ini.
0: Iya, biasa berpadu je kan.
1: Iya, itulah jika kami itu biasa berpadu kan. Kali ini dipadu.
0: Iya, dipadu. Iya.
1: Ada lagi?
0: Buat tadi suka rame ya.
1: Iya.
0: Buat tadi suka Rantawala.
1: Iya.
0: Buat Robi Ramakasi ya. Buat Mbak Wati ya.
1: Ha-ha.
0: Yo, angam belah dulu.
1: Apa lagi?
0: Buat Muhot ya.
1: Ha-ha.
0: Buat Elak Ceria juga ya. Cerita juga ya.
1: Ha-ha.
0: Yo, Siti Aisyah sama Mang Simon ya.
1: Ha-ha.
0: Buat Eli Gandus ya.
1: Yo.
0: Siapa lagi ini? Banyak lupa aku tadi lah. Oh, senama langkan
1: ya?
0: Ada tidur waktu senamon.
1: Lah tidur pasti.
0: Iya lah, jam 10.55 lagi sana.
1: Iya nian.
0: Iya, aku ini ngawas kebanyakan jam di pucuk kan. Iya.
1: Ada lagi? Ay,
0: pokoknya galau-galau melah, Timita.
1: Galau-galau?
0: Yo, tanpa terkecuali ya.
1: Ya boleh.
0: Ya, dengan ucapannya selamat malam Bayla.
1: Ya,
0: selamat berlalu pokoknya. Yo, Jemita ngopi ya tidak?
1: Tidak.
0: Tidak ngopi dah. Ngeteh dah juga?
1: Tidak juga.
0: Yo, nyusu kalau?
1: Tidak juga. Air mineral saja.
0: Ay, banyak duit yang terkumpul mengidap.
1: Memang tujuan iyo utamanya tuh itu.
0: Iya. Ada jemputan kalau balik ni.
1: Iyo.
0: Apa waktu pengawal?
1: Dijemput caknya.
0: Oh, dijemput. Iyo. Mengkau tak jemput, dia kejemput ini.
1: Takut.
0: Tak sampai sangat lano 3-4 jam ke sana.
1: Ay, lama nyampe nya daripada datangnya. Iya.
0: Iya. Bayar itu macam ni tak
1: biasa. Okay. Iyo.
0: Yo, itu Beo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada WhatsApp juga masuk minta putar ke lagu Bumi Aku Selatan ya. Tapi tidak kata namanya jadi Cik Mita bingung.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Abah, go sayur, naik lagi,
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

Ebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Paleo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-Galo Ado. Cuman di sini bae.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, lu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

lagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi hari ini di Jumat 3 Juli 2026. Atas nama pimpinan LPPR RI, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Dan inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Dari kawasan jalan radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Cepi Sedulur. Tentunya kita masuk di rangkaian Sriwijaya pagi ya. Untuk kesempatan hari ini di Sabtu 4 Juli 2026, ada Cik Abas yang akan ngawani Mbak Cepi Sedulur di sepanjang pagi sampai jelang siang kagaknya ya. Nah tentunya kita akan buka perjumpaan kita dengan pengajian Al-Quran. Kemudian kita akan hadirkan lagu-lagu religi dan nantinya juga akan ada renungan bersama Ustadz Rudi Arianto SPD. Kita hadirkan lagu-lagu religi juga sebagai selingan sampai jelang jam 6 pagi kagetnya. Dan tentunya di jam 6 pagi akan kita masuki cerita pagi ini sampai jelang jam 7, dan juga beragam informasi, juga program-program sudah kita siap ke untuk kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Baiklah kalau cah itu Mang Cepi Sedulur, kita dengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran di pagi ini. Akan dibacakan surah Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 24 bersama Qori almarhum Kiai Haji An-Nawawi Deji Al-Hafiz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن

0: صدق الله العظيم.
1: Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Bang Cibitu Dulur, kita dengarkan dulu untuk renungan ya hikmah pagi ini bersama Ustadz Rudi Arianto dengan judulnya Kemuliaan di Bulan Muharram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna iddatish shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya. Di subuh hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk beribadah, dan tentunya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi insan-insan yang selalu bersyukur, menjadi orang yang selalu hatinya selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita akan selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat akan terasa begitu besar berharganya bagi diri kita. Namun na'udzubillah hadirin, ketika nikmat itu tidak terasa pada diri kita, ketika nikmat itu tidak kita syukuri pada diri kita, maka nikmat itu akan tidak terasa ada di dalam diri kita. Jangan sampai nikmat itu akan hilang pada diri kita baru kita sadar. Namun syukurilah apa yang ada. Jangan sampai kita melihat nikmat yang telah hilang pada diri kita. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya di padang mahsyar itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa baru saja kita Idul Adha, baru saja kita masuk di bulan Zulhijjah. Tidak terasa sekarang sudah masuk bulan Muharram. Tentu ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita umat Islam, yang mana kita harus bahagia dan sambut dengan kegembiraan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu itu di Lauh Mahfuz, maksudnya Dia menciptakan juga langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi yang terpisah yaitu bulan Rajab. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Farrar Razi juz 16 halaman 53 menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram, di bulan yang ditentukan itu tadi, akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat kalau kita bermaksiat, kalau kita berbuat salah. Dan begitu pula sebaliknya, perilaku atau apa-apa yang kita kerjakan yang baik-baik akan dilipat gandakan pahalanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Beliau menyatakan, wa ma'nar haram annal ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa ta'atu fiha aktsaru thawaba. Yang artinya maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut, maksudnya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tentunya akan mendapatkan pahala yang lebih besar, lebih banyak. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah momentum kita, momentum tempat terbaik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini terdapat hari yang istimewa yang disebut dengan hari Asyura. Asyura. Di hari tersebut umat Islam disunnahkan untuk berpuasa atau 10 Muharram. Mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura? Asyura itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Palembangnya 10. Badruddin Al-Amin dalam kitab Umdatul Syara Sahih Bukhari juz 11 halaman 117, beliau menjelaskan sebuah pendapat bahwa di hari Asyura itu Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya. Yang pertama, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan. Yang keempat, ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam. Yang kelima, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari sumur pembuangan ketika itu. Enam, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. 8. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam tepat pada 10 Muharram. 9. Nabi Yakub dapat kembali melihat ketika dia buta. Nomor 10, ampunan Allah SWT untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang. Selain di atas, para ulama juga menjelaskan beberapa keistimewaan para nabi di hari Asyura itu, yaitu kenaikan Nabi Idris alaihissalam menuju tempat di langit, kesembuhan Nabi Ayub dari penyakitnya, dan pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Tepat semua kejadian itu di 10 Muharram. Dari beberapa penjelasan
Tentunya Asyura ini adalah hari yang amat istimewa. Karena itu hari Asyura menjadi momentum yang amat baik untuk meniru akhlak pada Nabi. Akhlak yang mulia, lemah lembut, menjunjung tinggi kasih sayang dan kerukunan, menghindari terdapat kejelekan, penghinaan, kekerasan, permusuhan dan adu domba. Ingat hadirin, pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ingat, kebaikan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bahkan dosa pun yang kita kerjakan di bulan ini akan dilipat gandakan. Lebih besar siksanya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan ini mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berpuasa di hari Asyura. Ini sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam hadis hasan dalam kitab Sunnah Tirmizi juz 2 halaman 109 bahwa orang yang berpuasa di bulan Asyura ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, yang artinya suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Wahai Rasul, setelah saya berpuasa di bulan Ramadan. Nabi bersabda, berpuasalah di bulan Muharram. Bulan-bulan haram. Muharram adalah bulan milik Allah, kata Rasulullah. Di bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya. Selain itu, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam kitab Sunnah Ibnu Majah juz 1 halaman 553. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumin Asyura, inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanati allati qabla." Yang artinya berpuasa di bulan di hari Asyura atau 10 Muharram itu, sesungguhnya saya mengira bahwa Allah SWT akan menghapuskan kesalahan di tahun yang lalu. Semoga kita mendapatkan manfaat di bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan rahmat dan dapat memaksimalkan ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan selalu maksimal ibadah kita, kita semua dimasukkan oleh Allah SWT surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ibang Cik Bicik dulur-dulur, kita keinget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cik Bicik dulur-dulur, Lumpia Semarang terkenal sebagai makanan ikonik kota dengan cita rasa gurih manis khas isian rebung. Makanan ini merupakan alkulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang masih bertahan hingga kini. Proses pengolahannya menggunakan kulit tipis renyah dengan isian ayam, udang, dan sayuran. Cita rasanya semakin nikmat ketika disajikan dengan saus bawang putih kental. Lumpia telah menjadi identitas kuliner Semarang dan populer hingga ke mancanegara. Hidangan ini bahkan kerap menjadi buah tangan wajib wisatawan yang berkunjung. Informasi berikutnya, Mang Cipice dulur-dulur, asinan Bogor adalah makanan khas kota hujan berupa campuran sayuran dan buah dalam kuah asam. Rasanya segar dengan dominasi asam manis pedas, cocok disantap di segala suasana. Kuah asinan terbuat dari cuka, cabai, dan gula menciptakan sensasi rasa unik dan khas. Varian buah dan sayuran membuat kuliner ini selalu digemari lintas generasi di Bogor. Asinan Bogor kini mudah dijumpai di berbagai daerah, namun tetap melekat sebagai ikon kota. Kuliner ini melambangkan kekayaan bahan lokal dan kreativitas kuliner masyarakat Bogor.
0: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo duduk dulu.

bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Wayang Mangce Bisa Dulur-Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, Mangce Bisa Dulur-Dulur pasti sudah mendengar ya, ataupun pernah melihat berita mengenai gelombang panas ekstrim yang sedang melanda wilayah Eropa ya, macam Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan juga Spanyol yang mana di situ suhunya menembus angka 43 derajat Celcius. Kemudian ada di Amerika juga ya, tercatat suhunya sampai 37,8 derajat Celcius, macam di New York. Yang mana tentunya fenomena ini memicu peringatan kesehatan dan juga terjadi kebakaran hutan ya. Dan tentunya Mang Cek-Cek dulur-dulur untuk ngomongi cuaca panas ekstrim tentunya kita harus waspada ya. Yang mana tentunya di sini ada resikonya dan juga cak mano caranya kita melindungi diri. Nah, cuaca panas ekstrim merupakan fenomena yang makin sering terjadi ya di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia juga ya. Ada beberapa tempat yang cuacanya lumayan bikin panas ya, termasuk di Palembang, tapi alhamdulillahnya di Palembang ini masih turun naik lah ya, tidak ada yang panas panjangan. Nah, tentunya peningkatan suhu udara yang signifikan ini dalam periode tertentu itu tidak cuma mempengaruhi kenyamanan aktivitas sehari-hari, tapi juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko serius buat kesehatan, terus juga lingkungan dan juga stabilitas ya, kehidupan masyarakat juga. Dan kondisi ini tentunya perlu jadi perhatian bersama mengingat dampaknya yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dan pemahaman yang baik mengenai cuaca panas ekstrim, penyebabnya serta langkah-langkah pencegahan yang menjadi sangat penting ya. Jadi dengan demikian tentunya kita sebagai masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi kondisi cuaca yang makin tidak menentu. Nah, kalau berdasarkan pengertiannya, cuaca panas ekstrim itu ialah kondisi ketika suhu udara meningkat jauh di atas rata-rata normal ya dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Dan kondisi ini biasanya ditandai dengan suhu tinggi yang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut disertai dengan tingkat kelembapan yang dapat memperparah rasa panas yang dirasakan oleh tubuh tadi ya. Dan fenomena ini sering terkali terjadi akibat kombinasi berbagai faktor baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Dan tentunya dalam beberapa tahun terakhir ini frekuensi dan intensitas cuaca panas ekstrim cenderung meningkat seiring dengan perubahan iklim global yang terjadi secara luas ya Mang Cebice dulur-dulur. Nah, kayaknya ada beberapa faktor juga ya yang berkontribusi terhadap terjadinya cuaca panas ekstrim ini, misalnya nih pemanasan global. Nah, kita tahu yang namanya pemanasan global itu merupakan penyebab utama meningkatnya suhu rata-rata bumi ya. Adapun emisi gas rumah kaca macam karbon dioksida dan metana ini yang menyebabkan panas terperangkap di atmosfer sampai suhu permukaan bumi terus meningkat. Kemudian juga adanya fenomena El Nino. Tentunya sudah tahu Mang Cek-Cek ya, pasti yang namanya El Nino ini merupakan fenomena alam yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mana dampaknya jadi dampaknya ini ada beberapa wilayah mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan suhu udara yang lebih tinggi dari biasanya. Ada juga Urban Heat Island ya, yang mana di sini dikatakan bahwa ada wilayah perkotaan yang cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, dan hal ini disebabkan oleh dominasi bangunan, terus juga jalan yang beraspal serta minimnya ruang terbuka hijau yang dapat menyerap panas. Terus juga ada deforestasi dan minimnya vegetasi. Jadi berkurangnya jumlah pepohonan dan hutan ini yang menyebabkan juga berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menyerap karbon dioksida dan menurunkan suhu udara. Akibatnya masih bisa dulur-dulur panas menjadi lebih terasa dan sulit untuk diredam ya. Dan berikutnya yaitu karena kondisi cuaca lokal ya, ini penyebabnya juga. Jadi faktor lokal macam rendahnya curah hujan, terus juga
langit cerah tanpa awan serta angin yang lemah ini juga dapat memperparah kondisi panas ekstrim.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Bang Jabi itu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih ngomongi tentang cuaca panas ekstrim ya. Nah tentunya ada dampak dan risiko cuaca panas ekstrim ini ya Bang Jabi itu dulur. Yang mana tentunya ini bisa dirasakan oleh kita sebagai masyarakat secara luas. Dan dampak ini tidak cuma terbatas pada kesehatan, tapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kita bahas dulu tentang dampak terhadap kesehatan. Ya, yang mana paparan suhu tinggi dalam waktu lama ini menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, ya, macam dehidrasi, kemudian badan ini yang namanya dehidrasi itu kan badan kehilangan ya ataupun tubuh kehilangan cairan lebih cepat akibat keringat yang berlebihan. Nah, jika tidak segera diatasi, kondisi ini tentunya dapat menyebabkan lemes dan penurunan fungsi tubuh. Kemudian bisa kena heat exhaustion ataupun kelelahan akibat panas tadi. Dan gejala yang muncul meliputi pusing ataupun pening ya, palak pening, kemudian mual ya, kelelahan, terus juga keringat yang berlebihan, dan kondisi ini perlu segera ditangani biar tidak berkembang menjadi lebih serius. Terus juga ada yang namanya kalau dengan heat exhaustion, tapi ini ada serangan panas yaitu heat stroke. Nah, ini merupakan kondisi darurat medis yang ditandai dengan suhu tubuh yang sangat tinggi, kebingungan, bahkan kehilangan kesadaran, dan heat stroke ini tentunya dapat mengancam jiwa jika tidak segera mendapatkan penanganan. Lalu juga ada yang namanya gangguan kulit, yo, yang namanya paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi kulit, ruam, hingga risiko kanker kulit dalam jangka panjang. Kena panas pagi be kita ngeluh ya, apalagi kena panas yang bukan main yo. Dan tentunya kelompok yang rentan, yang paling rentan terhadap dampak ini yaitu anak-anak, kemudian orang-orang lansia ataupun yang lanjut usia, serta juga individu dengan penyakit kronis.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pak Cepice dulur-dulur, kita keinget Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cepice dulur-dulur, tradisi pahombo atau lompat batu adalah budaya khas masyarakat Nias yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini dilakukan dengan melompati susunan batu setinggi 2 meter. Awalnya, pahombo merupakan syarat bagi pemuda Nias untuk menunjukkan keberanian dan kedewasaan. Seorang pria dianggap telah siap menjadi prajurit atau menikah setelah berhasil melewati tantangan ini. Kini, pahombo tidak cuma jadi simbol adat, tapi juga atraksi wisata budaya yang menarik perhatian wisatawan. Tradisi ini mencerminkan semangat juang dan ketangguhan masyarakat Nias. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, Fatayle atau Foluaya adalah seni tari.